Ya, peringkat untuk kuarta berita sentral pada pagi ini kita tidak hadirkan ya, karena saat ini masih sedang berlangsung untuk siaran bola gembira ya antara Brasil dengan Skotlandia, di mana Brasil berhasil memenangkan pertandingan dan merebut satu tiket. Ya, ada satu pertandingan menarik pada pagi ini yang membuat para fans senang gitu ya. Neymar akhirnya diturunkan dari bangku cadangan, dan tiket kemenangan ini ya membuktikan bahwa Brazil akan masuk dalam babak knockout nantinya ya. Dan untuk litas informasi yang juga di publik, kita masih akan lanjutkan lagi. Untuk Anda yang bergabung sama kami dalam telepon, silakan di 463301 atau di WhatsApp kami di 0811 778101, dan kita akan update informasi-informasi aktual untuk Anda.

0: Ya, Berkiar, seperti yang kami sampaikan tadi di awal, ternyata saat ini Berkiar kami akan hadirkan untuk Anda kembali Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI. Ada Risti Starto yang akan menyampaikan Warta Berita Sentral pada pagi ini. Selamat mengikuti.
1: Tidak ringan dalam sejarah Indonesia, baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
2: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bawa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan, jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita daerah masing-masing, dan silakan.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin, kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah Haji Kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci, dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Tanggal 32 itu ending pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama panitikas nidi itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 jadi 4, 3. Di kota 19 ya.
3: Dan menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
2: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
3: Di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
2: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo mengatakan, infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
4: secara patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke, insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
2: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
5: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
6: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
7: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan, agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa, sapa, sapa, sapa, sapa. Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Masih di Prosto TRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Ada Risti Ristato tadi di Pro 3 menyampaikan beberapa informasi kepada kita, di antaranya di mana pemerintah terus memperkuat fondasi swasembada pangan nasional melalui perbaikan irigasi, penyediaan benih berkualitas, dan juga modernisasi alat mesin pertanian. Upaya ini dilakukan untuk menjaga dan untuk menjaga keberlanjutan produk makanan sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan para petani. Nah, informasi lainnya peringat pagi ini kita akan hadirkan untuk Anda dari beberapa media lokal, tentunya dari Kota Batam. Kemudian juga kita akan hadirkan dari beberapa wilayah di Kepulauan Riau. Kali ini kita hadirkan sedikit informasi yang cukup menarik, menjadi bahan pembahasan juga di Batam, yaitu terkait tentang tiga oknum pengajar playground di Batam yang terseret kasus kekerasan dan polisi menetapkan undang-undang perlindungan anak. Laporan dugaan penganiayaan terhadap seorang balita berinisial R, 2,5 tahun, di playground Yayasan Juwita Prakarsa Batam resmi dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Polda Kepulauan Riau, Kepri. Orang tua korban, SS, melaporkan tiga orang pengajar sekolah tersebut atas dugaan tindak kekerasan yang dalam anaknya saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kuasa hukum korban, Andrizal dan juga John Raperi, mengatakan bahwa lokasi laporan telah diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polda Kepri pada 23 Mei lalu, dan penyidik langsung menindaklanjuti tanpa melakukan prosedur pengaduan biasa. Dan ia mengatakan bahwa perkembangan perkara ini terlihat dari surat panggilan klarifikasi yang diterima klien pada 2 Juni 2026 dan menjadi tanda bahwa proses penyidikan berjalan dengan aktif. Dan ini peringat cukup hangat ya dibicarakan di Kota Batam. Masih banyak tanda tanya terkait tentang kasus ini. Namun di sini peringat orang tersebut berdengar pengajar di playground ini dimasuk dalam terseret kasus kekerasan, dan untuk polisi sendiri menetapkan undang-undang perlindungan anak kepada mereka. Dan untuk kuasa hukum juga menyoroti kasus tiga pelapor yang menurutnya mereka tidak memiliki kualifikasi resmi sebagai tenaga pendidik. Dan hingga kini penyidik unit PPA Polda Kepri telah memeriksa ibu kandung korban dan balita R, dan pemeriksaan medis selanjut di salah satu rumah sakit di Kota Batam dijadwalkan rampung pada pekan ini untuk melengkapi alat bukti dari laporan tersebut. Kita tunggu bagaimana nanti hasilnya. Dan untuk Anda yang bergabung sama kami memberikan komentar, baik itu juga informasi traffic ya, untuk Anda laporan pandangan mata yang sedang melalui jalan-jalan padat yang ada di Batam ini, di Muka Kuning, Playover, ya, kemudian juga di Simpang Key Square, ya, bisa bergabung sama kami di line telepon di 463301, juga di WhatsApp kami di 08117781051. Kami menunggu Anda pendengar. Silakan bersama kami di 463301 atau di 08117781051.

Masih di Persatuan RRI Batam, di Informasi Manajemen Republik, akhirnya pendengar Pak Wali Kota kita, Pak Amsa Keramat, memberikan respon ya, angkat bicara terkait tentang polemik aksi demonstrasi yang melibatkan pelajar dan belakangan menyeret nama-nama Kepala Dinas Pendidikan, ya Kadisdik Kota Batam. Aksi yang berlangsung pada Minggu 20 Juni kemarin, ini memicu perdebatan publik termasuk munculnya tudingan dugaan eksploitasi anak di sana. Menanggapi isu ini, Kadisdik Batam turut mengusulkan

perdebatan media sosial, Pak Hamzah akan menilai perbedaan pandangan merupakan hal yang lumrah, dan ia meminta masyarakat tidak membesar-besarkan perdebatan yang muncul. Nah, memang yang menjadi pertanyaan dari masyarakat adalah kenapa ada sosok-sosok anak-anak di demonstrasi tersebut yang dikatakan adalah pawai kegiatan, ya. Dan menurut Pak Hamzah sendiri, memang dia belum secara rinci mengetahui bagaimana kegiatan itu sebenarnya. Dan menurut Pak Hamzah, hampir setiap kebijakan pemerintah memang selalu munculkan kelompok yang mendukung maupun yang menolak. Dan dia berharap dapat menyikapi persoalan tersebut secara proporsional. Aksi yang awalnya diduga sebagai pawai itu belakangan menjadi sorotan karena melibatkan sekolah, anak-anak siswa, ya, sekolah yang diwarnai dengan penyampaian orasi politik oleh salah satu anggota dewan. Dan kondisi tersebut memicu tudingan adanya eksploitasi anak dalam kegiatan tersebut. Dan menurut Anda, peringat bagaimana? Mungkin Anda sudah lihat lah itu di sosial media, video-video yang beredar, dan mungkin sudah mendengarkan juga di media, ya, baik radio, televisi. Dan ini menjadi perdebatan yang cukup menarik di sosial media karena semua masyarakat memberikan respon terkait tentang kenapa bisa ada anak-anak di sana. Di jam 8 pendengar, nanti kita akan hadirkan lintas informasi sebelum kita hadirkan warta award untuk Batam Menyapa pada hari ini di 25 Juni 2026. Saya hadirkan sebuah lagu untuk Anda, menjemput Anda dalam program Batam Menyapa sesaat lagi.

0: Welcome here, kualitas informasi untuk Anda pendengar. Di tengah meningkatnya biaya hidup dan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang terjangkau, layanan bus Trans Batam kian diminati warga. Dinas Perhubungan Dishub Kota Batam mencatat jumlah penumpang Trans Batam sepanjang 2026 meningkat sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Dishub Kota Batam, Leo Putra, mengatakan tren tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi umum yang dinilai lebih ekonomis dibandingkan kendaraan pribadi maupun angkutan lainnya. Menurutnya, kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi pengeluaran membuat masyarakat mulai mencari alternatif transportasi dengan biaya yang lebih murah maupun tetap nyaman. Wali Kota Batam Sekar Ahmad akhirnya angkat bicara tentang polemik aksi demonstrasi yang melibatkan pelajar dan juga belakang menyeret nama Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdik Kota Batam. Aksi yang berlangsung pada Minggu 20 Juni yang memicu perdebatan publik termasuk munculnya tudingan dugaan eksploitasi anak. Menanggapi isu yang menyebut Kadisdik Batam turut mengusulkan atau menginisiasi aksi tersebut, APSA akan memilih menyerahkan klarifikasi langsung kepada pihak yang bersangkutan. Masih terakhir pendengar, tim gabungan yang terdiri dari Polsek Tanjung Balai Karimun, Satpol PP, Dinas Sosial, dan Kecamatan Karimun menggelar penertiban terhadap anak jalan atau anjal, pengemis, dan juga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ pada Rabu 24 Juni. Penertiban dilakukan di sejumlah titik yang kerap menjadi lokasi aktivitas penyandang masalah kesejahteraan sosial, diantaranya Jalan Trikora, Pasar Puan Maimun, Jalan Nusantara, Jalan Setia Budi, dan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Seilakam Barat, Kecamatan Karimun. Kapolsek Tanjung Balai Karimun AKBP Bakri mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang selama ini mengeluhkan keberadaan pengemis, anak jalanan, dan ODGJ di sejumlah ruas jalan dan pusat keramaian. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda program Batam Menyapa. Tetap sama kami di Prosoteri Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pro 1 RRI Batam, pendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM untuk Anda yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya, di 107,2 FM untuk Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya, dimanapun Anda berada mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Pendengar, pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda memasuki dalam program Batam Menyapa untuk edisi hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Dan pendengar, seperti yang kami informasikan di media sosial Pro 1 RRI Batam, pagi hari ini kami akan membahas program Batam Menyapa dengan tema Wujud Nyata Polri Hadir di Tengah Masyarakat. Dan ini juga yang menjadi tema dalam peringatan Hari Bayangkara atau HUT Bayangkara tahun 2026 tahun ini. Pendengar, Polri untuk masyarakat adalah komitmen kepolisian negara Republik Indonesia untuk hadir melayani, melindungi, dan mengayomi melalui pendekatan humanis dan pemolisian masyarakat atau Polmas. Polri berupaya membangun sinergi. Di era modern, Polri menyediakan berbagai kanal langsung dan digital agar lebih dekat serta mudah diakses oleh warga. Dan beberapa kegiatan tentunya yang berhubungan dengan Polri untuk masyarakat. Yang pertama ini akses layanan dan laporan terpadu, akses berbagai layanan kepolisian dari pengurusan surat-surat hingga informasi penting melalui aplikasi. Kemudian yang kedua, pengaduan masyarakat, sampaikan laporan, keluhan atau pengawasan terhadap kinerja kepolisian secara transparan melalui portal pengaduan masyarakat terintegrasi. Kemudian yang ketiga, Babin Kamtibmas ini berinteraksi langsung dengan petugas pembina keamanan dan ketertiban yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan sebagai mitra terdekat warga. Dan yang terakhir, yang keempat, ini kegiatan sosial, merasakan kehadiran Polri melalui bakti kesehatan, bansos, dan patroli dialogis yang rutin dilaksanakan oleh jajaran Polsek dan Polda setempat. Hal ini pendengar yang akan kami bahas tentunya dalam program Batam Menyapa dengan tema Polri untuk masyarakat, wujud nyata Polri hadir di tengah masyarakat, dengan narasumber di line telepon. Nanti kami akan bergabung berbincang-bincang dengan Brigpol Yohanes Dede yang merupakan anggota Propos dari Polres Karimun. Dan pendengar, selama satu jam berbincang, kami juga undang Anda nanti ikut bergabung interaktif, boleh untuk bertanya langsung atau juga ada komentar seperti apa tanggapan Anda terkait dengan kinerja dari kepolisian, ya. Apakah sudah sesuai dengan Polri untuk masyarakat? Nanti di line telepon kami di 0778463351, di WhatsApp kami di 0811778101. Kami juga live chat live maksud kami dari YouTube-nya RRI Batam, bisa disampaikan komentarnya di live chat kanal YouTube RRI Batam. Baik, di hubungan telepon kami sudah terhubung bersama dengan narasumber Brigpol Yohanes Dede yang merupakan anggota Propos dari Polres Karimun. Selamat pagi, Brigpol Yohanes Dede.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Selamat pagi, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang.
0: Kabar baik. Ini lagi bertugas atau di mana sekarang?
1: Ya, ini sekarang posisi lagi di kantor, Bang.
0: Di kantor, ya.
1: Baik.
0: Di Polres Karimun, ya?
1: Polres Karimun, Polda Kepri.
0: Di Polda Kepri. Baik, Bang Yohanes, pagi hari ini di program Batam Menyapa Pro 1 RRI Batam, kita berbincang dengan tema Wujud Nyata Polri Hadir di Tengah Masyarakat. Sebelum saya berbincang terkait dengan kegiatan sosial, aksi sosial Bang Yohanes di Karimun, mungkin bisa dikomentarin dulu, kalau menurut Bang Yohanes, wujud nyata Polri hadir di tengah masyarakat hingga tahun 2026 ini seperti apa, kalau komentar dari Bang Yohanes, silakan.
1: Ya, kalau dari saya, karena tugas pokok kita sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, jadi kita juga dituntut untuk lebih dekat lagi melayani masyarakat. Salah satu contohnya, melihat masyarakat yang kesusahan atau membuat laporan, jangan dipersulit tapi harus dibantu dengan semaksimal mungkin. Jadi seperti itu, Bang.
0: Baik. Kalau hingga tahun 2026 ini, apakah tadi yang dikatakan Bang Yohanes udah semua dilakukan oleh Polri?
1: Ya, sudah dilakukan oleh Polri, Bang.
0: Baik, dan ini tentunya sudah dirasakan oleh masyarakat, ya?
1: Ya.
0: Baik, Bang Yohanes, saya ke pribadi Bang Yohanes ya. Ini di media sosial juga udah banyak ini pemberitaan terkait dengan aksi sosial dari Bang Yohanes. Brigpol Yohanes, kisah inspiratif polisi Karimun peduli masyarakat tidak mampu. Ini gimana ceritanya?
1: Ya, jadi saya bermula itu dari tahun 2024 Bang, kegiatan sosial kan. Nah, pada saat itu adalah satu ini masyarakat sepasang keluarga. Nah, jadi suaminya ini masuk penjara. Itu suaminya itu masuk penjara karena dia ini kan kerjanya sebagai pemulung Bang. Ya sebagai pemulung, terus dia mempunyai anak, itu ada 4 anak, 4 orang anak, sama istrinya juga bekerja sebagai pemulung. Dan malam itu ada temannya yang menghubungi beliau untuk minjam becaknya itu Bang ya. Dia kan pergi mulung itu pakai becak. Nah, jadi pinjam becaknya itu untuk mengambil barang hasil curian Bang. Jadi bapak ini gak tahu nih kalau itu barang curian, karena dia janjiin uang 300 ribu, karena uang itu cukuplah untuk biaya beli susu anak-anaknya Bang. Kebetulan mereka tidak ada uang sama sekali. Nah, anaknya dia ketangkap Bang waktu itu. Dia ketangkap. Pada saat itu saya piket. Pada saat saya piket, keluarganya datanglah nih. Anak istrinya datang, terus anaknya, istrinya ini membawa anak ada 4 orang, dan satunya itu masih balita Bang, umurnya sekitar 6 bulanan. Nah, di situ saya tersentuh Bang. Yaudah, saya izinkan masuk untuk melihat kondisi bapaknya lah. Bapaknya itu bebek aja, cuman memang sudah disel pada saat itu. Nah, jadi saya tanya lah ibu ini, ibu ini kan bapak di penjara nih, jadi yang mencari uang nanti siapa? Kata ibu tuh, saya pak, saya juga mencari rezeki pak sama beliau ini, mencari barang bekas. Ya udah bu, kalau gitu saya antar ya bu ke rumah. Belum ke rumah, kita beli sembako dulu bu, kebetulan saya ada rezeki nih, saya mau beli sembako buat ibu, terus saya buat beli juga susu buat anak-anak ibu nih. Udah, dia mau. Kemudian saya belilah Bang, belikan tembakau, beli susu. Setelah itu saya pulang antar ini ibu bersama anak-anaknya ini. Setelah sampai di rumahnya, ya Tuhan, rumahnya itu asli Bang, duduk hanya pakai terpal. Hanya pakai terpal saya. Terus saya lihat kondisi mereka sangat prihatin. Nah, di situ saya melihat juga anaknya ini yang balita umur 6 bulan ini cacar Bang, kayak gatal-gatal gitu Bang, layarnya merah-merah semua lah, karena umur segitu kan seharusnya tinggalnya tuh yang lebih di tempat layak lah ya Bang, yang bersih. Nah, sedangkan di situ kumuh kali Bang. Nah, jadi setelah itu saya posting video tersebut Bang. Setelah saya posting video-video itu ramai Bang di media sosial. Terus dilihatlah sama Kementerian Sosial dari pusat Bang. Mensos turun, terus jumpai saya kan, saya ceritakanlah kondisinya seperti ini. Yang awalnya mereka itu tinggal di rumah yang tidak layak, hanya dikubur. Terus mereka diberikan rumah Bang.
0: Dari Kemensos bantuan?
1: Dari Kemensos langsung dari pusat Bang, Jakarta. Terus anak-anaknya yang tidak sekolah ini Bang, itu disekolahkan semua, dibiayai. Pokoknya sampai selesai, itu dari Kemensos. Setelah viral melihat video yang saya posting itu Bang. Terus yang kedua ada Bang, sekarang mungkin lagi viral juga, rumah orang nenek, nenek Pakis yang saya bilang, dia tinggal bersama 4 orang cucunya. Karena kedua orang tua mereka ini sudah meninggal Bang, jadi yang merawat cucunya ini ya nenek inilah. Nenek ini sehari-harinya dia kerja sebagai pencari cucu Pakis. Jadi pakis itu dia jual dengan harga 1.000 sampai dengan 1.500 perikat. Dia bisa mengumpulkan satu hari itu paling banyak mungkin 25 ikat Bang. Jadi dari situlah dia untuk membiayai cucu-cucunya juga Bang. Sama Bang, itu kondisi rumahnya juga sangat prihatin. Tidak ada lampu, terus kalau tidur itu sampai digigit lipan, banyak binatang lah Bang yang masuk ke rumah itu kan. Nah, jadi kemudian saya kunjungi lagi, terus saya belikanlah beberapa sembako. Setelah itu kebetulan ada rezeki bang, yeah. Saya coba bantu renovasi rumahnya bang. Nah, setelah saya bantu renovasi rumahnya dan hingga saat ini mereka sudah dapatkan tempat tinggal yang layak lah bang. Jadi mereka sekarang sudah tinggal di rumah yang layak, nggak seperti dulu bang. Itu ada saya posting di TikTok, di Facebook dan di Instagram sampai berjuta-juta lah penontonnya bang, dan komentar dari masyarakat juga sangat positif kan.
0: Baik, 2024 mulainya ya.
1: Dari 2024 bang.
0: Baik.
1: Kalau 2024 itu yang ibu pemulung ini bang.
0: Ibu pemulung tadi. Ya.
1: Yang dapat dari Kementos. Kalau 2026 ini rumah lengket pagesi yang saya dirikan bang.
0: Bang Yohanes, ini 2024 ini gimana awalnya Bang Yohanes terjun aksi sosial, dari pribadi atau ada teman-teman yang ini apa mengajak atau seperti apa?
1: Oh, kalau dari awal saya buat terjun ke masyarakat itu dari gaji pribadi saya bang. Kalau saat ini dari inilah bang bagian pendapatan dari media sosial kan bang?
0: Iya.
1: Itulah saya salurkan. Sedikit rezeki saya berbagi.
0: Baik. Artinya ada rasa kasihan seperti itu di awal awalnya seperti itu ya, ya bang ya?
1: Ya kasihan, terpukul kali kita bang, terasa lah hati kita. Karena mereka di mereka kan,
0: kok
1: ada juga yang tidak mampu, sampai mereka makan pun hanya pakai garam aja bang.
0: Baik. Dan itu tadi diposting di media sosial pribadi atau media sosial?
1: Kalau untuk saya posting itu di media sosial pribadi saya bang.
0: Oh, media sosial pribadi ya.
1: Ya, di pribadi.
0: Baik, dan tadi banyak tanggapan ya positif dari tidaknya warga Karimun, Kepri, tapi sampai ke pemerintahan juga ya, Kemensos juga ya bang. Ya, bang. Baik, bang, 2 tahun 2024 sampai dengan 2026 ya, kalau catatan Bang Yohanes sudah berapa banyak ini kayak misalnya renovasi rumah, sudah berapa banyak?
1: Kalau untuk renovasi rumah baru 2 bang.
0: Baru 2 ya?
1: Baru 2, tapi kalau untuk kegiatan sosial seperti berbagi sembako atau bantuan sosial itu sudah sering kita lakukan. Sama kita ada juga kita bantu seorang anak yang cacat, kita bantu pengobatan, setelah itu kita belikan kursi roda, tapi sekarang dia udah enggak ini bang, udah dipanggil Tuhan lah, sepanjang umur. Sakit kan?
0: Iya. Ini tiap hari bang Yohanes ya. Tiap hari aksi sosialnya?
1: Iya tiap hari bang. Baik. Itu kalau untuk sembako itu setiap hari saya tembakan di motor saya itu bang. Di motor. Kalau misalnya kita lihat ada yang perlu kita bantu ya, saya langsung bantu bang, saya berikan.
0: Dengan seragam kepolisian?
1: Iya bang.
0: Dengan tetap pakaian seragam kepolisian?
1: Iya benar bang, karena pada saat itu kita kalian menjalankan tugas juga kan bang, jadi kalian ini lah bang patroli.
0: Oke.
1: Iya patroli.
0: Sekalian patroli kerja, sekalian aksi sosial jalan juga ya.
1: Iya benar bang.
0: Baik, Bang Yohanes selama 2 tahun Bang Yohanes tadi kegiatan sosialnya juga ternyata diapresiasi dari Polda Kepri kemarin baru-baru ya mendapatkan penghargaan ya, dari Kapolda.
1: Iya benar.
0: Iya dalam kategori apa?
1: Itu dalam kategori waktu itu ada apa kerja kerni Humas Polri ya bang. Kalau untuk kategorinya yang lebih dekat kepada masyarakat dan hadir di tengah-tengah masyarakat itu bang.
0: Baik, selain Bang Yohanes ada juga yang lain ya dapat ya?
1: Ada juga bang, ada adik-adik leting serta senior itu ada yang mendonorkan darah. Ada yang menjadi supir ambulan dan ada juga yang menjadi ustaz bang.
0: Gimana perasaan Bang Yohanes dapat penghargaan dari Kapolda?
1: Kalau untuk perasaan itu kita senang, bangga, dapat apresiasi dari pimpinan. Dan itu juga suatu dorongan dan semangat lah buat kita untuk lebih baik dan lebih dekat lagi kepada masyarakat bang.
0: Baik. Selain dari Kapolda tentunya dari Polres Karimun juga ya udah banyak memberikan apresiasi tentunya ya.
1: Ya dari Ibu Kapolres juga, dari Komandan, dari Kasat, dari Wakapolres Kasi pun ada juga bang apresiasi dari mereka.
0: Baik. Ini kalau respon dari masyarakat Karimun sendiri seperti apa dengan aksinya Bang Yohanes?
1: Kalau untuk responnya sangat-sangat positif bang ya. Terus juga banyak itu bang komentar dan DM masuk lah. Kalau misalnya di sini juga ada yang membutuhkan pak, tolong sini. Dengar-dengar dari itu juga bang komentar masyarakat, dari inbox masyarakat, terus kita datangi, kita buat juga bang di situ, kita berbagi juga. Karena info-info yang kita dapat itu memang dari masyarakat bang, baru saya terjun ke situ.
0: Banyak yang DM yang ngasih info juga ya.
1: Ya banyak DM, banyak ngasih info. Jadi kita tahu kan bang, kadang-kadang kalau kita mutar-mutar patroli itu kadang agak sampai ke desa, ke pelosok itu kan bang, karena jalan dan waktu. Nah, karena ada di media sosial, terus ada yang melihat, terus mereka kabari ke kita bang.
0: Benar. Baik, Bang Yohanes tadi dikatakan di awal memang pakai uang pribadi, sampai sekarang juga pasti ada juga uang pribadi yang keluar, tapi ada juga pendapatan dari media sosial juga ya Bang ya?
1: Ya, benar Bang, dari media sosial dapat Bang, dari situlah saya bisa gunakan untuk berbagi lagi kan Bang, kita putar-putar.
0: Yang penting tadi ada yang membutuhkan kita beri, kita kasih, ya, seperti itu ya.
1: Terima kasih Bang.
0: Baik. Bang, di selaku propos ya, di propos ini gimana selaras antara pekerjaan dengan aksi sosial abang? Gimana abang bisa membagi waktunya?
1: Kalau untuk waktunya bisa kita bagi bang. Jadi setelah kegiatan apel pagi itu bang, jadi setelah kegiatan apel pagi kita cek anggota semua. Setelah udah beres kegiatan kita laksanakan patroli bang. Patroli itu kadang kita cek anggota yang menjaga kayak ada pom covid. Setelah dari situ, itu bang sambil jalan, kita sambil patroli, kadang sambil menemukan masyarakat di jalan, baru kita sambil tolong itu bang. Jadi dari situ bang.
0: Baik, jadi sekali dayung apa berapa pulau terlampaui gitu ya?
1: Iya benar. Jadi kita patrolinya pun nggak sia-sia kan bang, bukan hanya cuman lewat gitu aja, tapi kita memang langsung kita masyarakat. Yang memang betul-betul kita rasa kita harus bantu. Kita bantu itu bang.
0: Dan ini tentunya juga menggugah dari pemerintah juga ya, dalam artian bukan menggugah sih, kayak bekerja sama lah seperti itu ya. Mungkin dari perpanjangan tangan dari Pemkab Karimun atau juga dinas sosial dan lainnya. Nah ini gimana dukungan dari keluarga bang, dari istri, dari anak bang Yohanes? Sangat support mereka?
1: Support mereka sangat ini lah bang, sangat-sangat positif. Jadi kadang kalau dari awal itu bang sampai tahun 2025 itu yang merekam tuh istri saya bang.
0: Oh, jadi istri yang merekam aksinya?
1: Ya, jadi ya jadi kami berdua bang. Sebenarnya mereka nggak tahu nih siapa yang merekam. Yang merekam itu istri saya sendiri bang.
0: Oh, di sini baru tahu ya kalau rupanya yang merekam istri.
1: Istrinya sendiri bang. Kadang kita bantu kalau misalnya kegiatan bukan di kantor bang ya, sudah pulang kantor. Nah itu istri lah yang merekam. Kadang lihat masyarakat udah susah, saya baru ngomong dia udah nangis duluan bang, jadi kadang sabar.
0: Ini juga sosial nyambung ya, istri ya. juga sosialnya juga tinggi juga ya.
1: Ya benar bang.
0: Oke, ini
1: kalau untuk saat ini kan bang, kalau untuk saat ini udah ada ini bang apa
0: tim teman. Udah ada tim ya, jadi ya, sekarang ya. Udah ada tim yang benar-benar untuk videoin gitu ya bang ya.
1: Iya bang,
0: yang videoin sama yang ngedit juga ya.
1: Kalau ngedit sendiri ya bang.
0: Oh, oke. Baik, dan ini tentunya terus di ini ya bang ya, aksinya ya, jangan sampai terhenti ya, karena juga dukungan juga sudah banyak. Nah bang Yohanes, kita kan nanti di 1 Juli ya, peringatan Hari Bayangkara ya.
1: Ya benar.
0: Ya, kita harapkan juga terus banyak muncul Bang Yohanes atau juga anggota-anggota Polri yang aksi sosialnya juga nyata seperti itu, seperti Bang Yohanes dan juga teman-teman yang lainnya. Nah, di peringatan HUT Bayangkara ke depan, apa harapan dari Bang Yohanes? Silakan.
1: So, untuk harapannya semoga Polri semakin dicintai oleh masyarakat lagi, dan semoga juga Polri lebih baik lagi ke depannya untuk melayani masyarakat. Itu bang, pesan dan harapan kita semua nih bang.
0: Baik. Dan sesuai dengan tema kita pagi ini ya, wujud nyata Polri hadir di tengah masyarakat, yang contohnya dari bang Yohanes ya. Oke, bang Yohanes, terima kasih banyak atas waktunya ya.
1: Ya bang.
0: Ya, luar biasa bang. Ini sangat sangat menginspirasi tidak hanya dari pihak kepolisian, anggota Polri, tapi juga kita semua yang hidup saat ini ya, untuk benar-benar saling peduli sesama yang membutuhkan seperti itu, Bang Yohanes. Ya, terima kasih sekali lagi Bang Brigpol Yohanes Dede, ini anggota Polres Karimun. Sehat selalu, sukses selalu Bang, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bang, terima kasih.
0: Baik, demikian tadi pendengar perbincangan kami dengan narasumber, ada Brigpol Yohanes Dede yang merupakan anggota Polres Karimun, di program Batam Menyapa pagi hari ini dengan tema Wujud Nyata Polri Hadir di Tengah Masyarakat. Dan tadi juga sudah saya kita dengarkan ya dari Bang Yohanes bahwa banyak kegiatan aksi sosial yang sudah ia lakukan dari tahun 2024 lalu, ini sudah 2 tahun, dan dari aksi-aksi beliau, beliau posting di media sosialnya banyak mendapat respon positif, tidak hanya dari masyarakat tapi juga sampai ke Kementerian Sosial tadi katanya ya. Dan ya tadi dengan ikhlas, kemudian dengan kegiatan yang benar-benar murni, kegiatan sosial ini dari media sosial bisa mendapatkan pendapatan yang berapapun seperti itu dari Bang Yohanes, kemudian ditambah dengan gajinya juga, uang tersebut yang diputar untuk terus memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam aksi-aksi sosial beliau. Dan kemarin ternyata kegiatan dari Bang Yohanes ini tidak hanya mendapat respon dari masyarakat, tapi juga dilirik atau juga dilihat dari pimpinan ya, dari Kapolda. Kapolda beberapa hari yang lalu memberikan penghargaan kepada Bang Yohanes ini terkait dengan aksi nyata beliau di tengah masyarakat. Dan tadi dikatakan Bang Yohanes sangat bersyukur ya, meskipun penghargaan tersebut di awal benar-benar tidak tidak menjadi tujuan dari beliau, yang penting aksi nyata beliau di tengah masyarakat, tapi ya tadi berbalas seperti itu ya dengan penghargaan yang diberikan oleh Kapolda atas aksi tersebut. Dan nanti mendengar di 1 Juli 2026 ya, kita akan memperingati Hari Bayangkara, yang tema ini juga masih menjadi tema dari HUT Bayangkara, Wujud Nyata Polri Hadir di Tengah Masyarakat. Tadi harapan ke depan banyak lagi Bang Yohanes yang lainnya yang tentunya bisa lebih dekat dengan masyarakat, bisa mengayomi dan juga tentunya bisa akrab seperti itu ya, tidak ada jarak antara masyarakat dengan Polri, sehingga tujuan atau juga aktivitas kegiatan dari Polri ini bisa benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan pendengar, kita masih banyak memiliki waktu, kami buka line telepon di 0778463351. Anda bisa memberikan komentarnya seperti apa pandangan Anda terkait dengan aksi nyata Polri di tengah masyarakat sejauh ini. Silakan di 0778463351, di WhatsApp kami di 0811778 1051, atau juga di live chat kanal YouTube RRI Batam. Kita masih berbincang dengan tema pagi hari ini, Wujud Nyata Polri Hadir di Tengah Masyarakat. Kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan sejarah baru. Beberapa negara akhirnya berhasil lolos untuk pertama kalinya ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Uzbekistan menjadi salah satu negara debutan setelah penantian panjang di kualifikasi Asia. Jordania juga sukses mencetak sejarah dengan tampil perdana di Piala Dunia 2026. Curaçao ikut menjadi kejutan besar dari kawasan Karibia dengan keberhasilan mereka menembus turnamen dunia. Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang tim besar, tetapi juga tentang mimpi negara-negara baru yang akhirnya menjadi

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pro 1 RRI Batam, pendengar Anda masih bersama kami di program Batam Menyapa di edisi hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Kita masih membahas wujud nyata Polri hadir di tengah masyarakat. Dan pendengar, kembali saya bacakan artikel terkait dengan aksi sosial dari Brigpol Yohanes Dede. Ini wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat kembali ditunjukkan oleh anggota Polri di Polda Kepri. Sosok Brigpol Yohanes Dede, anggota Propos Polres Karimun, belakangan ini ramai menjadi bahan tulisan kalangan media usai menerima penghargaan di bidang sosial dari Kapolda Kepulauan Riau Asep Saprudin. Dan bukan tanpa alasan penghargaan tersebut pantas diterima oleh anggota Polri berusia 30 tahun ini. Brigpol Yohanes Dede, sosok polisi bukan hanya hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Selama 2 tahun belakangan ini, ia aktif melakukan berbagai aksi kemanusiaan di Kabupaten Karimun, mulai dari penyaluran bantuan sembako hingga membantu perbaikan rumah warga yang membutuhkan. Dikatakan Brigpol Yohanes, kegiatan sosial tersebut rutin ia bagikan di media sosial pribadinya, namun bukan sekedar mencari perhatian. Konten yang ia buat justru menjadi sarana untuk mengajak lebih banyak orang peduli terhadap sesama. Ia menyampaikan bahwa komitmennya untuk terus membantu masyarakat yang membutuhkan secara konsisten dan tulus. Ia bahkan menyisihkan sebagian penghasilan dari media sosial maupun gaji pribadinya untuk mendukung berbagai kegiatan sosial yang dijalankan. Kisah Brigpol Yohanes Dede menjadi gambaran bahwa kepedulian sosial dapat dimulai dari langkah sederhana dan terus berkembang menjadi gerakan yang memberi dampak lebih luas. Semangat berbagi yang ditunjukkannya diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan aktif menebarkan manfaat kepada sesama. Pendengar, kita di penghujung kebersamaan untuk program Batam Menyapa pagi hari ini. Terima kasih tentunya untuk narasumber, ada Brigpol Yohanes Dede yang merupakan anggota Polri Polda Kepri di Polres Karimun. Dan juga terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Batam 105,1 FM, 107,2 FM, yang sudah mendengarkan kami di streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Terus dengarkan program Batam Menyapa setiap harinya dari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Bedi Prabu bersama dengan Jerry Dwi Danur undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor akan menghukummu.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
3: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
2: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
3: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.

0: Tahun 1930 menjadi tonggak sejarah yang takkan terlupakan. Di bawah langit Montevideo, Uruguay, turnamen sepak bola paling bergengsi di bumi resmi lahir, Piala Dunia FIFA. Meski dunia tengah dilanda krisis ekonomi, gairah bola tak terbendung. Uniknya, tidak ada babak kualifikasi. 13 tim berpartisipasi hanya melalui jalur undangan. Stadion Centenario yang megah dibangun khusus untuk momen ini. Di partai final, aroma rivalitas memuncak saat tuan rumah Uruguay berhadapan dengan tetangganya, Argentina. Uruguay akhirnya menang dengan skor 4-2, menjadikan mereka negara pertama yang mengangkat trofi Jules Rimet dan mengukuhkan status mereka sebagai penguasa sepak bola perdana.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ayo maju.
2: Baik pendengar, kembali di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, senang kembali masih ditemani Herbi Intra untuk edisi hari ini, tepat yaitu hari Kamis 25 Jun 2026, dan selanjutnya kita hadirkan Kita Indonesia, Batam Indonesia Perbatasan dengan arah

0: Kita yaitu Rahman Usman, pemerhati pariwisata Batam, dan Dr. Andes Bralimar, MSI, pengamat seni budaya dan pariwisata Kota Batam. Yang kita rekod jauh-jauh hari di Prosatri Batam. Dan selamat pagi menjelang siang, selamat mendengarkan. Indonesia, Batam, Indonesia di perbatasan. Dan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa mendengar di Prosatri di Batam, selaku pemerhati pariwisata Batam ada Bapak Rahman Usman dan juga pengamat seni budaya dan pariwisata Kota Batam ada Dr. Andes Bralimar, MSI. Dan seperti biasa Anda bisa bergabung nanti berpartisipasi melalui via telepon kami di 0778463351 ataupun melalui di 0811778101 dan juga Anda bisa menyaksikan langsung di live YouTube kita RRI Batam. Nah, pendengar, berbicara tentang Kota Batam yang sebagai wajah terdepan sekaligus etalase strategis Indonesia di wilayah perbatasan internasional terletak langsung di jalur pelayaran global Selat Malaka. Pulau ini hanya berjarak sekitar 20 km atau 45 menit perjalanan laut dari Singapura dan juga negara tetangga kita Malaysia. Nah, posisi geografis yang sangat mepet dengan negara maju membentuk identitas ganda bagi Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang modern sekaligus benteng kedaulatan negara. Nah, untuk lebih jelasnya kita sapa dulu narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya pagi hari ini yang sudah hadir di Prosatri Batam yang bernama. Nah, ini pertama ini sudah tidak asing lagi di Batam. Ada Pak Bralimar. Sehat ya Pak ya?
1: Sehat, Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, pemerhati pariwisata Kota Batam Bapak Rahman Usman. Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Boleh dekat sedikit mic Pak? Aduh. Oke, ini kita berbicara tentang Batam Indonesia-nya di perbatasan. Ini seperti apa Pak kalau kita melihat Batam sendiri ke Pak Bralimar dulu nih.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk pemirsa RRI Pro 1 Batam ya. Batam ini unik memang ya, spesifik dibandingkan daerah lain. Yang pertama, kedekatan atau border perbatasannya dengan Singapura dan Malaysia. Mungkin tidak ada daerah seperti Batam ya. Batam atau Kepri lah ya. Suatu peluang yang bagus, kesempatan yang bagus mungkin dalam mengembangkan semua sektor termasuk sektor pariwisata gitu. Kemudian Batam itu memang dari dulu sudah didesain menjadi kota industri, perdagang, pariwisata dan alih kapal gitu. Sekarang berubah mungkin visi misinya, tapi dari awal memang tidak jauh dari empat sektor itu. Itu mungkin yang ketiga, Batam memiliki masyarakat yang beragam sekali. Mungkin dari 38 provinsi ada masyarakatnya di Batam itu. Ya, potensi inilah yang mungkin buat Batam lebih cepat, lebih maju ke depan gitu ya, lebih dibandingkan daerah lain. Dinamis sekali gitu. Ya. Peluang-peluang kerja juga mungkin lebih banyak di Batam. Jadi Batam ini punya kelebihan dibandingkan daerah lain. Jadi tidak salah kalau sampai saat ini dengan berapa 25 tahun terakhir ini jumlah penduduk yang 6.000 menjadi 1,3 ya, 1,3 juta ya. Mungkin akan bertambah di kalau statistiknya ini bertambah ya, atau statistiknya di luar presis statistiknya 1,3 kemungkinan besar 1,5 gitu.
0: Baik, itulah wajah Batam di perbatasan karena Batam ini spesial Pak ya, berdekatan dengan negara tetangga yang super sibuk seperti Singapura dan juga Malaysia. Oke, kalau Bapak sendiri melihat seperti apa nih Pak Usman untuk Batam?
2: Baik, terima kasih para pendengar RRI. Dari 38 provinsi dan 587 kabupaten kota, tidak ada kota yang seperti punya seperti Kepri dan Batam ini. Di depan international arrival itu Changi Airport. Satu tahun 68.500.000 arrival. Kemudian di depan call kapal pesiar itu di Harbour Prawn. Satu tahun 114 call kapal pesiar datang dari berbagai negara. Nah, ini posisi yang sangat strategis. Tidak dipunyai oleh provinsi lain dan kota-kota lain di Indonesia. Oleh karena itu sangat berperan untuk mengembangkan Batam lebih maju ke depannya karena kita di depan internasional arrival dan depannya lagi itu.
0: Oke. Nah, Pak Bur, kalau kita melihat keuntungan Batam ini luar biasa dibandingkan provinsi lainnya. Sudah maksimalkah sepertinya Batam ini untuk membuka peluang-peluang investasi terutama pariwisata yang kemudian juga dulu di pertama B.J. Habibie ini kota industri. Apakah sesuai dengan harapan mungkin sebelumnya?
1: Ya. Kalau kita lihat perkembangan pariwisata itu jauh berkembang dibandingkan awalnya. Kalau di awalnya mungkin pariwisata dikenal dengan orang datang, kuliner, tari menari, nyanyi menyanyi gitu kan. Tapi sekarang pariwisata itu sudah jauh. Mungkin ada 11 sampai 12 sektor yang berkaitan dengan bidang pariwisata termasuk industri. Industri juga bisa menjadi destinasi pariwisata, bisa dikunjungi. Beberapa PT bisa jadi destinasi bagaimana mengolah ikan, bagaimana mengolah piling, mengolah kapal, itu pembuatan kapal itu bisa jadi destinasi pariwisata, bisa berkunjung ke sana. Banyak ya hal, apalagi kuliner ya, kalau udah tari menari atau nyanyi udah, apalagi budaya Melayunya juga kental di Batam. Jadi memang pariwisata itu jauh berkembang dari sebelumnya. Jadi paradigma kita aja yang belum sampai ke sana, mungkin beberapa ini hal. Jadi harusnya masih bisa dimaksimalkan, menurut saya bisa dioptimalkan dan fokus. Kalau memang gitu, kontak industri, pariwisata, perdagangan, alih kapal, pariwisata, ya di situ aja. Jangan nanti mau sebentar mau jadi kota budaya, sebentar mau jadi kota pariwisata, sebentar mau jadi kota etalase gitu. Jadi kemudian kalaupun ada konsep, langsung disosiasikan bersama kepada masyarakat menuju kota pariwisata itu gimana tuh caranya, apa kebijakannya, apa relaksasinya gitu.
0: Baik, nah kalau kita berkaca flashback dari tahun ke tahun nih Pak Usman, Batam tentunya juga kita lihat semakin pesat berkembang, mungkin berbeda dengan yang lain-lainnya, dengan wali kotanya 5 tahun 10 tahun ini terus menerobos Batam, semakin tentunya menjadi perhitungan juga untuk provinsi-provinsi lain. Nah kalau searah daripada mungkin di awal dibangun dulu Batam ini, apakah sama konsepnya atau mungkin berubah lagi melihat seperti apa ini yang maju di Batam, itulah yang dikembangkan, atau memang berbeda konsep lagi setahun ke tahunnya?
2: Oke. Tahun 70 Batam itu mulai dikembangkan sebagai basis logistik.
0: Tahun 1970 Pak ya.
2: 70.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian baru Kepres nomor 4173 pembangunan Batam dimulai dengan dilaksanakan oleh otorita Batam. Oke. Kemudian lalu dengan Undang-Undang nomor 36 2000 Batam dikembangkan sebagai kota industri, perdagangan, alih kapal. Nah, tourism itu adalah dampak daripada itu.
0: Oke, okay, tourism itu dampak daripada yang itu, sebelumnya.
2: Ya. Oke. Okay. Nah, jadi pada waktu itu saya kan tahun 91 masuk Batam. Penduduk Batam di bawah 300 ribu. Wisatawan juga baru mulai begitu. Nah, jadi saya kami bikinlah namanya Batam Tourism Board.
0: Oke.
2: Okay. Batam inilah nanti akan Tribun akan mengembangkan, mempromosikan Batam ini di samping sebagai kota industri, perdagangan, ada kapal, Batam juga sebagai kota wisata.
0: Oke.
2: Okay. Leaflet dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea. Pada waktu itu destinasi belum banyak, hanya ada Golop, kemudian seafood, fresh seafood. Nah ini yang orang-orang asing Korea itu suka. Betul. Lihat siput itu, maka berdatanganlah mereka mulai ke Batam.
0: Oke, dari itu asal mulanya Pak ya, dari kota industri berdampak ke pariwisata. Karena itu tadi kalau Batam dikelola, Singapura kecil mungkin lebih besar Batam dikelola bisa menjadi gitu. Apalagi kalau Batam benar-benar memang komitmen seperti itu Pak ya.
2: Ya.
0: Oke, kemudian Pak Bur, sebagai pintu gerbang mungkin hubungan internasional, tadi Batam ini sangat luar biasa letaknya strategis di jalur yang sibuk, Singapura terutama. Nah, kita lihat juga selain Jakarta, Bali dan Batam nomor 3. Ini kalau melihat seperti apa pariwisata di Batam ini Pak, setiap tahunnya mengandalkan bukan Batam saja tapi Kepri dan Bintan.
1: Ya, kalau kita tidak bergerak ya, tidak melakukan sesuatu relaksasi peraturan, penyediaan peraturan untuk khusus pariwisata seperti yang dilaksanakan oleh imigrasi saat ini kan ada visa satu minggu 250 itu. Mungkin ada relaksasi lain yang untuk para pelajar yang di sana, para pekerja yang berada di Singapura itu bebas visa, tidak hanya warga negara Singapura tapi juga warga negara asing yang berada di Singapura, karena potensinya sangat banyak. India aja lebih kurang 500 ribu orang itu pekerjaannya ada di Singapura seperti itu. Jadi beri mereka keleluasaan masuk tanpa visa. Jadi masalahnya sekarang kalau kita berpatok kepada kunjungan wisata, wisatawan mancanegara, ya bebas visa itu
0: bisa on arrival Pak ya.
1: Bisa on arrival itu. Bisa on arrival atau bebas visa gitu. Bebas visa kunjungan BPK. Nah, itu satu. Kemudian dalam kalau kita mengejar target 2,5 tahun ini ya harus ada relaksasi. Ya kita pemerintah daerah harus ke Kementerian Imigrasi itu minta relaksasi tertentu untuk Batam. Enggak apa-apa orang katang, tidak marah. Nanti jangan bilang nanti kalau ada perlakuan khusus untuk Batam orang marah, tidak, dari dulu Batam sudah perlakuan khusus gitu. Jadi lobby-lobbynya ya, tapi jangan safe bermain di dalam gitu, tapi di luar. Mumpung sekarang memang perhatian pemerintah pusat kepada Batam sangat tinggi, saya rasa ada 1.500 perizinan bahkan ya diserahkan kepada BP, ditambah lagi relaksasi lain yang membuat wisatawan itu datang ke Batam. Jadi kalau memang kita sampai saat ini kita tidak buat itu, ternyata Batam dikunjungi juga, itu autopilot tak bekerja pun kita masa tahunnya datang karena dekat dengan Singapura kan. Mereka tidak ada makanan di sana,
0: datang ke Batam
1: makan nanti pulang sore gitu, tidak ada hiburan yang ditutup di sana, katanya ada 1000 outlet makanan tutup di sana yang aman ya. Kita datang otomatis ya. Jadi kalau pemerintah tak buat apa, mereka datang juga. Itu yang image-nya harus dibuang. Tapi kalau dipercepat dengan relaksasi, dengan aturan tertentu, dengan fokus kebijakan tertentu, saya rasa mungkin 2,5 atau 2, Batam itu 2 juta ya, kalau Kepri itu 2,5, saya rasa mungkin ya 3 juta sebagai apa, seperti pencapaian 2019 2,9 bisa tercapai.
0: Okay.
1: Asal semua bergerak, ini kuncinya kolaborasi pemerintah pusat mendorong seperti dulu ada kebijakan namanya hot deal. Jadi tiket itu yang disubsidi menjadi 400 PP. Kalau sekarang kan 700 sampai 800, disubsidi 50% jadi 400. Pasti bolak-balik orang akan datang ke Batam. Tapi sebaliknya kita juga akan datang ke Singapura gitu.
0: Okay. Itu masalah. Nah, yang menarik bisa dikatakan Pak Bun tadi ini Pak Usman terkait tentang walaupun tidak ada event, tidak ada mungkin ke tempat-tempat lain, para wisata dan sebagainya, tapi karena dekat mau makan datang ke Batam aja. Nah, artinya yang spesial di Batam ini sebenarnya apa? Kalau tetangga kan mungkin dekat, kalau orang Batam ke Singapura, Singapura kebaliknya. Ini memang yang dua berhubungan dekat, Pak ya. Jadi istilahnya satu hari bisa pulang pergi gitu. Yeah. Apa sih sebenarnya yang spesial untuk mereka di Batam ini? Selain mungkin kalau pemerintah tidak mendongkrak para wisata lain sebagainya, Pak ya. Jadi kalau mungkin makan aja memang ongkosnya murah, ya udah makan pagi, sarapan pagi, istilahnya sore pulang. Ini seperti apa, Pak?
2: Yeah. Jadi di Indonesia hanya 3 main gate di perwisata. Pertama Bali, kedua Jakarta, ketiga Kepri, bilang hanya Batam. Nah, ini yang harus kita prioritaskan. Jangan hanya kena kedekatan orang data, enggak perlu membuat macam-macam di Batam ini. Nah, ini yang image ini yang harus kita hilangkan.
0: Iya. Saya setuju itu, Pak.
2: Nah, sekarang kita bagaimana Batam menjadi kota betul-betul destinasi. Sebagai MICE, sebagai sport gitu. Selama ini dia datang tuh sport, golok, kemudian sea sport, dan baru food and beverage.
0: Itu sisanya sudah udah olahraga baru makan, Pak ya?
2: Oke. Nah, kita ingin lagi MICE harus ditingkatkan. Nah, gini, MICE ini akan menambah nanti pendapatan PAD provinsi dan kota Batam. Kenapa? Kalau MICE itu paling sedikit ya 4 hari 4 malam 5 hari.
0: Oke.
2: Nah, ini yang harus kita galakkan. Kemudian juga destinasi, konektivitas. Contoh sekarang nih, orang mau pergi ke Taman Laut Anambas. Sementara dari Batam ke Letung.
0: Dari
2: Letung ke Anambas itu naik apa lagi?
0: Iya.
2: Itu berapa jam? Nah, ini yang tidak bisa. Mestinya di Kepri ini, sea flight. Pesawat yang bisa landing di air, di laut, begitu ya. Ini yang tidak difokuskan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Padahal Kepri Batam sudah menjadi main kit nomor 3, kadang-kadang nomor 2. Nah, kenapa aja itu kena kedekatan? Kemudian kena kedekatan juga dengan international arrival, international airport tersibuk di dunia, yaitu Changi. Ini harus ditempatkan. Sampai hari ini tidak ada berita tentang Batam di Changi itu. Ya itu tadi, coba. Jadi orang duduk-duduk sambil nunggu pesawat, ya lihat-lihatnya di Singapura aja macam-macam, nggak ada cerita tentang Kepri. Nah, ini harus di ke depan harus digalakkan. Kemudian tentang MICE, kawasan Harbor Bay itu sudah sangat mendukung MICE. Ada main hotelnya itu ada Grand Swissbel, ada Swissbel, ada Marriott. Ini hotel utamanya. Kemudian ada hotel pendukungnya, ada Yellow Hotel, ada Zest Hotel, ada Harbor Hotel. Di situ lengkap semua fasilitas, ada restoran, pub and restaurant, kan? Nah, ini harus dijadikan lokasi MICE. Kalau ini MICE, wow, Batam akan lebih maju dan lebih murah daripada Singapura. Problemnya SDM di bidang MICE. Kemudian hotel MICE, apa hotel sudah punya translate bahasa?
0: Iya.
2: apakah instruktur apa AO MICE sudah punya sertifikasi ICCA, International Correct Professional Association. Kalau tidak punya sertifikasi itu, kita tidak bisa bidding internasional.
0: Oke. Okay.
2: Tidak bisa. Lokal no problem. Tapi kalau bidding internasional itu harus punya itu. Nah, ini SDM ini Kementerian Pariwisata atau Dinas Pariwisata Provinsi ya harus anu dong. Cari begitu. Kita harus tahu bahasa Inggris minimal gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, mendapat sertifikasi ini ada di Jepang, ada di Belanda. Nah, kalau kita sudah punya itu, gampang urusan. Kita pasti menang. Kenapa? Lebih murah dibandingkan dengan Singapura. Dulu saya ngadakan pertemuan internasional negara kepulauan. Kami kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Kita lakukan di Batam. Tertarik sekali dia. Nah, ini kemudian konektivitas tadi itu dari Pulau Jambatan 6 mau ke Taman Laut di Tanah Abang, Pulau Abang.
0: Pulau Abang.
2: Cuman naik Pancu. Wisman menjadi tidak safe, tidak safety.
0: Oke.
2: Kemudian data tentang Pulau Abang, data tentang Taman Lautnya, sanitas airnya, keasinannya berapa, kecepatannya berapa, kejeniannya berapa. Apa aja spesies karang ada di Pulau Abang? Apa aja spesies ikan yang ada di pulau? Apakah ada ubur-ubur beracun? Apakah ada pari beracun? Semua harus dimasukkan. Kalau ada beracun, orang siap dengan pakaiannya ya. Nah, kemudian instruktur selam ada tidak? Alat selam ada tidak? Standar tidak? Instruktur punya sertifikasi tidak? Nah, inilah tugas Dinas Pariwisata Kota Batam dan Provinsi. Disiapkan. Kalau sekarang sudah datang, tapi datang yang tidak profesional, tidak apa, tidak organisasi. Tapi kalau ada itu, saya bisa bicara dengan International Diver Association.
0: Baik, ini luar biasa. Artinya
2: dia akan datang.
0: Dari Batam, Kepri ini harus kolaborasi dengan pemerintah pusat dan harus bersungguh-sungguh, Pak. Ya, sebenarnya kalau digali Batam ini luar biasa ya. Tapi artinya mungkin masih setengah-setengah atau juga butuh tadi yang Bapak sampaikan itu memang sudah tersedia MICE dan sebagainya. Tapi kalau SDM tidak mumpuni, tidak ada juga, ini menjadi pertimbangan untuk orang luar ke Batam sendiri. Nah, sebenarnya harusnya fokus kemana dulu nih untuk daerah sendiri, terutama Batam sendiri. Mungkin ke pusat ada lagi hal-hal mungkin yang belum terbahaskan karena mengurus banyak Indonesia. Termasuk Batam, apakah Batam mungkin harus berpijak antara Kepri dan Batam saja atau Kepri 7 kabupaten kota saja atau memang harus mengarah ke pusat lagi?
2: Kalau untuk MICE, fokus Batam saja.
0: Iya.
2: Tapi kalau untuk destinasi bisa saja nanti Bintan, Anambas, Natuna gitu. Bisa.
0: Iya.
2: Misalnya kita contoh, Natuna ada geopark di Natuna.
0: Iya.
2: Saya pertanyakan, adakah HPI yang tahu tentang geopark itu, history geopark? Tugas siapa ini? Tugas kita bersama. Ya kan? Kemudian how to get geopark? Tidak mungkin naik kapal.
0: Iya kan? Iya, betul. Nah,
2: begitu. Ini yang belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau ini dilakukan, wow. Saya yakin Jakarta Bali kalah.
0: Iya.
2: Kenapa? Dari kedekatan dengan International Airport.
0: Okay.
2: Hanya 40 menit ya, nyampe. Nah, ini. Bayangkan kalau sampai 5 juta wisman masuk, berapa T PAD akan diterima oleh Kepri. Batam aja sekarang hanya 1.300.000 ya?
0: 1.3 ya.
2: Hampir 800 miliar PAD sektor pariwisata per tahun.
0: Oke, nah kemudian Pak Usman, Pak Bur, kalau kita melihat apa disampaikan Pak Usman tadi memang menarik dan mungkin juga orang dari pusat sudah tahu, untuk Batam sendiri tahu, tapi belum terrealisasi, ini apa yang menjadi kendalanya sampai dengan sekarang, Pak? Tapi kalau berpikir-pikir jarak yang sangat luar biasa, Singapura, Batam, tapi dengan yang harus fleksibel, gampang itu, tapi belum dilaksanakan gitu, masih setengah-setengah untuk mengembangkan Batam dan Kepri sendiri, apa sih yang menjadi permasalahannya sebenarnya?
1: Ya mungkin, selama ini pemerintah pusat fokusnya pada Batam adalah industri dan perdagangan. Ya, kita maklum itu karena dari awal didesain seperti itu. Tapi dalam perkembangannya, pariwisata itu mengikuti seperti sampaikan Pak Rahmat Usman itu. dampaknya, efeknya itu pariwisata. Karena potensi pariwisata itu sangat tinggi, ya maka masuklah sektor pariwisata dari prioritas. Hanya saja mungkin seperti yang saya sampaikan di awal, ya mungkin fokusnya, kemudian peraturan atau relaksasinya atau kebijakannya yang berpihak betul kepada pariwisata, ya. Karena potensi Batam ya mungkin di segi dibandingkan Singapura Malaysia itu mungkin ada beberapa persamaan. Orang Singapura tuh maunya apa? Orang Malaysia tuh maunya apa? Jadi kita maunya Obisman, bukan maunya kita. Kalau bikin event, bukan bikin event yang maunya kita. Kita udah biasa lihat event kita sendiri. Bagaimana event-event internasional itu diciptakan supaya orang Singapura, Malaysia itu mau datang gitu. Jadi, tapi kalau bikin mall atau apa, ya lebih besar mall mereka seperti, betul. Seperti Malaysia juga. Kalau mohon maaf, bukan kita mengecilkan budaya Melayu. Ada beberapa budaya Melayu mirip dengan Malaysia. Jadi tidak jadi perhatian. Kalau saya lihat sepintas ya beberapa tahun, orang Malaysia itu sukanya kuliner. Kuliner. Kalau makan di mana-mana, makanya orang Malaysia itu besar-besar badannya itu kalau sampai di Indonesia sampai dikata bawa oleh-oleh. Coba perhatikan kalau di pelabuhan kita bisa lihat bawa tentengan itu makanan semua isinya. Kalau orang Singapura mungkin kebanyakan adalah entertain, spa gitu,
0: spa okay. Gitu, dan makan
1: dan makannya juga ya. Tapi itu yang kelebihan Batam. Itu yang dijual lebih banyak, mungkin event-event yang dibuat lebih banyak. Jadi tadi apa yang dimaui Wismannya orang Singapura, Malaysia, bukan apa maunya kita. Kita kan sering bikin event kita, event untuk diri sendiri. Tidak pernah berbuat event itu berapa target pengunjungnya. Misalnya event A, itu kita target 100 orang, 200 orang, 300 orang. Jadi kalau 2019 itu 2,9, karena semua bergerak, mohon maaf itu, Kementerian Pariwisata dengan hot deal, dengan berbagai dukungan eventnya, apapun kegiatan Kepri dibuat gitu. Kemudian kita juga dari pemerintah sedikit perhatian ya, kalau kan di tengah-tengah anggaran yang minim itu, tapi masih bisa berbuat. Juga sektor pariwisatanya juga bekerja gitu, jadi masyarakatnya juga mendukung. Jadi tiga sektor itu, pemerintah, swasta, masyarakatnya, ya bersama-sama berkolaborasi. Kalau enggak akan selesai. Kalau pemerintah aja enggak akan selesai. Itu. Bahwa swasta juga, kalau mereka perlu, kalau datang wisatawan ke Batam, ya kita berada Batam lah, bisa Kepri lagi. Batam, mereka kan ada di warung-warung, di kedai kopi, di restoran, hotel, perhubungan, taksi, itu kan berdampak. Jadi sektor pariwisata itu tidak kelihatan, tapi memberi kontribusi kepada beberapa sektor lainnya. Jadi memang kenapa semua daerah itu hampir bicara pariwisata, tapi hampir semua tidak punya kebijakan yang fokus, yang khusus untuk mengembangkan pariwisata. Kan banyak, coba lihat bupati, wali kota, gubernur seluruh Indonesia bicara, kita kembangkan sektor pariwisata, kita punya destinasi. Bukan itu aja. Kalau bicara destinasi, kita bicara tiga hal. Brandingnya apa gitu, seperti Indonesia itu zaman Pak Arief itu sudah benar itu. Wonderful Indonesia itu ada di mana-mana, itu brandingnya udah. Kemudian advertising bus ya, yang kedua advertisingnya, kita iklankan di mana-mana, itu sudah oke. Baru dijual. Yang menjualnya itu yang keliru kadang. Yang belum siap dijual juga, belum ada toiletnya dijual juga. Jadi orang enggak seperti belum ada toilet di satu destinasi,
0: sudah dijual.
1: Sudah dijual. Kita bawa ke Barelang, toilet di tengah jalannya enggak ada. Jadi kalau ada turis mau berhenti di mana, terpaksa berhenti di masjid lah. Karena ada toilet yang bagus itu ya. Itu mungkin yang kita punya 454 pulau di Batam tuh yang luar biasa yang bisa kita kembangkan. Beberapa pulau terluar, ada 4 pulau terluar. Salah satunya Pulau Putri sekarang banyak kayak orang ke sana untuk bikin apa? Hiburan, untuk rekreasi. Mungkin di sana nanti akan dibuat ya event-event internasional, jazz internasional. Kita sudah melaksanakan International Jazz Day, datang dari Belanda, datang dari Thailand. Ya, kita sudah terbuka kayak gitu jazznya, tidak lagi dalam ruangan, tidak lagi outdoor, tapi sudah di outdoor gitu. Jadi memang harus ada gebrakan. Jadi harus gila sedikit lah ngurus pariwisata, gila dalam tanda petik. Memang cerewet, tapi hasilnya bagus gitu. Jadi kalau kolaborasi, sinergi itu yang harus pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, pengusaha dan lain-lain itu harus sinergi. Mau Batam ini milik kita. Kalau Batam itu milik kita, pakai tagline ya. Yuk kita sama-sama. Kita. Jangan hanya Batam milik kita, besok hilang lagi gitu. Batam milik kita, Batam kota kita. Tapi apa dibuat tentang Batam itu ya begitu. Kembali lagi ke awalnya. Begitu Batam kita, konsepnya mana? Batam milik kita, saya mau lihat konsepnya. Apa aturannya? Apa gerakannya? Apa SOP-nya? Tahap bertahap perencanaannya untuk mendatang wisata. Kalau memang Kepri rencananya 2027 visit Kepri, dari sekarang konsepnya apa gitu? Ya kita lihat biar masyarakat bisa dukung. Kebetulan saya di asosiasi juga pariwisata. Kita bisa beritahu anggota kita, yuk kita dukung. Bagaimana pemerintah punya target 2,5 juta itu. Batam 2 juta ya Pak ya. Batam 2 juta, pemerintah provinsi 2,5. Kalau tidak ada gebrakan, tidak ada aturan khusus, tidak ada keunikan spesialis peraturan, ya kita tetap segitu. Tetap pariwisata tetap jalan, tapi bukan campur tangan pemerintah. Mereka datang aja tuh. Tak perlu kita ini
0: buat acara, mereka tetap datang. Pak ya, karena tadi dekat jarak kita, betul.
1: Nah, mereka datang makan, minum, entertain, spa dan lain-lain. Tak bikin event itu tadi, balik ke event. Eventnya mereka udah banyak event tuh. Pemusik-pemusik, musisi internasional ada di Singapura tuh tiap tahun. Ya, tapi gimana caranya itu kita jual yang seperti itu. Tapi kalau kita buat yang tipe-tipe ya sekedar untuk hiburan rakyat, ya yang dapat hiburan rakyat. Saya rasa event tidak begitu terlalu pengaruh terhadap kedatangan wisman, kecuali event yang besar seperti kita pernah internal JSD, apalagi pernah si
2: Asian Jazz Festival
1: itu mereka datang gitu. Ya seperti itu. Ini insyaallah nanti mungkin kita kembalikan Kunduri sini Melayu. Ini untuk Pak Kepimkah Pemerintah Kota Batam ya. Boleh Julia kan datang. Dulu 2000 sampai 2010 itu begitu banyaknya, begitu diminati oleh wisatawan mancanegara. Tapi kalau konsepnya tidak dirubah itu ke itu juga, tidak ada pengembangan, tidak ada inovasi, ya udah biasa aja, tahun ini biasa aja gitu.
0: Baik, jadi artinya kalau membuat event berskala internasional pun harus konsepnya benar-benar matang ya, karena dijual bukan untuk Batam tapi untuk orang luar, itu yang harapkan.
1: Itu MICE yang seperti sampai ke Pak Rahman tadi. MICE itu kan meeting, incentive, conference, and event. Itu jadi harus di-create ya. Kalau memang kita mau kota MICE, Batam sudah jadi kota MICE. 10 kota MICE di Indonesia itu termasuk Batam. Tapi kemana pemerintah pusat membuat Batam demikian kota MICE, kebijakannya apa gitu. Kita tidak punya ballroom yang lebih dari 1000. Sekarang baru dibuat di Swissbel 3000, itu pun menurut saya belum begitu pun banyak tiang-tiang seperti itu. Jadi memang buat ballroom, buat convention yang bisa mendatangkan 3000-5000, kita bikin apa saja bisa
0: menampung semuanya.
1: Mau ke musisi dari luar juga bisa. Kemarin kan udah sempat kemarin di Radisson Michael and the Rock, seperti itu 500 orang wisatawan dari Singapura, Malaysia datang itu. Seperti itu. Jadi memang harus gila sedikit lah ya liar sedikit ya, tiga banyak berpikir di kantor, di lapangan lah, karena di lapangan itulah sumber dari segala informasi. Kalau banyak di kantor tak ada lah, mungkin yang diutak-atik itu APBD itu aja, mungkin laporan administrasi, surat menyurat, surat masuk, surat keluar. Ya itu karena saya pernah di kantor juga kan. Ya kita lebih banyak 50% lapang orang pariwisata itu harus 50% lapangan. Orang pariwisata itu bukan pekerja pabrik yang harus 8 jam teken-teken absen di kantor gitu. Harus di lapangan. Memang harus di lapangan. Kalau enggak di lapangan enggak ketemu dia itu.
0: Oke, baik Pak Bur, kita tahan dulu, kita terima ini penelpon di 463351. Silakan kembali untuk Anda pendengar Batam Indonesia Berbatasan. Ini sangat spesial sekali untuk dialog kita Indonesia pada hari ini. Dan untuk Anda silakan melalui WA di 0811778151 dan juga melalui YouTube langsung di RRI Batam ataupun melalui line telepon di 463351 di YouTube kita. Ya, baik pendengar, kita berbicara tentang Batam Indonesia Berbatasan. Ini memang unik, apalagi Batam berdekatan dengan negara jiran seperti Singapura dan Malaysia, memberikan keuntungan yang sangat luar biasa. Nah, itulah tadi sudah disampaikan narasumber kita, yaitu Bapak Rahman Usman, pemerhati pariwisata Batam, dan Dr. Andus Brelimar, MSI, pengamat seni budaya dan pariwisata Kota Batam. Nah, kamu lihat, bukan event yang kita inginkan, tapi event yang orang inginkan untuk datang ke Batam. Ya, mudah-mudahan Batam yang memiliki tak strategis, si Jori ini tentunya bisa menggebrak salah satu event yang berskala yang internasional, yang bisa menampung banyak orang. Nah, kita sudah sampaikan tadi, disampaikan oleh narasumber kita, ada hall yang begitu besar, mencapai 5.000 yang ada di Batam. Mudah-mudahan menjadi salah satu tempat untuk destinasi MAIS dan lain sebagainya. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi ada miliknya Leodra, jauh di sana.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi masih berbicara tentang Kota Batam merupakan kawasan perbatasan strategis Indonesia di Selat Malaka, berbatasan langsung dengan negara Singapura dan juga Malaysia. Nah, lokasi inilah yang unik menjadikan gabungan internasional ataupun gerbang barat Indonesia, pusat investasi, kawasan perdagangan bebas, dan titik pengawasan lalu lintas antar negara yang sangat sibuk. Nah, diketahui pendengar, juga diketahui salah satu titik nol perbatasan terdekat dengan perbatasan tiga negara Indonesia Singapura berada di kawasan pantai utara seperti Pulau Putri di Kecamatan Nongsa. Karena kedekatan akses mobilitas dan aktivitas lintas batas seperti pariwisata dan pelayaran sangat tinggi, berbagai otoritas pemerintah terus melakukan pengawasan keamanan pelayaran dan regulasi keimigrasian untuk menjaga kedaulatan di pintu masuk terdepan. Ya, mudah-mudahan Batam dengan berbenah bisa meningkatkan banyak turis baik lokal maupun mancanegara dan juga menanamkan investasinya di Kota Batam agar bisa membuka peluang pekerjaan lebih banyak lagi.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
3: Saka means he earns his 149.
4: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Flens dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripke. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan.

Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Latih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil.

0: di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
1: Sementara pelatih Swiss Murat Yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
0: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan, taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
1: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Kan Smart Speed Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Hand to it, it's gone underneath him. Yes.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Bad Homburg.
2: Tenis Bad Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: kind of flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna be...
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawan, jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di gor laga tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ada hal mustahak.
2: Apa hajat?
1: Saya datang nih yang sebenarnya mau meminang anak Cik Sahibul.
2: Masya Allah. Kenapa ini ente?
1: Ente tengok anak punya anak 5 tahun. Anak kasih kahwin sama ente punya anak. Nanti anak belayar 5 tahun.
2: Saya datang bukan nak meminang anak perempuan. Anak lelaki.
1: Anak laki-laki?
2: Pesen baru. Kalau dulu lelaki pinang perempuan, sekarang perempuan pinang lelaki.
1: Bagus.

0: Rahim, saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.
1: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
2: Saatnya anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

Istana Damnah merupakan salah satu jejak peninggalan Kerajaan Riau Lingga yang syarat sejarah. Sejarah mencatat Istana Damnah dibangun pada tahun 1860 pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II. Pada tahun 1857 sampai 1883, fisik bangunannya kini memang sudah tidak berbentuk, hanya meninggalkan bekas pondasi. Tapi diyakini dulu istana ini berbentuk panggung dengan dua buah pintu masuk dan empat buah tiang penyangga yang terbuat dari beton. Di depannya ada Balerung Seri yang di masa silam oleh kerajaan dipungsikan sebagai tempat musyawarah dan pertemuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Melayu. Pendengar Prosatu RR Batam, apa kabar Anda pendengar? Dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan selalu tetap bahagia ya, intinya ya. Dan mendengar, senang sekali Syahrdu Siriputar dapat kembali menemani Anda dalam program Rentak Melayu, sebuah program kebanggaan kita untuk menghadirkan irama, iringan, dan keindahan budaya Melayu lewat pantun dan lagu-lagu pilihan. Dan seperti biasa pendengar, sebelum kita terima penelpon pertama kita pada siang hari ini, kita akan bacakan dulu untuk pantun-pantun yang sudah masuk nih oleh pendengar. Pantun pertama ada dari Bang Yani di Seberas yang mengirimkan pantun, jalan-jalan bersama kawan, mau pergi ke rumah Kak Sur, anak sekolah mengikuti ujian, sebentar lagi mau libur, ewa. Jalan-jalan ke rumah Kak Lilis, duduk sebentar di warung Kak Ita, anak sekolah rajin menulis, juga rajin bila membaca, ewa. Terima kasih untuk Bang Yani buat pantun-pantunnya ya.
1: Jangan sayang dulu, jumpalah dulu.
0: Kita bacakan kembali benar pantun selanjutnya dari Bang Abednego Budak Meranti. Naik perahu rentangkan layar, hajat nak healing ke pasar Bengale, hari Minggu pantun tak siar, patohat pula pening kepala, ewa.
1: Jalan bersama.
0: Pantun kedua, orang Karimun membeli jengkol, buah peria dalam perahu, di dalam pantun senggol menyenggol, buat kita semakin maju. Senggol menyenggol dalam arti positif tak apa Bang Abed, tapi kalau hal negatif tak usah lah ya, karena membuat ribut. Pantun selanjutnya, anak merang di dalam sampan, kelapa tinggi di simpang 4, banyak orang dah sampai ke bulan, yani seorang jalan di tempat. Tebang bulu di hutan Karimun, naik perahu bentangkan layar, mak dia sungguh pandai berpantun, bolehkah saya datang belajar, ewa. Baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di 463351. Ada siapa pendengar? Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo.
2: Apa kabar?
0: Baik, bagaimana kabarnya?
2: Kabar baik aja.
0: Ini dengan Bang Haji?
2: Betul tak dengan Bang Haji ini?
0: Apa?
2: Betul suaranya.
0: Kenapa? Aduh.
2: Suaranya betul tak?
0: Betul tak ya? Betul tak ya?
2: Apa kata-kata hari ini?
0: Kata-kata hari ini Bang Haji, waduh, biarpun badan letih tapi hati harus tetap semangat Bang Haji. Bagaimana kata-kata hari ini Bang Haji?
2: Bang Haji, kata-kata hari ini mudah selalu, mudah rezeki.
0: Amin, amin. Sehat selalu juga tentu buat Bang Haji ya.
2: Pantun ya.
0: Pantun, sila Bang Haji.
2: Lipat berlipat si kain lampit. Kain bersirat di kain sakin.
0: Ewa.
2: Rakyat mufakat dengan pemimpin. Semakin kuat ikatan batin.
0: Waduh, semakin kuat ikatan batin ya Bang Haji ya.
2: Satu lagi
0: sih lo Bang Haji.
2: Burung puyuh induknya di hutan. Induknya di hutan kan. Apa lagi? Burung merbah menyanyi di riang. Ku kayu biduk di tengah lautan, daun ku patah diganti pancang. Halo.
0: Ewa Bang Haji.
2: Ewa.
0: Oh, Haji, satu lagi Bang Haji, sikat Bang Haji.
2: Sungguh tahan di sengat. Pari ikan bertenang ketarikan urat.
0: Ewa.
2: Ayo kawan berjuang ini agar budaya beragam abad.
0: Betul Bang Haji.
2: Terima kasih lagu ya.
0: Lagunya apa tuh Bang Haji?
2: Lagu apa tuh? Tanjung Katung aja lah.
0: Tanjung Katung.
2: Biar rancak dikit.
0: Oke, biar rancak ya Bang Haji ya.
2: Rancak kalian goyang ya.
0: Oke, Tanjung apa tadi Bang Haji? Ke Tanjung?
2: Tanjung Katung.
0: Tanjung Katung ya, oke deh.
2: Bibit Tanjung Katung ya.
0: Oke, siap.
2: Terima
0: Bang Haji.
2: Terima kasih, Horas.
0: Terima kasih Bang Haji, Horas Bang Haji. Sehat selalu juga tentu buat Bang Haji di sana.
1: Suaramu nyala,
0: Baik, Brengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya di belakang Bang Haji. Ada siapa, Brengar? Di 463351. Halo. Rantak Melayu.
3: Rantak Melayu, Jom Hebohkan.
0: Jom Hebohkan, bersama siapa di mana nih?
3: Bersama Umi Desi Batu Haji.
0: Umi Desi di Batu Haji, bagaimana kabarnya Umi Desi?
3: Kabarnya baik.
0: Kabar baik,
3: cuman,
0: ya.
3: Cuman dompet aja yang
0: baik. Dompet yang tak baik, ya.
3: Ujung bulan, ya kan?
0: Iya, memasuki tanggal seperti ini memang dompet
3: lagi
0: semuanya
3: rawan.
0: Lagi rawan memang. Dompet rawan. Tiba-tiba kempes, kan?
3: Iya. Terus banyak pula yang sakit, ya
0: kan? Aduh, aduh. Lagu kita hari ini apa, Umi Desi?
3: Lagunya ya dari Raja Emma.
0: Raja Emma.
3: Jejaka Idaman.
0: Jejaka?
3: Jejaka Idaman.
0: Jejaka Idaman. Jejaka Idaman ya.
3: Jejaka Idaman.
0: Oh, kok tak ada ya?
3: Ada ya.
0: Judulnya benar tidak nih?
3: Benar.
0: Jejaka Idaman ya. Coba Arul cari deh. Jejaka Idaman dari
3: Raja Emma.
0: Raja Emma. Oh, Raja Emma. Oh iya, Jejaka Idaman. Oh iya, berarti memang belum ada di ini. Oke deh. Kita putarkan ya. Oke, Umi Desi.
3: Pantun ya.
0: Pantun ya. Oke, sila.
3: Melangkah sampai ke Abu Dhabi.
0: Eh, wah, jauh sekali.
3: Jauh kali ya, Kak. Sampai. Bawa kurma bekal di jalan.
0: Ewa.
3: Rasulullah penghulu para nabi.
0: Betul.
3: Diberi mukjizat Al-Qur'an.
0: Waduh, benar ya, diberi mukjizat Al-Qur'an ya.
3: Iya. Mudah-mudahan sampai lah ke Abu Dhabi nanti ya kan.
0: Pantun selanjutnya.
3: Anak sekolah jauh berjalan.
0: Ewa.
3: Karena lelah rebahan badan. Rasulullah insan pilihan. Jujur amanah jadi tauladan.
0: Waduh, jujur amanah jadi tauladan. Betul sekali. Iya. Oke, pantun satu lagi. Oke.
3: Okay. Nah, Ali jalannya dituntun.
0: Ewa.
3: Kakinya sakit.
0: Kaki sakit ya, makanya dituntun ya.
3: Sebab kakinya luka terkena pipa. Untuk sahabat pantun.
0: Untuk sahabat
3: lama kiranya di udara tidak berjumpa.
0: Tidak berjumpa, tidak bersua dan tidak berjumpa ya.
3: Iya.
0: Oke, pantun terakhir. Ada lagi?
3: Terakhir. Apa ya?
0: Apa ya? Ayo, apa ya?
3: Tengoklah buka buku deh. Ini satu lagi ya.
0: Satu lagi, oke.
3: Okay. Buah jambu 3 serangkai. Manis rasanya si buah rambutan.
0: Betul.
3: Ilmu apa yang Tuhan pakai sehingga Tuhan menjadi rebutan.
0: Waduh, sehingga Tuhan menjadi
3: rebutan. Untuk NK ya. Nih ya kan.
0: Untuk atau NK ya.
3: Kan jadi rebutan ya kan.
0: Oke.
3: Oke lah Ardo.
0: Oke,
3: terima kasih ya, selamat bertugas.
0: Terima kasih juga Komedisi. Sehat selalu ya Komedisi. Baik, pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya ya di 463351. Halo.
4: Halo, Digi Arda.
0: Halo, kamu nih kerentak Melayu.
4: Tak Melayu, jom hebohkan bersama Digi Arda.
0: Jom menghebohkan, waduh, benar-benar heboh memang kalau kamu Monik ya.
4: Betul, Digi Arda. Monik dan Nata tinggal duduk-duduk dengar Digi Arda.
0: Tinggal duduk-duduk ya, waduh.
4: Tinggal makan bagi Digi Arda.
0: Waduh, oke deh. Lagunya apa dulu nih, Kak Monik? Biar nemenin waktu makan ini.
4: Digi Arda tahu Kak Monik maunya apa.
0: Berdenyut-denyut.
4: Denyutan hati. Mudah-mudahin dia. Oke, pantunnya Digi Arda.
0: Oke, pantunnya. Sila, Kak Monik.
4: Pergi ke laut mencari kerang.
0: Ewa.
4: Dapat kerang di dalam perahu. Dan yang suka menyakiti orang.
0: Betul.
4: Nanti diri di jauh musuh.
0: Aduh, benar Kak Monik.
4: Iya dong.
0: Pantun Desi, selanjutnya.
4: Umi Desi, maaf aku Umi Desi. Tak jauh tuh dari unit anu di dari Betul Haji.
0: Oke, pantun selanjutnya Kak Monik.
4: Apanya?
0: Pantun selanjutnya ada.
4: Oke, malam minggu pergi ke kota.
0: Ewa.
4: Jangan lupa membeli sepatu. Paling tolong tetangga manusia. pasti hidup rukun bersatu.
5: Aduh, aduh.
4: Satu lagi yang di Ardo.
5: Oke, satu lagi ya Monik.
4: Elah, bunga melati putih berseri, tumbuh subur di tepi taman.
5: Ewa.
4: Jangan tak iri hati, lebih baik mencari teman.
5: Benar, lebih baik mencari teman. Okay. Ya ke Monik ya.
4: Setelah itu Monik mundur dirilah di Ardo. Okay. Terima kasih, bye-bye.
5: Terima kasih ke Monik Horas.
0: Baik pendengar, kita akan putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar. Dan nanti pendengar, kita akan lanjutkan kembali setelah lintas informasi yang akan kami putarkan di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar, kami juga akan memutarkan tentunya juga ada azan zuhur ya, yang akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya, yaitu pada pukul 12 lewat 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap juga ya. Dan selamat mendengarkan pendengar.

Batu Ampar merupakan sebuah kawasan di sisi selatan Pulau Batam yang terkenal dengan kawasan industri. Nama Batu Ampar diambil dari kata batu yang terhampar. Pada sebuah kisah klasik, di tanah Melayu seorang pemuda bernama Badang melempar batu hitam kemerah-merahan untuk memenangkan perlombaan adu kuat dan sampai akhirnya batu-batu tersebut tersusun rapi dan indah sampai disebut sebagai batu ampa atau batu

0: tauhid, tahlil jamak atau kenduri ruah yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Penyengat setiap menyambut bulan suci Ramadan adalah tradisi turun-temurun berisikan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenduri ruah yang tepatnya dilakukan pada bulan Sya'ban jelang bulan Ramadan tersebut memiliki keistimewaan berupa doa kebaikan yang diberikan anak kepada
1: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
2: Selamat siang, mendengar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita mendengar, dengan meningkatnya biaya hidup dan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang terjangkau, layanan bus Trans Batam kian diminati warga. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Batam mencatat jumlah penumpang Trans Batam sepanjang 2026 meningkat sekitar 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Masyarakat Kota Batam, khususnya para pekerja yang kini semakin mudah mengakses layanan BPJS Ketenagakerjaan, tak perlu lagi untuk berpindah-pindah lokasi untuk mengurus administrasi. Karena pendengar diketahui berbagai layanan kini tersedia di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Batam dengan proses yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Tentu saja mendengar dengan kehadiran layanan BPJS Ketenagakerjaan di MPP Batam ini juga menjadi langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus juga meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Badan Pengusahaan atau BP Batam memastikan tidak akan mengajukan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk pembiayaan pembangunan pada 2027. Dan diketahui, pendengar, seluruh program pembangunan dan pengembangan wilayah ini yang direncanakan mengandalkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP yang dikelola dengan BP Batam. Dan dari kebijakan tersebut, pendengar, memunculkan pertanyaan di tengah masih banyaknya persoalan infrastruktur dasar yang menjadi keluhan masyarakat, mulai dari banjir, kerusakan jalan, pengelolaan sampah, hingga kebutuhan peningkatan layanan air bersih, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan investasi di Batam. Dan demikian, pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Senikmat dan seindah apapun keburukan, tetap tidak akan membawa keberuntungan. Namun sekecil dan sesederhana apapun kebaikan, akan tetap membawa keberuntungan. Jadi, siapa saja yang memilih setia di jalan kebaikan, berarti ia telah memilih jalan yang akan sampai pada kebahagiaan. Maka jika seseorang menyadari tentang besarnya ganjaran dan keutamaan melakukan kebaikan, niscaya ia akan berletih-letih berusaha melakukan apa saja yang masih bisa dikerjakan untuk kebaikan. Dan betapa ruginya orang yang sama-sama menghabiskan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 12 bulan setahun, tetapi dalam catatan Sang Rahman, tak satu pun memiliki nilai kebaikan. Maka itu, mulai detik ini, tekadkan niat bahwa kita harus memiliki program-program kebaikan. Allah berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan juga kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Quran Surat Al-Isra ayat 7.

berkisah di sebuah kerajaan. Sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai dua orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung. Sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja. Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri. Si menteri pun tersenyum menjawab, sangatlah sederhana Baginda. Saya cuma bilang, saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya.

Pendengar yang berbahagia, manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja, sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaibian sosial, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi jen-jen tersenlice, pemenang yang sesungguhnya.

0: Kenapa kau tak cakap aku cekik kau?
1: Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.
0: Orang suruh action, lain kali cakap.
1: Oh, macam kau?
0: Bodoh! Kecil-kecil tak ada mampus. Sudah besar menyusahkan orang. Take two!

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Rentak Melayu Jom Menghebohkan. Dan pendengar, kita akan bacakan dulu untuk pantun-pantun yang sudah masuk nih dari pendengar. Pantun selanjutnya ada dari siapa nih pendengar? Rentak Melayu Jom Menghebohkan. Oh, Bu Leva pendengar. Parang patah diikat katun, pepaya meranti cempedak diguntung. Orang salah ingatkan dengan santun, supaya hatinya tidak tersinggung. Ewa. Ambil kembang tanam di Lampung. Jauh banget ya. Tenang arus mendung berarak. Mengambil benang di dalam tepung, benang tak putus, tepung pun tak berserak. Ewa, sehat selalu Wardo dan terima kasih. Terima kasih kembali Bu Leva. Selanjutnya pendengar, ada dari pendatang baru, kakak namanya Firdaus, asli Tanjung Jarak Penyalai. Dari Pulau Baru ke Penyalai, tiba di Penyalai ke Tanjung Jarak. Jika dari dulu meminta cerai, sekarang baru bisa memberi talak. Waduh. Dan selanjutnya pendengar, pantun dari Bang Abednego. Orang baloi memasang luka, tebang pisang masihlah pentah. Bang Haji Gemoy orangnya gagah, orang disayang itulah banggala. Ewa. Buah pepaya memasak sebiji, batang mengkudu dimakan api. Aku tanya ke Uni Desi, apa tak rindu dengan meranti? Ditanya tuh Uni Desi. Terima kasih Bang Abednego dan Firdaus ya. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di 463351. Halo. Halo, halo.
1: Halo, kembali Ardo, si Mata Adil.
0: Halo, Ato, bagaimana kabar?
1: Halo, ya, si Mata cukup, Ato pantun lah.
0: Oke, okay. Lagu dulu Ato, lagu apa nih Ato?
1: Lagunya Rindu Serindu-Rindu dari Anak Jauh.
0: Rindu Serindu-Rindu ya, ini mumpung Ato sinyalnya lagi bagus nih.
1: Ya, dan Ato tanpa kandung di Goni.
0: Oke. Oke, sila Ato pantunnya.
1: Lama duduk, dia berdiri.
0: Ewa.
1: Datuk tak ada ilmu Indesi, cuma datuk punya hati.
0: Waduh, datuk cuma punya hati ya?
1: Iya, ilmu tak ada. Ketan dibakar untuk siapa?
0: Ewa.
1: Kelapa pecah ketika di bawah. Pak Hitam Noir, datuk tanya, apakah kita pernah berjumpa?
0: Ya, ewa.
1: Ini nak jawab pantun si Buta Huri, doh, kalau tak putus. Oh. Dia nanya tentang si Buta Huri, dia juga tak tahu.
0: Oh, oke, okay, Atok. Sila, Atok.
1: Gaduh diuruk, gaduh di cawan.
0: Ewa.
1: Gaduh dipegang, gaduh diberi. Suruh telungkup dari perempuan, suruh terentang, suruh dari lelaki.
0: Ewa.
1: Itulah pengertiannya, Cikgu Sahuri. Terima kasih. Mau lihat ke korang.
0: Mau lihat ke korang. Horas, horas, horas. Baik, mendengar, kita terima kembali penelpon berikutnya di 463351. Halo, Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu, jom menghebohkan.
0: Jom menghebohkan. Dengan siapakah ini?
2: Dengan Aldo di Guntung.
0: Dengan Kasiti Jamila di Guntung. Aduh, Ardo tiba-tiba di Guntung ya.
2: Itulah.
0: Lagu dulu apa nih Kak Jamila?
2: Apa kabar dong?
0: Baik dong, bagaimana kabar Kasiti Jamila nih?
2: Alhamdulillah lapar dong.
0: Lapar ya, waduh, makanlah tuh Kak, Kak Monik udah matang masakannya tuh.
2: Ya udah, nak minta sama Kak Monik.
0: Ayo, mari kita keroyok nasinya Kak Monik.
2: Ayo.
0: Ini lagu apa nih Kak Jamila hari ini?
2: Kalau bisa putarkan lagu Jambi dong, bisa tak?
0: Lagu?
2: Lagu Jambi.
0: Oh, dari Jambi lagunya.
2: Anu nasib kuyu jantan.
0: Ini ada kerinci kerinci Jambi ketimun bungkuk.
2: Tidak, nasib kuyu jantan.
0: Nasi?
2: Nasib kuyu jantan.
0: Nasib puyung.
2: Puyu.
0: Puyu jantan. Oh, duh, tak ada dia.
2: Tak ada ya?
0: Tak ada, Kak Siti.
2: Oh ya, ketimun bungkuk aja lah.
0: Ketimun bungkuk.
2: Ah.
0: Oke deh, Kak Siti.
2: Oke. Pantun dulu.
0: Oke, sila.
2: Pohon melanti di tepi halaman.
0: Ewa.
2: Tumbuh-tumbuhnya pula di luar pagar. Sudah berjanji berjawat tangan.
0: Betul.
2: Tiba waktunya kenapa ingkar?
0: Waduh, tiba waktunya kenapa ingkar?
2: Nah, itulah dong.
0: Oke, pantun berikutnya.
2: Pantun berikutnya. Banyak hari antara hari. Tidak semulia hari Jumaat.
0: Ewa.
2: Banyak nabi antara nabi.
0: Ewa.
2: Tidak semulia Nabi Muhammad.
0: Ewa, betul sekali ya.
2: Satu lagi dong.
0: Satu lagi, sila.
2: Kalau tak lupa lah.
0: Kalau tak lupa, kalau lupa?
2: Kalau lupa ya tak jadi.
0: Oke.
2: Sapu tangan bersegi empat.
0: Ewa.
2: Mari dibawa dalam perahu. Luka di tangan dapat dilihat. Luka di hati tiada yang tahu.
0: Betul ya, Kak Siti Jamila.
2: Oke
0: deh, Kak Siti Jamila. Terima kasih banyak, Kak Siti Jamila.
2: Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan tugas. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Sehat selamat jadi akhirat.
0: Amin. Jangan lupa makan juga, Kak Siti ya.
2: Nanti malam, sekarang sedang berpuasa dong.
0: Oh, lagi puasa. Oh, pantes lah tak makan ya. Tadi katanya lapar, tak makan, kirain lagi. Gimana? Aduh.
2: Bukan dong, puasa.
0: Oh, ternyata puasa ya.
2: Iya.
0: Oke, deh, Kak Siti.
2: Oke dong, makasih atas waktunya.
0: Oke, horas.

0: Oke, baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo.
1: Halo. Halo, silakan masuk, Nek.
2: Halo, selamat siang, Hardo.
1: Halo, Nek Kembar. Selamat siang,
2: iya.
1: Nek Kembar.
2: Pantun dong, jangan buang waktu.
1: Oke, silu.
2: Ane, pantun jawab dari Mak Dia, Pak. Anu untuknya teka-teki dari nenek ya.
1: Oke.
2: Untuk Mak Dia, pelan-pelan ya dong.
1: Oke, pelan-pelan ya.
2: Iya. Pantunnya. Membawa kelapa pergi ke kedai. Oleh Pak Wahab memakai bakul.
1: Betul.
2: Pantun Mak Dia ini orangnya pandai. Pandai menjawab, jawabannya betul.
1: Jawabannya betul. Nah,
2: kiasan tidur doh, apa sih kiasan tidur? Pantun kedua buat Mak Dia.
1: Oke.
2: Di sungai ada buaya.
1: Ewa.
2: Buaya dipukul dengan gunakan galah. Pantun kedua dan Mak Dia yang kedua. Pantunnya belum betul, masih salah.
1: Pantunnya. Nah,
2: pantun Norma, buat Norma.
1: Buat Norma.
2: Pernah nenek Kembar pernah dengar Norma katanya pandai mengaji, dia tak pandai menyanyi.
1: Oh, pandainya mengaji ya.
2: Ini pantunnya. Dengar pantun dari Mak.
1: Oke.
2: Okay. Anak pramuka pandai berkemah.
1: Ewa.
2: Di waktu malam Selasa sini.
1: Ewa.
2: Nenek Kembar tak macam Norma. Nenek Kembar pandai mengaji dan pandai menyanyi.
1: Pandai bernyanyi. Ewa.
2: Pantun buat Bang Tengku yang terakhir katanya kata Norma kemana Bang Tengku hilang ya?
1: Iya hilang.
2: Jauhnya juga mata elang kan, elang kan suka hilang tuh.
1: Betul.
2: Ah, ini pantunnya.
1: Oke.
2: Pulau Parit ada Pak Alang.
1: Ewa.
2: Paling hobi makan buah kuning.
1: Ewa.
2: Bang Tengku suka menghilang. Dia terbang ke sana ke sini.
1: Ewa, terbang ke sana ke sini.
2: Ah,
1: ya.
2: Namanya Bunglang. Matanya mata lang kan, si mata lang katanya Bunglang.
1: Iya, betul.
2: Nak cari Pak Alang, senang ke Pulau Langkawi. Besar Pak Alang di situ. Oke, ada lagu ikutan biar banyak yang pantun.
1: Oke, siap.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang, Nek Kembar.

0: Oke, baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo, Rentak Melayu.
1: Halo, Rentak Melayu. Jo menghebohkan.
0: Jo menghebohkan. Apa kabar Pak Tohab?
1: Alhamdulillah, kurang demam.
0: Demam Pak Tohab. Waduh, semoga lekas sembuh ya Pak Tohab ya.
1: Ayo pantun lah dulu
0: pantun,
1: ya.
0: Pantun, oke. Silo Pak Tohab.
1: Pantun pertama. Hati-hati kalau menyeberang.
2: Ewa.
0: Ewa.
1: Jangan sampai jambatan patah.
0: Ewa.
1: Hati-hati dirantau orang.
0: Mm-mm.
1: Jangan sampai membuat salah.
0: Jangan sampai membuat salah ya.
1: Jangan sampai membuat salah kalau dirantau orang ya.
0: Betul.
1: Cucu saya berpesan untuk buat cucu saya yang berada di Malaysia itu. Hati-hati di Malaysia dirantau orang. Jaga baik-baik mulut.
0: Jaga
1: jangan
0: baik-baik
1: tak tentu arah ke sana. Yang kedua,
0: sila Pak Tohab.
1: Dari pagi namanya pulut.
0: Ewa.
1: Mana pulut untuk gabahnya.
0: Mm-mm.
1: Hati-hati menggunakan mulut.
0: Mm.
1: Karena mulut buruk padahnya.
0: Ewa Pak Tohab.
1: Nah, yang ketiga ya. Di pinggir batu lalunya rusak.
0: Ewa.
1: Pagar dibawa letak di tepi desa.
0: Mm-mm.
1: Berpikir dahulu baru berkata.
0: Mm-mm.
1: agar tidak menjadi sengketa
0: ya.
1: Nah, berpikir dahulu baru berbicara. Oh, ya kan?
0: Oke, betul sekali Pak Tohab.
1: Nah, iyalah kalau dapat doh, tolong putarkan lagu dari Ahmad Jaiz, Lambaian Terakhir.
0: Lambaian Terakhir ya.
1: Ya, dari Ahmad Jaiz.
0: Oke, dari Ahmad Jaiz ya, Lambaian Terakhir. Oke.
1: Ya, buat saldo, semoga saya walafiat, panjang umur muda rezeki. Yuk, itu dulu. Assalamualaikum.
0: Amin, amin, amin. Waalaikumsalam. Oke, baik pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu pendengar untuk lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar nih. Lagu pertama ada dari siapa tadi pendengar ya? Kak Siti Jamila ya? Oh, atau Nika Kawin pendengar. Yaitu Rindu Serindunya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Rir Batam, kanal informasi dan inspirasi.

masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya, aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan mewah.

Kesultanan Lingga merupakan kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia berdasarkan Tufat al-Nafis. Sultan Lingga merupakan pewaris dari kerajaan Johor dengan wilayah mencakup Kepulauan Riau dan Johor. Kerajaan ini diakui keberadaannya oleh Inggris dan Belanda setelah mereka menyepakati perjanjian London pada tahun 1824 yang kemudian membagi bekas wilayah Kesultanan Johor setelah sebelumnya wilayah tersebut dilepas oleh Siak Sri Indrapura kepada Inggris pada tahun 1818. Namun kemudian diklaim oleh Belanda sebagai wilayah kolonialisasinya. Sultan Abdurrahman Muazzam Shah merupakan sultan pertama kerajaan ini. Kemudian pada tahun 3 Februari 1911, kesultanan ini dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda. Kesultanan ini memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bentuknya sekarang sebagai bahasa Indonesia. Pada masa kesultanan ini, bahasa Melayu menjadi bahasa standar yang sejajar dengan bahasa-bahasa besar lain di dunia, yang kaya dengan susastra dan memiliki kamus eka bahasa. Tokoh besar di belakang perkembangan pesat bahasa Melayu ini adalah Raja Ali Haji, seorang pujangga dan sejarawan keturunan Bugis. Kerajaan Lingga berpusat di Daik yang saat ini merupakan ibu kota Kecamatan Lingga termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Sampai saat ini, tinggalan arkeologis di bekas Kerajaan Lingga cukup lengkap. Di antaranya adalah beberapa bangunan monumental seperti masjid, makam, bekas istana, benteng-benteng pertahanan, dan tinggalan artefak.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia menangani bencana alam terus omongan.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Belanda, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Saat ini Batam kan baru dari air permukaan yang ada tampung gitu ya. Nah,
3: uang yang 20% dari anggaran pendidikan tadi itu, ya kita prioritaskan pembangunan-pembangunan misalnya.
1: Mengawali Warta Berita siang ini, pendengar, kami sampaikan sari berita utama. Perpamsi sarankan desinalisasi, atasi persoalan air Batam. DPRD Batam minta Dinsos untuk perbarui data penerima bantuan. Warta berita selengkapnya, Kamis 25 Juni 2026 siang bersama saya, Ardo Sirebutar.
4: BP Batam mulai mengkaji.
1: Perpamsi sambut positif rencana BP Batam untuk melakukan program penyulingan air laut sebagai salah satu sumber air di Batam. Hal ini dianggap menjadi solusi dari besarnya kebutuhan air bersih di Kota Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Fajar Walinda.
4: BP Batam mulai mengkaji pemanfaatan teknologi desalinasi atau pengolahan air laut menjadi air tawar sebagai solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Batam. Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pertumbuhan penduduk, investasi, dan aktivitas industri yang terus berkembang. Selama ini, pasokan air bersih Batam sepenuhnya bergantung pada waduk yang menampung air hujan. Kondisi tersebut membuat ketersediaan air sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan kondisi daerah tangkapan air. Berbeda dengan daerah lain, Batam tidak memiliki sungai besar maupun sumber mata air alami yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku. Pembangunan fasilitas desalinasi diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 3 triliun rupiah. Dengan nilai investasi tersebut, instalasi yang direncanakan mampu menghasilkan air bersih sekitar 2.600 liter per detik. Meski menawarkan sumber air alternatif yang lebih stabil, biaya produksi air dari teknologi desalinasi diperkirakan mencapai 28.000 hingga 30.000 per meter kubik, lebih tinggi dibandingkan pengolahan air dari waduk. Selain mengkaji teknologi desalinasi, BP Batam juga memperkuat upaya ketahanan air melalui kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Kolaborasi ini mencakup pemanfaatan riset dan inovasi di bidang pengelolaan sumber daya air, energi, industri hijau, teknologi sirkular, serta pengembangan Batam Science and Technology Park. Direktur Eksekutif Perpamsi, Subakti, menyampaikan sedikit pandangannya terhadap rencana program desalinasi ini.
2: Jadi pertama gini, memang air baku itu, sumber air itu kalau Singapura ada 4 tap itu dari Johor, dari sungai yang ada di Singapura, ada dari air limbahnya, kemudian ada dari laut. Saat ini Batam kan baru dari air permukaan yang ada tampung gitu ya. Nah, sehingga ke depan kan itu nggak mencukupi kebutuhan Batam maupun untuk industri, sehingga opsinya memang harus dari laut, jadi desalinasi. Jadi harus ada sumber yang lain dari air laut. Sarannya memang harus ke sana, karena sekarang misalnya kayak data center kan butuh air yang banyak, industri butuh air yang banyak, pelabuhan butuh air yang banyak. Sehingga memang untuk air kita harus cari gitu sumber lain dari air laut. Dan sekarang biaya energinya kan cukup murah, jadi biaya pemrosesan air laut kan lebih murah. Jadi baguslah, dan itu harus dilaksanakan oleh Batam untuk menunjang pertumbuhan ekonominya. Kalau dari sisi dana sih tergantung kapasitasnya. Tentu kapasitas semakin besar itu diperlukan investasi yang besar gitu ya. Dan kalau tetapi kalau kapasitas yang besar lebih murah ya per kubiknya gitu ya. Hanya memang dampaknya kan sekarang harga jual, misalnya contoh di Kungkung

0: itu untuk melayani pulau-pulau yang di sana untuk daerah wisata. Itu juga dengan desalinasi, harga jualnya sudah Rp38 per liter, Rp38 per liter, jadi lumayan lah, relatif bisa menjangkau lah.
1: Melalui kombinasi inovasi teknologi, penguatan riset, dan kolaborasi lintas lembaga, Batam berupaya membangun sistem ketahanan air yang lebih kuat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus mendukung pertumbuhan industri dan investasi yang menjadi motor penggerak ekonomi di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Batam menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Terkait kondisi sejumlah rumah dinas di Jalan Kartini 1 dan 2, Sekupang, Pemko Batam menjelaskan bahwa tidak dialokasikannya anggaran pemeliharaan dalam beberapa tahun terakhir, merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang difokuskan pada pelayanan publik. Di tengah keterbatasan anggaran, Pemko Batam memprioritaskan pembiayaan untuk sektor kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, dan fasilitas pendukung ekonomi masyarakat. Meski demikian, kondisi rumah dinas tersebut juga akan tetap menjadi perhatian pemerintah dan akan dievaluasi lebih lanjut agar pemanfaatan aset daerah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah maupun masyarakat Kota Batam. Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita lainnya, pendengar, ketepatan sasaran bantuan pendidikan menjadi perhatian DPRD Kota Batam menyusul masih ditemukannya warga yang kondisi ekonominya telah membaik namun tetap menerima bantuan. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
3: Masih ditemukannya penerima bantuan pendidikan yang kondisi ekonominya telah membaik mendorong perlunya pembaruan data penerima bantuan di Kota Batam. Upaya tersebut disampaikan di RRI Batam siang kemarin oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam Surya Makmur Nasution. Melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, data penerima bantuan akan diperbarui secara berkala agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Menurut Surya, validitas data menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Ia menilai masih terdapat data lama yang digunakan dalam proses penyaluran bantuan sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran.
4: Tadi kami kebetulan rapat sama Disdukcapil supaya data-data kependudukan itu betul-betul jangan sekedar hanya untuk perulangan-perulangan. Artinya ini kan sekarang kan yang 7 tahun lalu masih ya, ada datanya. Betul. Dan itu harusnya sebetulnya ini Dirjen Kependudukan itu yang harus segera mengubah itu gitu.
3: Selain pembaruan data penerima bantuan, DPRD Kota Batam juga meminta pemerintah memprioritaskan pemerataan akses pendidikan di wilayah Hinterland. Pada tahun 2026, pemerintah Kota Batam mengalokasikan sekitar 20% anggaran pendidikan dari total APBD sekitar Rp4,3 triliun untuk mendukung berbagai program pendidikan.
5: Uang yang 20% dari anggaran pendidikan tadi itu, ya kita prioritaskan pembangunan-pembangunan, misalnya ya sekolah-sekolah mulai SD SMP di Galang Baru ya sebagai ibu kota kecamatan. Pembangunan di sana itu terutama untuk internet itu justru jadi prioritasnya.
3: Selain pembangunan sarana pendidikan, DPRD juga menyoroti masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik di sejumlah wilayah Kota Batam. Karena itu, DPRD mendukung upaya pemerintah menambah jumlah guru melalui rekrutmen PNS dan P3K guna meningkatkan pemerataan serta kualitas layanan pendidikan. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Permusaki melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Layanan digitalisasi dari BRI dapat memberdayakan individu dan membuka peluang baru. Melalui penggunaan teknologi, UMKM memiliki akses yang lebih baik ke pasar, manajemen keuangan yang lebih terstruktur, dan peluang untuk berkembang lebih jauh. Kita dengarkan kisah sukses UMKM bersama layanan digital BRI dalam feature dengan judul Kisah Penjual Nasi Padang, Digitalisasi Melaju UMKM Maju bersama Bedi Prabu.
6: Warung makan Tenda Biru di komplek perumahan Kopkar PLN Belian Batam Center selalu laris manis. Warung ini jadi langganan warga sekitar hingga para karyawan perusahaan di kawasan Tunas Batam Center. Di warung ini pembeli bisa pesan secara online, oleh karena itu banyak tukang ojek online yang mangkal di warung ini. Menu andalannya adalah soto banjar dan menu lainnya adalah nasi padang. Pemilik warung Muhammad Fahrul Razi mengaku berjualan sejak tahun 2020 lalu. Menurutnya menu andalan di warungnya adalah soto banjar karena keluarganya berasal dari Banjarmasin. Untuk mempermudah pelanggan saat membayar, laki-laki Parubaya yang akrab disapa Pak Haji ini menyediakan QRIS atau Quick Response Kode Indonesian Standar Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang menggunakan QRIS BRI sedari dibukanya warung makan tersebut.
7: Muhammad Baru lagi, nama warungnya Tenda Biru. Jual makanan nasi padang, ada khususnya untuk soto Banjar. Bukanya jam 7 sampai jam 10 malam. Pendapatan kita satu hari sekitar dulunya bisa sampai 3 juta. Sekarang dengan adanya kondisi ekonomi seperti ini paling sekitar 2,5 juta.
6: Dikatakan Fahrul Razi, sebagian besar pelanggan di warungnya membayar pakai QRIS. Selain mempermudah bagi pembeli, salah satu keunggulan yang paling dirasakannya dengan adanya QRIS ini adalah notifikasi transaksi langsung masuk ke ponselnya begitu pembayaran berhasil. Fahrul Razi mengaku layanan digital tidak hanya membantu mengenjot omsetnya, namun juga dalam pencatatan transaksi harian sehingga mempermudah dalam pengajuan pembiayaan bank.
7: Hampir 50% lebih itu pembayarannya melalui QRIS. Kita sebagai penjual yang merasa terbantu, mereka tidak seandainya mereka tidak siap uang cash, jadi mereka membayarnya dengan ini, dengan lewat QRIS.
6: Cerita Fahrul Razi menjadi gambaran nyata bagaimana layanan digital dari BRI dapat memberdayakan individu dan membuka peluang baru. Sekelumit kisah Fahrul Razi adalah representasi dari dampak positif yang bisa diberikan layanan digital terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Melalui penggunaan teknologi, UMKM memiliki akses yang lebih baik ke pasar, manajemen keuangan yang lebih terstruktur, dan peluang untuk berkembang lebih jauh. Demikian feature produksi RRI.

0: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, sebuah asteroid raksasa yang bernama 1997 NC1 akan melintas dekat bumi pada 27 Juni 2026. Badan Antariksa Eropa atau European Space Agency atau ESA memastikan asteroid tersebut tidak menimbulkan ancaman karena peluang tumbukan dengan bumi telah dikesampingkan. Asteroid ini juga akan melintas pada jarak sekitar 2,56 juta kilometer dari bumi atau lebih dari 6 kali jarak bumi ke bulan. Asteroid yang ditemukan pada tahun 1997 itu diperkirakan memiliki diameter antara 750 meter hingga 1650 meter dan melaju dengan kecepatan hampir 9 km per detik. Menurut ESA, pendekatan objek luar angkasa sebesar ini ke bumi hanya terjadi setiap beberapa tahun sekali. Meski demikian, cahaya bulan yang cukup terang saat waktu pendekatan terdekat dapat menyulitkan pengamatan bagi sebagian pengamat langit. Bagi para pecinta astronomi, fenomena ini juga akan menjadi kesempatan yang menarik untuk menikmati dan mengamati asteroid menggunakan teleskop kecil atau teropong yang berkekuatan tinggi. Pengamat terbaik juga akan dapat dilakukan dengan di lokasi yang minim polusi cahaya dan memiliki langit yang cerah. Selain menjadi objek pengamatan ilmiah, perlintasan asteroid ini juga akan menunjukkan pentingnya sistem pemantauan ke benda langit yang terus dikembangkan berbagai lembaga antariksa di dunia guna untuk mendeteksi dan mengantisipasi potensi ancaman dari luar angkasa di masa depan. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini pendengar kita mulai dari sepak bola. Piala Dunia 2026 memasuki hari penentuan di sejumlah grup. Hingga pukul 6 pagi ini, dua pertandingan grup C masih berlangsung dan menjadi sorotan pencinta sepak bola dunia. Di salah satu lapangan, Maroko tengah menghadapi Haiti. Maroko datang dengan performa menjanjikan setelah menahan imbang Brazil 1-1 dan mengalahkan Skotlandia 1-0. Hasil tersebut menempatkan Maroko dalam posisi kuat untuk merebut tiket ke babak gugur. Sementara Haiti berusaha menutup fase grup dengan hasil positif setelah sebelumnya menelan dua kekalahan beruntun dari Skotlandia dan Brazil. Pada saat yang sama, Skotlandia tengah menjalani ujian berat saat berhadapan dengan Brazil. Skotlandia membuka turnamen dengan kemenangan 1-0 atas Haiti, namun kemudian takluk dari Maroko. Di pihak lain, Brazil masih belum terkalahkan setelah bermain imbang melawan Maroko dan menang 3-0 atas Haiti. Hasil laga ini akan sangat menentukan peta persaingan di grup C. Sementara itu, 2 jam lagi atau pukul 8 waktu Indonesia Barat, pertandingan grup A akan dimulai. Afrika Selatan dijadwalkan bertemu dengan Korea Selatan. Afrika Selatan baru mengumpulkan 1 poin dari hasil imbang melawan Ceko dan kekalahan dari Meksiko. Sebaliknya, Korea Selatan sudah mengantongi 3 poin berkat kemenangan 2-1 atas Ceko meski kemudian kalah 1 gol dari Meksiko. Laga lain dari grup A akan mempertemukan Ceko melawan Meksiko. Ceko masih mencari kemenangan pertama setelah kalah dari Korea Selatan dan bermain imbang dengan Afrika Selatan. Sedangkan Meksiko tampil sempurna dengan 2 kemenangan beruntun atas Afrika Selatan dan Korea Selatan, sekaligus menjadi favorit untuk mengakhiri fase grup sebagai pemuncak klasemen. Berita selanjutnya pendengar dari dunia voli. Timnas voli putri U18 Indonesia kembali menunjukkan performa impresif pada ajang Princess Cup U18 ke-23 tahun 2026 di Thailand. Skuad muda Garuda Pertiwi berhasil meraih kemenangan telak 3 set langsung atas Hong Kong pada laga kedua babak penyisihan Pool A. Anak asuh pelatih Bobby Ade Setiawan ini tampil dominan sejak awal pertandingan. Indonesia mengamankan set pertama dengan skor 25-16, kemudian memenangkan set kedua yang berlangsung lebih ketat dengan skor 25-22 sebelum menutup laga lewat kemenangan 25-17 pada set ketiga. Hasil ini menjadi kemenangan kedua secara beruntun bagi Indonesia setelah sebelumnya juga menaklukkan Australia dengan skor identik 3-0. Raihan tersebut membuat peluang Indonesia untuk melaju ke fase berikutnya semakin terbuka lebar. Pelatih timnas mengapresiasi konsistensi permainan atlet muda yang mampu menjaga fokus dan disiplin sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Hong Kong juga menjadi modal berharga untuk menghadapi menghadapi laga yang lebih berat. Selanjutnya, Timnas Putri U18 Indonesia akan menghadapi tuan rumah Thailand pada pertandingan terakhir babak penyisihan Pool A yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 25 Juni 2026 pada pukul 19. Laga melawan Thailand diprediksi menjadi penentu posisi klasemen grup sekaligus ujian sesungguhnya bagi Garuda Pertiwi Muda dalam upaya meraih prestasi terbaik di turnamen bergengsi tingkat Asia tersebut. Berita terakhir pendengar dari dunia bulu tangkis. Tim bulu tangkis Indonesia akan memiliki wajah baru di sektor tunggal putri pada kejuaraan dunia BWF 2026 yang berlangsung 7 hingga 23 Agustus mendatang di New Delhi, India. Pebulu tangkis muda Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil menggantikan Gregoria Mariska Tunjung yang masih menjalani pemulihan akibat gangguan vertigo. Talita yang lahir di Surabaya pada 21 September 2007 ini menjadi salah satu talenta muda yang tengah dipersiapkan PBSI untuk masa depan bulu tangkis Indonesia. Ia bergabung ke Pelatnas Cipayung pada tahun 2025 setelah membela PB Jaya Raya Jakarta. Hal ini menunjukkan perkembangan positif sepanjang musim 2026. Prestasi terbaiknya tahun ini adalah menembus babak utama Thailand Open 2026. Talita bahkan sempat memberikan perlawanan sengit kepada mantan juara dunia asal Thailand sebelum kalah melalui pertandingan 3 game. Ia juga telah merasakan persaingan level elite pada Malaysia Master dan Macau Open 2026. Kepercayaan PBSI untuk menurunkan Talita di kejuaraan dunia menjadi langkah penting dalam regenerasi tunggal putri. Meski masih berusia 18 tahun, Talita diharapkan mampu menambah pengalaman berharga sekaligus mengukur kemampuannya menghadapi pemain terbaik dunia. Seluruh pecinta bulu tangkis Indonesia kini menantikan debut perdana sang bintang muda di panggung dunia. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Propamsi sarankan desalinasi atasi persoalan air di Batam. DPRD Batam minta Dinsos untuk perbarui data penerima bantuan. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirebutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

Simak dan ikuti Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda di Goyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Sejarah mula sepak bola atau football sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Meskipun bentuknya berbeda dengan yang kita kenal sekarang, permainan mirip sepak bola pertama kali tercatat di Tiongkok sekitar abad kedua hingga ketiga sebelum Masehi. Pada masa dinasti Han, permainan ini disebut dengan cuju, di mana pemain mendang bola kulit ke dalam jaring kecil tanpa menggunakan tangan. Selain di Tiongkok, permainan serupa juga ditemukan di Jepang dengan nama Kemari, Nani, dan juga Romawi kuno, meski aturan dan tujuan berbeda-beda. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris pada abad ke-19. Saat itu, berbagai sekolah dan klub memiliki aturan masing-masing, sehingga permainan sering membingungkan. Untuk menyatukan aturan, pada tahun 1863 dibentuk organisasi bernama The Football Association di London. Dari sinilah lahir aturan resmi sepak bola yang menjadi dasar permainan hingga sekarang. Sejak itu, sepak bola berkembang pesat di seluruh dunia dan menjadi olahraga paling populer. Kompetisi internasional seperti FIFA World Cup yang pertama kali diadakan pada tahun 1930 semakin memperkuat populer. Jadi singkatnya, sepak bola berawal dari permainan kuno seperti cuju di Tiongkok, disempurnakan menjadi olahraga modern di Inggris pada abad ke-19, kemudian menjadi olahraga global melalui organisasi dan turnamen internasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan goyang asik untuk Anda semua pendengar Pro 1 RR Batam dimanapun Anda berada. Pendengar, senang sekali Syahrudin Syuruh Putra dapat kembali hadir menemani Anda untuknya untuk waktu santai Anda di siang hari. Selamat datang di program yang paling menggoda, paling goyang dan paling bikin hati senang. Inilah Digoda, Digoyang Dangdut, mantul mata betul. Pendengar, dan seperti biasa kita akan menghadirkan dan untuk menemani Anda untuk mendengarkan lagu-lagu lantunan pilihan dari Anda. Dan baik pendengar, sebelum kita terima untuk penelpon pertama kita, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk dan dikirimkan oleh pendengar melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051.

0: Dan pesan yang pertama peringat ada dari siapa nih? Oh, Bang Yani di Sebras. Mau titip salam buat Kiren Azwa, Mancong, Ima, Ajes Kasur, Kazul, Nisa, Otes, Wadih, dan semua pendengar. Terima kasih atas waktunya dan selamat siang juga untuk Bang Yani. Dan selanjutnya pendengar untuk Abang Abid Nego, buat titip salam buat Nek Kembar, Nek Sakira, Nek Karin, Nek Aswa, Nek Jasmine, Ma Dewi, Mama Lina, Mama Leni, Ma Dia, Ma Fajar, Sarina, QQ, dan buat semua pendengar Pro 1 RR Batam tanpa terkecuali. Selanjutnya pendengar ada dari Bang Roy di Bang Roni ya di STB yang hadir mau request lagu katanya Denyutan Asmara dari Veti Vera. Salam-salamnya buat Kak Raha, Kak Sarina, Betty Lavea, Putra Rangsang. Lalu buat Nenek Peggy, Putri, Udin, Prabu, Toci, Tengku Wardiansyah. Baru ada Abed Nego, Cigu Norma, Emira, Patohat, Durrais, dan Pak Mur. Serta juga ada Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais. Terus ada Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Zi, Nenek Kembar, Nenek Karin, Wak Normi, Madia, Kak Monik, dan Kak Jamila. Tentunya juga buat semua pendengar Pro 1 RR Batam tanpa terkecuali. Selanjutnya pendengar ada dari Ci Asna yang hadir mau request lagu katanya dari Pertruman. Pertruman ini ya. Dan salamnya buat Monik, Mas Lidar, Lukas Wulan, baru ada Kapten Syam, ada Kakak Pak Sarina, Bang Udin, Mas Prabu, dan salam satu buat semua tanpa terkecuali. Terima kasih. Terima kasih Ci Asna. Dan selanjutnya pendengar hadir dari Bang Haji kita nih pendengar yang mau titip salam buat Pak Nga, Bunda, untuk semuanya saja. Dan foto Bang Haji ini tampil memang sangat gagah pendengar, mengirimkan foto ya sambil pakai kacamata nih. Waduh, di Pro 1 RR Batam. Ditunggu Bang Haji kehadirannya kembali ya. Baik pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya. Ada siapa pendengar penelpon pertama kita di sesi pertama kita dalam program Digoda hari ini? Halo.
1: Digoda.
0: Ini dia nih pendengar. Salah satu pendengar introvert kita nih.
1: Rupanya Ardo tahu. Digoda.
0: Sehat Ardo. Sehat. Gimana kabarnya Mas Prabu?
1: Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Ini Mas Prabu penelpon terakhir ya?
0: Terakhir dan tiada akhir.
1: Keren. Ardo, kasih lagu ini spesial buat Kak Nirmala. Kadang Mas Prabu lupa. Dari Nina Nirmala.
0: Nina Nirmala. Oh, dari Kak, buat Kak Nirmala dari Nina Nirmala.
1: Iya, betul. Judulnya Ada-Ada Saja.
0: Ada-Ada Saja ya, Nina Nirmala ya. Oke, Mas Prabu. Salam-salam dari siapa, Mas Prabu?
1: Salam yang pastinya dari sekian penduduk bumi ya, berapa miliar itu yang pertama. Betul. Mas Prabu salamin buat Ardo.
0: Oke, Mas Prabu.
1: Iya, buat Ardo, mas tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar Ardo ya.
0: Amin, Mas Prabu juga ya.
1: Iya, amin. Berarti Ardo di atasnya Presiden Zimbabwe.
0: Waduh, Zimbabwe.
1: baru ngobrol sebentar udah di miss call sama Bang Roni itu.
0: Oke,
1: Bang Roni. Salam buat Bang Thank You juga. Bang Thank You masuklah, ini Ardo nih. Iya, jangan mentang-mentang saingan gantengnya, tetap gantengan Bang Thank You lah.
0: Bang Thank You dong, semua pendengar
1: lebih
0: ganteng dong Bang Mas Prabu.
1: Soalnya kalau Ardo dibilang ganteng nanti Gemininya ngambek. Iya, buat Bang Saiman, Bang Roni, terus buat ini Andi Lau, Bang Andi ya.
0: Bang Andi ya, kalah cepet ya Mas Prabu nih.
1: Iya, cepet ya. Di WA namanya Herman.
0: Oh, Herman.
1: Dipanggil Andi. Terus wajahnya itu mirip Bruce Lee.
0: Waduh, wajahnya mirip Bruce Lee. Kan?
1: Tapi dipanggilnya Andi Lau.
0: Aduh.
1: Ardo udah lihat kan WA-nya kan?
0: Udah lihat.
1: Ada fotonya kan?
0: Dia belum pernah WA lo Bang Andi itu.
1: Berarti nomornya di sini ya, karena di WA-nya namanya Herman.
0: Iya, Herman. Herman ya. Herman.
1: Iya, salam buat Cigu Norma, Wak Normi, Pak Mor, Toci udah lama nggak dengar suaranya ya?
0: Toci ya, iya nih, udah lama nih nggak dengar Toci.
1: Apa mungkin ke Eropa nonton bola langsung deh?
0: Ke Eropa ya?
1: Jadi Mas Prabu tetap ngidolain Meksiko.
0: Meksiko, waduh, nyari yang lolos duluan ya, curang tuh namanya. Kita Argen tetap di hati Mas Prabu.
1: Iya, pokoknya nanti final Argen sama Meksiko kali.
0: Oh.
1: Iya, iya, terus salam buat apa? Bang Fahril. Cigu Nurma udah tadi ya, Cigu Nurma. Ini Kasarina miss call ya. Kasarina, Nenek Jasmine, buat Nesa Kira, Nena Jua. Ini Mas Prabu jarang masuk karena memang susar doh.
0: Oh.
1: Ini aja dikasih bocoran sama Tasya. Tasya masih cuti ya?
0: Masih cuti dia Mas Prabu. Nah dia, dia malam minggu bawa digoda tuh.
1: Iya, orang diboleh-oleh kok.
0: Iya, boleh-oleh dia banyak deh Mas Prabu.
1: Iya, nggak terasa udah setahun dia akhirnya cuti juga ya.
0: Iya, tidak terasa.
1: Tapi duluan Ardo ya cutinya ya.
0: Iya, kan duluan ngambil aja. Cepet-cepetan kita Mas Prabu.
1: Wih, keren. Iya, terus salam buat tadi Kak Karina udah ya. Terus buat Nur Bilqis, Bang Udin Buton, Bang Iman spesial juga, udah lama kita dengar suaranya kan.
0: Iya betul. Terus, tulang punggung tuh.
1: Iya tulang punggung. Kalau tulang rusuk kan itu nenek kembar
0: ya, tulang rusuk ya.
1: Iya. Iya betul. Terus salam buat apa nama? Nanti salamnya dilanjutin belakang lah ya.
0: Oke, semoga Bang Iman masuk ya.
1: Iya, ada kan lagunya kan?
0: Ada dong Mas Prabu. Iya,
1: itu. Nah itu spesial buat Kak Nirmala dari Nina Nirmala, pas kan?
0: Pas dong ya, saudara ya.
1: Iya, saudara lah. Buat Ardo, melihat Godang, Horas.
0: Oke, Horas Mas Prabu, terima kasih. Dan sehat selalu tentunya ya.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali. Penelpon selanjutnya ada siapa, pendengar, di belakang Mas Prabu Bangkit ya. Salah satu pendengar kita yang introvert akhirnya hadir juga, pendengar, di Pro 1 RRI Batam. Halo, digoda.
1: Halo, digoda.
0: Digoda bersama siapa hari ini?
1: Bersama Nenek Sakira.
0: Nenek Sakira, bagaimana kabarnya, Nenek?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Nek? Sehat dong tentunya. Kalau Nenek sehat, Ardo sehat, Nek.
1: Ewah.
0: Aduh. Nek, mau lagu apa hari ini, Nek?
1: Cemara Biru aja.
0: Cemara Biru?
1: Cemara Biru.
0: Oke. Salam-salam dari siapa nih, Nek?
1: Dari ini ya, dari Intan. Dari Intan DA.
0: Dari Intan ya? Cemara Biru? Cemara, ya, biru. Cemara Biru.
1: Yes.
0: Dari Intan, coba kita cari ya. Soalnya adanya bukan yang Intan nih. Adanya dari
1: Nur Halima.
0: Iya, Nur Halima, betul. Ada Nur Halima, boleh lah ya. Ada kayak beli buah ya.
1: Boleh
0: lah ya. Ambil lah ya.
1: Ambil.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih, Sakira?
1: Salamnya untuk Iman. Iman cepat sembuh ya, Man.
0: Cepat sembuh. Oh, Bang Iman lagi sakit.
1: Iya, Bang Iman sakit dah lama tuh, udah setengah bulan
0: gitu. Walah, semoga lekas sembuh, Bang Iman. Waduh.
1: Iya, amin.
0: Terus untuk siapa lagi, Nek?
1: Terus untuk Abinego, untuk Nirmala, untuk Kapat, untuk Jamila, Siti Jamila. Mas Prabu tadi. Untuk Nenek Karin, Nenek Kembar,
0: betul.
1: Nenek Peggy, Nenek Aswa, Mama Dewi, Uni Desi, Melati, untuk Pak Kumis, untuk Roy Saputra, untuk Roni, untuk Amira, untuk Pak Mustafa, untuk Kana, untuk Kak Raha, untuk siapa lagi ya? Untuk yang ada di Penyalai, yang ada di Tanjung Batu,
0: betul.
1: Yang ada di mana lagi? Di Tanjung Balai.
0: Di mana lagi, yo?
1: Untuk semuanya lah, dong.
0: Untuk semuanya lah ya.
1: Untuk Ardo, selamat tugas, salam sehat, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Oke, siap, Nek Sakira. Terima kasih, sehat selalu juga ya, Nek Sakira ya.
1: Iya, dong. Ya.
0: Oke, Nek. Terima kasih juga, Nek. Baik, pendengar, kita terima kembali di belakang Nek Sakira di siapa pendengar di 463351. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo, bergema nih suara dengan siapa di mana nih? Halo.
2: Dengan Abang Jaka Suara di Tanjung Jarak.
0: Waduh, bagaimana kabar Abang Jaka Suara? Pendekar cinta kita.
2: Sehat. Waduh. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu ya, Bang Jaka Suara. Putus-putus ya, Bang Jaka. Mau lagu apa, Bang Jaka? Bang Jaka mau lagu apa hari ini?
2: Cuma kamu sayangku di dunia ini.
0: Aduh, cuma kamu sayangku di dunia.
2: Tak boleh ramai-ramai saat buat dia dong.
0: Aduh. Ini memang nih kata-kata gombalan nih, pendengar.
2: Tak boleh ramai sayang nih.
0: Aduh, cuma kamu sayangku. Ini adanya cuma kamu aja nih, Bang, judulnya, Bang. Yang mana nih? Halo, Bang Jaka, kemute kayaknya, Bang Jaka. Halo, Bang Jaka, termute nih, halo. Kita hitung lah ya, Bang Jaka ya. 10, 9, 8, waduh, terputus kan, pendengar. Terputus dia, Bang Jaka. Tidak ada suara sama sekali, Bang Jaka. Dan baik, pendengar, kita terima kembali di penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa dengar di belakang Bang Jaka Suara? Halo.
3: Yes, halo Ardo, apa kabar? Captain Sam here.
0: I'm fine, Cap. How are you, Cap?
3: Yes, Cap 100.1,
0: Okay, Captain.
3: Jadi, Cap nak minta lagu kalau Monik masuk. Monik, Cap mau lagu je dekat India dari kamu. Tapi kalau boleh, Cap mau kalau untuk kamu, Ardo, Cap specialkan lagu untuk kamu. Cap mau lagu Mas Idayu, Cintaku 100%, 100%.
0: Cintaku 100% ya. Oke,
3: Rek. ini special untuk wanita yang kesian, dia ada sayang cinta kamu di dan menunggu kamu lah.
0: Iya,
3: wanita betul, okay. Wanita yang berbintang Gemini. Kalau Cap teringat satu lah, kamu pernah kata cakap kan Cap coba tebak dia bintang apa? Cap cakap dia bintang Gemini ya. Eh?
0: Iya,
3: itu yang kamu kita kalau seorang askar tentera kita pintar menilai suara orang. Siapa yang kita orang ngomong, kita tahu orang tu di hati jiwa dia tu bagaimana suara dia.
0: Seperti itu.
3: Tapi okay, Ardo,
0: okay.
3: Tidak. Dari suara seseorang itu mewakili akhlak dan budi pekerti dia lah.
0: Amin, amin. Pastinya, Cap.
3: Kadang-kadang itu pasal kenapa ini satu saat aja Cap ngomong eh, satu minit eh.
0: Okay, Cap.
3: Kenapa wanita berbintang Gemini, kenapa Cap tak mau tahu nama dia? Itu rahsia pribadi.
0: Betul.
3: Itu kita hormat orang yang kita cinta. Itu pasal Cap tak suka ganggu pribadi orang lah.
0: Betul kata.
3: Itu pasal Cap main cakap bintang Gemini, biarlah. Tapi nama dia tu, orang kalau Cina cakap di sini, kita jangan kepo nama orang lah.
0: Betul Captain.
3: Dan untuk satu aja lah, kalau kita ikhlas dengan orang tu, ini satu Cap cakap eh.
0: Yeah,
3: kenapa dia wanita Gemini sayang kamu? Sebab apa? Seorang wanita apabila dia berbual dengan seorang lelaki, dia dapat merasakan lelaki itu hanya rayuan gombal, hanya sandiwara atau ikhlas dengan dia lah.
0: Betul Cap.
3: Walaupun cowok itu berbual dengan suara yang begitu manja segidi, tapi dia tahu itu hanya gombalannya untuk pancing aku, tapi bukan kau sebenarnya lah.
0: Bukan buat serius ya Cap ya.
3: Okey Cap minta dan Cap nak salam special untuk Monique, dan Cap selalu nasihat Monique apa kiriman Cap tu, bersyukurlah itu aja. Dan
0: betul,
3: Cap
0: betul.
3: Nak singgah siapa, Cap nak special untuk mak aku ni. Ya, Cap sayang seperti ibu yang melahirkan ku ya. Dan untuk special Norbitis dan Mak Lina ya. Itu saja. Okey Ardo, cintaku 100% ya.
0: Okey, siap Captain.
3: Okey, and God bless you.
0: Thank you Cap. Baik pendengar, kita baru saja mendengarkan dan terima telepon ya dari Kapten Syam Pemuda India. Dan betul yang disampaikan Cap ya, bahwa memang semoga ya Cap bisa menjadi amanah dan tentunya juga bisa Ardo jalankan ya, bahwa memang dari suara membawa apa akal dan budi ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo Diguda.
4: Diguda.
0: Halo Diguda, bersama siapa nih Diguda?
4: Dan mantul, sudah mantap betul.
0: Mantap betul, bersama siapa nih?
4: Dengan Pak Lang Ardo.
0: Pak Lang, waduh, bagaimana kabarnya Pak Lang?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat nih, tapi panas-panas sedikit nih.
0: Iya betul Pak Lang, panas banget nih, di Batam juga panas banget Pak Lang.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Pak Lang ya, syukuri aja ya. Oke Pak Lang, Pak Lang mau lagu apa hari ini Pak Lang?
4: Lagu dari Ida Zubaida ya.
0: Judulnya
4: lagu
0: apa?
4: Ida Zubaida.
0: Ida Zubaida, judulnya?
4: Mimpi.
0: Mimpi?
4: Mimpi.
0: Ade. Coba ya, Ardo cari ya. Mimpi.
4: Ida Zubaida.
0: Dia adanya yang lain lagi, Pak Lang.
4: Ida Zubaida, Ardo.
0: Ida Zubaida adanya dari, apa namanya, dari siapa ya? Ina Sintia dia, Pak Lang.
4: Jadi kita ketukar ganti lagu dia.
0: Oke, ganti.
4: Lagu Yatim Piatu di Roma, oke?
0: Okay? Lagi terjatuh ya? Terjatuh ya?
4: Yatim Piatu.
0: Oh, Yatim Piatu dari Roma ya? Oke.
4: Okay. Kan?
0: Okay. Deh, Pak Lang.
4: Oke, okay, salam deh.
0: Oke, okay, salamnya untuk siapa, Pak Lang?
4: Tepat durat ini, Do.
0: Betul, Pak Lang.
4: Yang bawa-bawa waktu adalah uang. Udah baik buat Ardo ya, mungkin tak selalu di samping menjalani titas yang ini ya.
0: Oke, Pak Lang.
4: Habis itu buat bilang tua dulu lah ya. Ini kembar kita, nanti kita mungkin tak selalu juga ya. Habis itu Mak Dia, Mak Dinda, Mak Azri, Nenek Karen ya. Mama Lina, Mak Lini juga ya, Lemuri juga ya.
0: Betul.
4: Itu ada Kak Raha, Kak Dewi, Pak Fauzi juga ya. Habis itu buat Ibu Zarina QQ ya.
0: Betul, Zarina QQ.
4: Q itu apa sih, dia tak tahulah. Habis itu buat Leng Roni ya. Putih-putih juga deh Kak Ani, Kak Ana yang ikutan juga. Itu buat Normi, Ibu T juga ya.
0: Betul, siapa lagi pulang?
4: Habis itu buat Monik tak lupa nih ya. Ibu Jamila juga. Dan juga orang tua kita sahabatnya itu Pak Haji, moga sehat selalu juga. Itu biar doa dengan ucapan salam sehat dan kompak dari Palang semuanya lah.
0: Betul, oke Palang, siap. Terima kasih Palang, sehat selalu Palang. Oke. Baik pendengar, kita akan putarkan dulu ya lagu-lagu untuk yang direquest oleh pendengar nih. Karena sudah nanti kita di pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung kembali pendengar dalam program Cek Fakta. Lalu selanjutnya kita akan lanjutkan kembali program di Goda kita pada hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chulalongkorn Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
7: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin

Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan atau PKH 2026 dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang mendaftar dan akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orang. Namun fakta berdengar, klaim tautan pendaftaran tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial atau Kemensos memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran bansos PKH. Dan pendaftaran juga hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSEN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Demikian pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Prosat Werir Batam, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakang? Apa di sesi kedua kita kali ini? Halo.
1: Halo.
0: Digoda.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, digoda. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Betty Lapia di Meranti.
0: Dengan siapa?
1: Betty Lapia.
0: Oh, Kak Betty Lapia.
1: Iya.
0: Bagaimana kabar Kak Betty hari ini?
1: Kabarnya mendung-mendung manja.
0: Waduh, mendung-mendung manja. Mendung-mendung manja, berdengar apa?
1: Ada, gimana kabarnya?
0: Aduh, panas-panas gersang nih, bukan panas-panas manja. Aduh, Kak Betty Lapia mau lagu apa hari ini?
1: Kalau bisa tolong dinaikkan lagu Selfie Ma berkali-kali.
0: Selfie Ma berkali-kali ya?
1: Ya.
0: Oh,
1: itu lagu favorit Betty Lapia.
0: Oh, lagu favorit Kak Betty Lapia ya?
1: Ya.
0: Berkali-kali dari Selfie Ma ya? Ya. Oke deh Kak Betty Lapia.
1: Salam dulu ya.
0: Oke, salam dulu untuk siapa?
1: Salam pertama buat Ardo yang ganteng. Selamat
0: oke.
1: Bertugas.
0: Oke, Kak Betty Lapia, terima kasih.
1: Jodohnya ya.
0: Amin.
1: Salam buat nenek kembar yang cantik. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Buat Kak Raha, nenek Peggy, buat Atuk Enki, Atuk Tohat, Ariel Effendi.
0: Betul.
1: Buat Kak Puspa, Mama Boy, Abid Nego, Putra Ransang, Sarina QQ. Abang Roni, Bang Amira.
0: Siapa
1: satu
0: lagi?
1: Satu untuk semuanya ya.
0: Satu untuk semua aja ya, KBT ya.
1: Jangan lupa lagunya.
0: Oke, Selfie Yama berkali-kali ya. Oke, waalaikumsalam tentunya untuk KBT ya. Baik pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya. Ada siapa pendengar di belakang KBT Lavia? Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, digoda.
2: Halo, halo.
0: Halo, digoda. Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Randi, mantul, mantap betul sama Aldo.
0: Oh, ini Mama Zi?
2: Iya, dong.
0: Suaranya agak beda, Mama Zi.
2: Agak beda.
0: Iya.
2: Karena makan durian, dong.
0: Oh. Oh, karena
2: jadi
0: durian ini.
2: Karena durian.
0: Karena durian ini jadi serak-serak
2: karena
0: nih.
2: Durian. Karena durian.
0: Oh, oke deh, lagunya mau lagu apa hari ini, Mama?
2: Sepiring lagu-lagu jangan sampai tiga kali anda datangnya Remi Mbak.
0: Jangan
2: sampai tiga kali.
0: Jangan sampai tiga kali.
2: Nah, ayah Remi Mbak ya.
0: Oh, yang Remi ya, jangan sampai tiga kali ya. Coba ya.
2: Kalau bisa. Oh, kalau tak bisa tak usah.
0: Tak ada dia, tak ada malah lagunya Mama.
2: Ah, tak ada, dah ada lagu Buyung aja do ya.
0: Buyung apa tuh?
2: Ah, lagunya judulnya Buyung aja.
0: Oh, judulnya gitu. Buyung. Oh, manis manja, adu buyung ya?
2: Adu buyung.
0: Iya, oke okay deh.
2: Salamnya untuk Aldo selamat bertugas do ya.
0: Siap Mama.
2: Jaga kesehatan Mbak, baik-baik do ya.
0: Siap Ma.
2: Salamnya ikut Betty Lavia tadi ya.
0: Ikut ke Betty Lavia ya.
2: Biar selamai masuk do, siapa yang nyalam Mama Mama ucapkan terima kasih do ya.
0: Oke, siap Ma, terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ma, semoga sehat selalu juga ya tentunya ya. Baik pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya. Ada siapa pendengar di 463351? Halo. Halo.
3: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Bandung, Bandung, halo. Dengan siapa di mana nih?
3: Mantap betul.
0: Mantap betul.
3: Durian, durian. Manis.
0: Ini dengan aduh, bagaimana nih kabarnya? Aduh, Bang Tabunan.
3: Dan lama tadi berpantun.
0: Iya, bagaimana
3: tadi
0: kabarnya?
3: Tadi kan ke Aldo. Ada maksud tadi nomor 2 kalau. Nomor 2 apa nomor 3?
0: Apa tuh?
3: Tadi masuk tadi enggak yang ke Aldo.
0: Oh iya.
3: Nah,
0: masuk tadi ya. Cuma oh nomor 2.
3: Pertama.
0: Oh, pertama tadi pas si apa? KBT Lavia ya.
3: Nah,
0: oke.
3: Okay. Anu nomor berpantun.
0: Oh, berpantun tadi. Oh gitu. Oh, atau nikah kawin tadi ya. Sebelum atau ya. Oke deh. Hari ini mau lagu apa nih, Bang?
3: Ah, lagunya untuk abangmu ini. Apa ya?
0: Apa tuh?
3: Ah,
0: berkokok berdua.
3: itu aja lah. Kana, kana, engkau lah gadis India.
0: Kana ya, betul. Kana ya.
3: Adong.
0: Adong, adong dong.
3: Ada ayam Mansur, Mansur.
0: Iya, kana ya, gadis India ya.
3: Iya, tadi India tadi masuk kan?
0: Iya, sudah masuk tadi. Apa Captain Jam kita? Oke deh, salam-salam untuk siapa hari ini?
3: Betila Pia garis India itu.
0: Oh, Betila Pia garis India juga?
3: Iya, itu suka lagu India itu, mantap sore itu.
0: Oh, alah, tadi
3: Efikulasi lewat itu.
0: Wah, aduh, lewat ya.
3: Lewat. Nah, siapa lagi si penyanyi-penyanyi yang apa itu, lewat tuh. Lewat aja. Wah, dia,
0: lewat aja ya. Itu namanya lumbang lewat bang, tapi memang ya, bener bagus kayaknya ya.
3: Sore ya, kalian mat- ya. Ya, salam-salam yang buatnya Kapten Sam, Moni, itu kakak Siti Singapura, tadi Betilap, iya, nenek kembar,
0: betul,
3: Bang Salim ada Pak Nga, Bang Haji dia masih ya, cuma Haji tadi masuk, Kak Pat, Nur Betis, Dina Leni. Buatnya Nurbatisaya Nunalini, buat itu si Kak Ana di Tanjung Hutan, buat Nur Juliana yang di Meranti, buat itu Siti Jamila, satu dua. Buat itu anak sekolah kita di Pekanbaru ya, bernama Arahab. Arahab, sudah masuk Arahab belum?
0: Belum masuk dia belum.
3: Itu soalnya imut-imut juga itu anak sekolah kita teman-teman, dia nggak ketahui dia.
0: Siapa lagi tuh?
3: Buat itu unik-unik reunik di Bandung sama Ratu, Ayu Maluku, dan Ida. Buat itu Ika, tak lupa punya nenek tadi, nenek Sakira ya.
0: Betul.
3: Yang Osu, tak lupa nenek apa lagi, nenek Jasmine.
0: Siapa lagi?
3: Tung Jesse. Buat ngisi buat Udin Boton ya.
0: Siapa lagi tu?
3: Sabu jaga dah satu untuk semua lah.
0: Okey.
3: Aldo, salam dari abangmu. Mulai tergodang Oras.
0: Waduh, kokokannya pendengar ya, kayak bangunin kita di subuh hari ya. Walaupun suasana nih semakin sore pendengar, tapi ketika dengar kokokannya seperti kokokan di pagi hari ya. Baik pendengar, kita terima kembali. Ada siapa di belakang Bang Mustafa pendengar di 463351? Halo. Halo. Halo, halo.
3: Halo Bandung.
0: Halo Bandung, dengan siapa di mana?
3: Dengan Syahril Effendi, baru berikut terima kasih kepada Jelapia tadi.
0: Oh, Bang Syahril Effendi, bagaimana kabarnya? Ya?
3: Kabar kabur nih.
0: Kabar kabur? aduh. Oke Bang, kalau gitu Bang, mau lagu apa Bang hari ini Bang, di siang hari ini?
3: Lagunya Berkesan dari Resti.
0: Berkesan?
3: Ya, kamu kok begitu menawan. Memandangmu tak bosan-bosan. Aduh, senyateng.
0: Waduh, mantap banget ini lagunya nih. Dari siapa tadi Bang, lagunya Bang?
3: Lesti lah.
0: Dari siapa?
3: Lesti, Berkesan.
0: Lesti ya? Iya. Soalnya ada banyak nih Bang, Terkesan ini Bang.
3: Namanya itu ya, kamu kok begitu menon. Aduh. Aduh.
0: Oke, salam-salam itu siapa Bang Syahril Effendi?
3: Kabar juga ketemu dulu ya. Oh, pengen tahu. Saya butuh mau adu langsung dulu
0: ya. Oke, nantilah Bang, kita atur ya Bang ya.
3: Aku di karya mau apa, sering di lagu merah. Kalau aku nyanyi lagu kolak, ketemu aku tuh, aku sering di lagu merah tuh.
0: Oh, oke lah. Nantilah kita ketemu ya Bang ya.
3: Pengamen ada yang ketemu dulu, terlalu netra itu lagunya.
0: Iya. Oke,
3: sama tahu tuh. Sama tahu tuh aku tuh orangnya.
0: Oke, siap.
3: Kemarin juga di GL, nah,
0: salam-salam untuk siapa Bangku hari ini?
3: Atau di fotokopi ya sama Pak Mustafa tadi yang BM kok tapi ada jadi kan menunggu lama tadi durasi ya.
0: Oke siap.
3: Fotokopi sama jalan sama Mustafa aja sih. Fotokopi semua aja lah.
0: Oke. Siap Bang Syahril Effendi, terima kasih Bang ya. Siap selalu tentunya. Oke, Horas. Waktu aja. Baik pendengar, kita terima kembali ya penelpon kita selanjutnya di 463351. Hari siapa pendengar? Halo, digoda. Halo, halo.
4: Halo, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
4: Ini sama siapa? Sama Ardo apa ya? Sama Jos ini.
0: Ayo ditebak, ayo ayo. Kalau dapat.
4: Ardo.
0: Ardo.
4: Hah?
0: Tendet.
4: Betul.
0: Tendet. Iya.
4: Iya Ardo kan?
0: Betul.
4: Ardo kalau gembira ria gini suara dia siaran pasti Ardo. Ardo. Bang Aril. Sama tuh.
0: Bagaimana kabar ini Yasmin?
4: Ah, nenek Yasmin alhamdulillah baik. Nah, sehat.
0: Oke,
4: mau apa dong?
0: Sehat baik juga dong tentunya. Nih Yasmin, mau lagu apa hari ini?
4: Lagu de pagi Romera mah ada naik belum? Karena baru bangun tidur nih.
0: Oh, belum. Mau dari apa tuh?
4: Tuhan itu satu aja lah.
0: Tuhan itu satu?
4: Iya. Yeah.
0: Tuhan itu satu ya. Oke.
4: Dari pagi Romera mah.
0: Judulnya itu dia.
4: Iya.
0: Kok tak ada ya?
4: Katakan Tuhan itu satu. Gitu lagu dia.
0: Katakan Tuhan itu satu ya.
4: Judulnya itu dia, Tuhan itu satu.
0: Coba Ardo carikan ya.
4: Iya.
0: Oh, judulnya bukan itu ternyata, Nek Yasmin.
4: Apa judulnya?
0: La ilallah, la ilallah.
4: Yeah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Apa nenek tahunya itu aja, Tuhan itu satu. Kalau minta di radio Pekanbaru bergabung itu kan, nah, lagu itu minta aja.
0: Mintanya itu ya, oke deh.
4: Iyalah salamnya. Okay.
0: Salamnya untuk siapa nih?
4: Salamnya buat Ardo dulu lah, buat Ardo saat siang sama bertugas. Sehat selalu ya dong.
0: Amin nek.
4: Tadi yang baru turun siapa?
0: Yang baru turun tadi ya, yang baru turun ada, oh ada ini, Syahril Effendi.
4: Salam kenal buat Bang Syahril Effendi. Tadi ada ayam bakoko ya. Buat Kak Serena QQ juga, buat Mas Prabu, Pak Gapar, Pak Kumi, Kak Monik, buat Kak Sekerwangi, Mak Itam, yang lucu. Buat Kak Pat, buat Mak Kun, buat Mak Kanti, buat Kak Jamila, buat Mama Lina, buat Bang Boy, buat Pak Ngah, buat Mak Ngah, buat siapa lagi?
0: Siapa lagi ayo?
4: Ayo udah lupa.
0: Ayo.
4: Buat grup sahabat setia semua jelah di salam ya tanpa terkecuali. Telepon pertama sampai terakhir. Tadi numpang fotokopi ayam berkoko aja ya.
0: Oke, okay, ayam berkoko ya.
4: Ardo, buat Ardo makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam. Terima kasih tentunya untuknya Yasmin ya.

0: Baik pendengar, kita terima kembali pendengar penelpon terakhir kita ya di 463351. Halo. Halo.
1: Halo, selamat siang Mas.
0: Selamat siang nih kembar, bagaimana kabarnya?
1: Kancang, benar-benar, hebat. Ingatannya macam awal. Mantap, ada nomor satu, nomor dua.
0: Bagaimana kabarnya Grandma Twi?
1: Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat
0: selalu ya, tentunya ya.
1: Harus semangat, sama lagi cair.
0: Mau lagu apa hari ini nih kembar?
1: Mau nanya, lagu ini dangdut atau pop? Kalau monitor Pak Ketua.
0: Dangdut, oh itu dangdut masuk kayaknya sih. Coba ya.
1: Oh, kalau masuk, masuklah lagu itu. Coba lagu dengar lagu itu.
0: Remix soal itu kan?
1: Kalau monitor.
0: Oke deh, Nek Kembar mau apa lagi nih?
1: Salam-salamnya buat Abdo, Pak selalu. Dimulai kebukinya, betul kata nenek. Ya, sebentar dia, sehat selalu.
0: Amin ya, amin.
1: Terus buatnya Nano-Nano, saya terlupakan grup Nano-Nano, sehat selalu itu. Oh iya, buat grup Kepo, buat Buntat, selamat siang dulu dengan radio di tempat kerjanya. Selamat siang, Buntat, grup Kepo semuanya. Buat tadi, buat adikku Mustafa, tak lupa buatnya Pak Alam, terima kasih, Mbak Abid Nego, Bule Eva. Buatnya, buat kira-kira, udah lihat Facebook yang kembar, Betty. Tahu cantik, tak cantik, tak cantik, udah suek. Nah, jangan lupa Facebooknya ya, kalau dilihat, ya sudah lihat tuh. Terus buatnya Kak Rahab, buat Nenek Peggy, Nenek Azwar, Nenek Karin, Nenek Sakia tadi. Terus Nenek Yasmin, Nenek Sarina, Kiu-Kiu masuk Kiu-Kiu. Buat Captain, so thank you, Captain, thank you, thank you so much. My eyes are blind. I want to cry, but I'm happy, so very happy.
0: Why, Grandma?
1: You want to cry, why? My eyes are blind. You know?
0: I know.
1: Blind. My eyes blind.
0: Oh, okay, Grandma.
1: But my happy, very happy. Terus buatnya Desi, buat Kapa, buatnya Gapal, terus buat Andi, buatnya Ismail. Buat Bang Haji, buat Pak Ngah dan Bunda. Buat semua, bawa maju tadi, saya selalu maju. Buat Pak Alang, saya selalu Pak Alang, lagunya enak betul. Terus buat semua, kalau memang berhasilnya memang panjang, banyak nih, Gado.
0: Iya, betul.
1: Ini kembali buat buat yang disenggol tadi yang banyak kamu sambung sekopi aja.
0: Oke.
1: Yang terima kasih yang nenek kembar yang kamu doakan sehat selamat
0: selalu. Amin pastinya.
1: Oke, ada tapi pulangnya ada.
0: Oke, siap nih kembar, terima kasih banyak nih ya, sehat selalu untuk kembar ya.
1: Kalau manusia jangan lupa.
0: Oke, siap nih kembar.
1: Selamat siang
0: nih kembar. Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya melalui WhatsApp maupun melalui telepon ya di 463351. Dan mendengar ini kita bacakan dulu ya pesan selanjutnya dari Kak Nur Bilkis yang hadir. Mau salam-salam buat Ardo, selamat bertugas. Terima kasih Kak, dan salamnya buat Toci, Pak Mur, Kamila, Nek Kembar, Nek Aswa, Nek Karim, buat Kapten Syam, Bang Udin, baru ada Mas Prabu, Mama Dewi, Bang Udin, baru ada Iman, Abed Nego, Madie, Mas Sunaryati, ada Mama Zee juga, ada Kak Monik, ada Bang Durais ya, dan Mama Sil, dan salam satu buat semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih banyak Kak Nur Bilkis. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Sarina di QQ. Dan ini mau titip salam katanya buat siapa nih? Nek Yasmin, Makun, Siti Jamilah, Majamilah, Maleni, Cihasna, Uni Desi, Nesa Kira, Nek Peggy, baru ada Nek Aswa, ada Mazi, Wanormi, Mas Prabu, dan Bang Abetego. Tentunya buat satu buat semua ya. dibaca habis ini ya dok katanya. Kalau dibaca katanya nanti disawer. Aduh. Dan selanjutnya pendengar ada dari Nenek Aswa. Salam-salamnya buat Prabu, Pak Kumis, Pak Sulimin, Pak Haji, Mama Leni, Mama Lina, Mama Hitam, Mama Dewi, Mama Jasmine, Nek Sakira, Nek Kembar, Nek Karin, Abed Nego, Bang Asral, Kakak Sadina, QQ, dan Kakak Sarina ya maksudnya ya. Bang Thank You, Nur Bilkis, Mama Iman, Bang Roy Saputra, Bang Roni, dan tentunya juga buat Ayam Berkokok, buat satu dan sehat selalu takatnya untuk semua. Dan Kak Monik, ada yang ketinggalan salam gak nih Kak Monik? Oh, titip salam buat Kapten Syam, Mas Siti, Mama Lina, baru ada Kakak Fa, Nenek Yasmin, Ika, Mas Lidar, Koko Kayam, Pak Nga, dan Bunda, baru ada Pak Alang, Pak Haji, Nenek Kembar, Grup Nano Nano, Rahma, Kakak Fa, Uni Desi, dan buat semua pendengar tanpa terkecuali. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung, dan kita akan putarkan dulu lagu dari Selfie Yama, Berkali-Kali.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Mendengar pukul 15 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda.

0: Menunjukkan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk pembiayaan pembangunan pada 2027. Seluruh program pembangunan dan pengembangan wilayah juga akan direncanakan mengandalkan pendapatan negara, bukan pajak atau PNBP yang dikelola oleh BP Batam. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar, tiket kapal penumpang PT Pelni untuk keberangkatan dari Batam dilaporkan sudah habis terjual. Di tengah tingginya permintaan, masyarakat juga diimbau untuk tidak tergiur tawaran tiket dari calo yang mengklaim masih memiliki stok dan menjualnya dengan harga yang jauh di atas tarif resmi. Hal ini juga telah disampaikan Kepala Operasional PT Pelni Cabang Batam yaitu Mulyadi, yang memastikan bahwa seluruh kuota tiket yang tersedia, termasuk tiket non-seat, telah habis terjual melalui sistem penjualan daring. Dan demikian pendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk program Beranda Asta Cita Nasional. Dan nanti juga akan dihadirkan Beranda Asta Cita Nasional ini dari RRI Jakarta, RRI Melaboh, dan lalu ada RRI Serui, serta ada RRI Malang. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
0: Beranda Asta Cita 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu

0: satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
1: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
2: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
1: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peradiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
2: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
1: Iya. Betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu Pak.
0: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
1: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena bukan memang orang daerah, yang mungkin rata-rata di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu nggak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus tempat pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih rasa, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, Terus cara merebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi dan ini, tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang kerangan yang berbeda.
2: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
1: Kami satu tim bertujuh, Pak.
2: Bertujuh ya?
1: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, punya tahu yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, dan nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
2: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
1: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
2: Nggak ada tempat khusus ya?
1: Belum ada. Ada ya.
2: Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacang lokal ini?
1: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuan adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awal kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
2: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
1: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu, dan dari kacang yang berbeda gitu.
0: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
1: Ya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari, atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
2: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
1: Ya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya, Pak.
2: Semoga, amin.
0: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asacita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melaboh dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP,

0: dimanapun Anda berada untuk program Beranda Asta Cita ini. Nah, tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif, ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
1: Ya.
0: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
1: Ya, bukan.
0: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
1: Oke, terima kasih, Bu. Bu Dharma ya?
0: Iya, Pak.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari Presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
0: Iya. Ya.
1: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah, ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pondori informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Itu dari kementerian, dua harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun, gitu. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyebaran PKN ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Lokuji itu kan masih dalam proses pembangunan.
0: Iya.
1: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.800 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini lah perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
0: Iya. Nah,
1: jadi sama gitu ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain tadi kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
0: Jagung gitu. Ya Pak ya.
1: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih, Bu. Itu dia.
0: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya. Seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya?
1: Tentunya jadi padi.
0: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
1: Ya betul,
0: lahan
1: ya.
0: Yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya, Pak Khairuddin sendiri nih, nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih, apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya?
1: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
0: Masih ya Pak ya?
1: Belum maksimal di kita pasca oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
0: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
1: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
0: Betul.
1: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Jawa Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
0: Iya.
1: 2024 Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
0: Nah, iya.
1: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
0: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
1: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hengkratornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada respender, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
0: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
1: Ya pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
0: Iya benar.
1: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
0: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada? Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
1: Iya, mungkin pesan terakhir.
0: Ya.
1: Sebelum kita
0: di closing kita,
1: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insya Allah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional.
0: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Renda Astacita.
3: Dari RRI Blobo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: lokasi rekan rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar Berenda Asta Cita Perjaringan produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komunitas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti makan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Nyapin, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
2: Ini untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
2: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Nyapin ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Pak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
2: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Apen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Nyapin. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Nyapin, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Nyapin, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
2: Tidak cocok ya, Pak?
1: Iya.
2: Lalu untuk kesulitan para petani di Nyapin ya, Pak? Apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak?
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Nyapin itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Nyapin. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
2: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Nyapin ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di rekaman NAP itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
2: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Nyapin untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran Beranda Astacita, dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Nyapin peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boye Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
4: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
5: Perjalanannya sudah 9 tahun ya, tadi diawali akibat keresahan dari warga.

setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHM

0: manajemen yang tertata.
1: Oke, okay,
0: gitu.
1: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari mediatnya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya. Kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya, ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, yang waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, tapi anggota itu tetap harus, istilahnya itu profit harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan. Kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
1: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini. Ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan, ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa,
3: yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
3: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
3: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
3: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di karang kita tuh udah seneng ya,
2: betul
3: Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Buku Revolusi Glukosa karya ahli biokimia Jesse Inkosby hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, ganas informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
3: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
2: Waduh, berbahaya ya, Dok?
3: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
2: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
3: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kembal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
2: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola.
5: Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu. Edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Nadianti.

0: bahaya barang haram tersebut.
1: Kampung bebas narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, membentengi generasi muda dari bahaya narkoba dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Bersama dengan aparat, kita bangun benteng pertahanan yang kuat bagi generasi muda tanah datar. Semoga Kampung Bebas Narkoba ini menjadi inspirasi dan role model bagi negara-negara lain di Kabupaten Tanah Datar untuk berani menolak, memerangi, dan bersih dari narkoba.
0: Bupati Eka Putra menambahkan, kehadiran Kampung Bebas Narkoba juga memerlukan kerjasama semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, TNI, tokoh adat, hingga alim ulama, untuk bersatu demi mempersempit ruang gerak peredaran narkoba di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwar Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke Pekanbaru. Tim penilai tinjau Kampung Tangguh Anti Narkoba di Kampung Dalam Pekanbaru tekankan pembinaan masyarakat. Berikut dilaporkan reporter Santi Yunas. Tim penilai

0: AKBP Yohanes Maruli Tuasagala mengatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari tim penilai untuk memastikan program Kampung Tangguh Anti Narkoba berjalan sesuai dengan aturan dan kriteria yang telah ditetapkan. Menurutnya, perlombaan Kampung Tangguh Anti Narkoba bertujuan mencari wilayah yang memiliki kriteria terbaik sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
1: Bahwa kita mendirikan Kampung Tangguh ini bukan untuk menyusahkan, jadi menampung. Karena kalau istilahnya dalam proses psikologi dari pecandu, ini waktu kita akan pecandu. Kalau dia nggak selesai pecandu, kalau nggak ada proses dia dibimbing, dia kan kayak anak-anak dia, kayak anak kecil kalau pecandu itu. Dia sensitif, jadi harus diarahkan. Nah, disinilah kita mengarahkan termasuk pecandu dan yang tidak terlibat dari narkoba.
0: Dalam kesempatan yang sama, Camat Senaplam Rendriska Karfi menyampaikan apresiasinya atas keberadaan Kampung Tangguh Anti Narkoba yang poskonya telah berdiri di Kelurahan Kampung Dalam. Menurutnya, program tersebut menjadi langkah nyata dalam membangun kepedulian bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari narkoba.
2: Ada Kampung Tangguh di Kecamatan ini, Ibu, seberapa?
3: Ya, jadi ini Kampung Tangguh Anti Narkoba. Poskonya sudah berdiri di Kelurahan Kampung Dalam. Jadi kami sangat apresiasi sekali karena di sini mulai bagaimana kita peduli untuk menzirokan narkoba khususnya di Kampung Dalam ini. Sebenarnya kalau posisinya sudah sangat baik, cuman sedang memperbaiki citra atau menghilangkan nama yang kurang baik itu di Kampung Dalam ini.
0: Melalui sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat, Kampung Tangguh Anti Narkoba diharapkan garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran gelap narkotika.
4: Kejaksaan Negeri mulai melakukan pemetaan keberadaan 98 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis dan akan ditinjau langsung sejalan dengan instruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis melaporkan.
5: Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis mulai melakukan pemetaan terhadap 98 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tersebar di wilayah hukumnya. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kejagung RI untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Bengkalis Wahyu Ibrahim mengatakan bahwa pengawasan dilakukan guna memastikan program strategis nasional yang tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya para penerima manfaat. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga memastikan kualitas makanan yang disalurkan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Wahyu menjelaskan, setelah proses pemetaan seluruh dapur SPPG,

0: Bukan ke jari Bengkalis akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring dan pengawasan secara menyeluruh.
1: Kurang 19 pendapur SPPG yang berada di Kejari ataupun wilayah hukum Kabupaten Bengkalis yang merupakan instruksi dari pusat supaya pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta tepat sasaran. Kami ingin memastikan seluruh proses penyaluran MBG sesuai dengan yang telah ditentukan dari segi kualitas bahan makanan, pengelolaan dapur hingga distribusinya. Jangan sampai program yang sangat baik ini justru menimbulkan dampak negatif bagi penerima manfaat seperti kasus keracunan makanan atau penyimpangan lainnya.
0: Salah satu sekolah penerima MBG yakni SDN 4 Bengkalis sampai saat ini memang belum ada ditemukan kendala dari dapur penyedia, dan bahkan MBG ini bisa menjaga kesehatan anak ketika makan dengan pola bergizi yang sudah ditentukan. Hal ini dikatakan kepala sekolah SDN 4 Sylvia Gayatri saat dikonfirmasi RRI. Ia juga menyebutkan kalau dilakukan pengawasan dari pihak kejaksaan itu jauh lebih baik lagi.
2: Memang MBG itu sangat luar biasa, bisa membantu anak-anak. Jadi anak-anak bisa memotivasi anak-anak nih supaya makan makanan gizinya makanan sehat daripada anak jajan-jajan yang nggak jelas. Okay. Ya bagus bang, jadi semua kegiatan itu akan terkoordinir dengan bagus kalau dipantau.
0: Sylvia Gayatri juga menambahkan agar program MBG ini tetap menjaga kualitas dan juga keejenisan makanan agar anak didik tumbuh sehat dan cerdas. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Dari Bengkalis, pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Aktivitas penyaluran makan bergizi gratis bagi anak sekolah saat ini dihentikan sementara selama libur sekolah. Selengkapnya laporan Febriansa.
4: Menindaklanjuti arahan resmi dari pimpinan dan merujuk pada surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pihak pusat, pengelola program makanan bergizi gratis MBG Kabupaten Bintan mengumumkan seluruh rangkaian kegiatan penyaluran dan pelayanan program ini akan ditangguhkan sementara waktu selama berlangsungnya masa libur sekolah tahun ajaran berjalan. Menurut Ketua Koordinator Wilayah Korwil Kabupaten Bintan, Pina Delisa Putri, kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama mengingat selama periode libur sekolah tidak terdapat kegiatan pembelajaran dan kehadiran siswa di lingkungan satuan pendidikan. Penangguhan ini dilakukan agar pengelola sumber daya, logistik, dan operasional program dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, sekaligus memastikan seluruh persiapan berjalan optimal untuk pelaksanaan kembali di masa mendatang.
5: Selanjutnya itu mungkin masuk program sekolah. Jadi tetap komunikasi sama sekolah, jadi kapan untuk pemberiannya. Karena ini kita belum update lagi data yang baru sekitaran 40 ribuan, karena kan masih ada juga yang belum disalurkan, karena ada beberapa dapur yang masih persiapan, ada yang belum jalan.
4: Ketua Korwil MBG Kabupaten Bintan, Pina Delisa Putri, menambahkan, selama masa penangguhan ini, seluruh tahapan yang berkaitan dengan pengadaan bahan makanan, pengolahan, pengiriman, serta pendistribusian makanan bergizi ke sejumlah sekolah dihentikan sementara. Meskipun demikian, tim pengelola tetap akan melakukan pemantauan dan persiapan teknis agar layanan dapat segera berjalan lancar ketika masa libur berakhir. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pasti dimulainya kembali layanan akan disampaikan secara resmi melalui pemberitahuan di masing-masing sekolah. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Selanjutnya, pendengar, kita ikuti informasi dari Bukit Tinggi. Kemenpan RB dan Kemendagri berikan sejumlah rekomendasi pada acara FKP IPDN Sumatera Barat 24 Juni 2026 kemarin. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
7: Dengan jajar segala menerahim, jajar ini kita buka.
8: Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Kampus Sumatera Barat menggelar forum konsultasi publik FKP dalam rangka penetapan dan evaluasi standar pelayanan tahun 2026 berlangsung 24 Juni 2006 di Ruang Gerida Utama Lantai 2 IPDN Kampus Sumatera Barat di Baso, menjadi wadah menghimpun aspirasi masyarakat, stakeholder, serta pengguna layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan institusi. Dibuka Kasubag Perlengkapan Rumah Tangga dan Sistem Informasi Anggi Setiawan SSTP mewakili Direktur IPDN Kampus Sumatera Barat di diikuti 50 orang peserta dari berbagai unsur yang ada, termasuk perwakilan BBPKA 1 Kemendagri Regional Bukit Tinggi, dengan hadirkan dua narasumber, yakni analis kebijakan pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kemenpan RB RI Dona Risma Ayu Nur Aisyah, SIP Pranata Komputer, ahli pertama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Delvita MRS.com. Anggi Setiawan menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari komitmen IPDN Kampus Sumatera Barat dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pelayanan layanan yang saat ini di IPDN Kampus Sumatera Barat terdapat 6 kelompok layanan utama yang menjadi fokus pelayanan di lingkungan IPDN Kampus Sumatera Barat. Disebutkan bahwa melalui forum ini pihaknya ingin mendapatkan masukan dan evaluasi dari seluruh stakeholder terhadap layanan yang selama ini diberikan kepada para pelajar maupun pengguna layanan lainnya. Evaluasi bersama ini penting agar pelayanan ke depan semakin baik, efektif, dan sesuai yang diharapkan. Dirinya menambahkan hasil konsultasi publik akan menjadi bahan penyempurnaan standar pelayanan sehingga kualitas layanan yang diberikan IPDN Kampus Sumatera Barat ini dapat terus meningkat sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima.
7: Pelayanan yang ada di kami terbentuk untuk membahas standar pelayanan yang dimiliki oleh IPDN Kampus Sumatera Barat, memberikan saran dan masukan kepada kami sekitar evaluasi bersama untuk kedepannya kami bisa menjadi lebih baik.
8: Juga pada kesempatan itu, analis kebijakan pertama Kemenpan RB Dona Risma Ayu Nur Aisyah SIP menegaskan bahwa penyusunan standar pelayanan merupakan amanat regulasi yang harus dipenuhi setiap penyelenggara pelayanan publik. Dirinya menjelaskan sekaligus memberikan rekomendasi bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan, terdapat 14 kelompok standar pelayanan yang harus dipenuhi sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Ke-14 komponen standar pelayanan tersebut merupakan fondasi utama yang sangat penting untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan kesepakatan bersama, kebutuhan pengguna layanan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, standar pelayanan yang memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pengendalian sekaligus mekanisme check and balance antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.
9: Pelayanan yang diberikan ini dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat, kepada penerima layanan, itu bisa dievaluasi secara bertahap atau dievaluasi dalam kurun waktu tertentu. Nah, standar pelayanan ini kan masih utama dalam menjamin sebuah kualitas layanan. Ini menjadi penting, ini standar pelayanan bisa menjadi sebuah check and balance.
8: Untuk itu pentingnya membedakan antara standar pelayanan SP dan standar operasional prosedur SOP, dan dengan begitu dorongan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel membangun sinergi yang lebih kuat dengan para stakeholder sekaligus menjamin kebutuhan pengguna layanan tentunya. Ini harus ada komitmen kuat dan alat manajemen akuntabel dari RRB Tinggi. Joni Marbeta melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Siak mulai laksanakan proses pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur pemerintah daerah termasuk P3K penuh waktu dan paruh waktu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza dari RRI Bengkalis.
10: Bupati Siak Dr. Afmi Zulkifli menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Siak mulai melaksanakan proses pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur pemerintah daerah. Pembayaran tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi hak para pegawai. Bupati Afmi mengatakan untuk pertama kalinya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu maupun paruh waktu di Kabupaten Siak juga menerima gaji ke-13 sesuai masa kerja masing-masing.
11: Alhamdulillah hari ini kami tadi sudah melaksanakan rapat rutin RFK dan mengambil beberapa keputusan strategi. Dan pada akhirnya kami mengambil keputusan pemerintah Kabupaten Siak, kita insya Allah berhasil membayarkan gaji 13 untuk ASN. Dan gaji 13 untuk ASN ini di dalamnya juga include untuk P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, nanti dihitung sesuai masa kerjanya. Ini pertama kalinya P3K paruh waktu mendapatkan hak mereka dalam bentuk gaji 13 dan gaji 14, alhamdulillah.
10: Sementara itu Wakil Bupati Siak berharap kepada penerima gaji ke-13 untuk dapat melengkapi keperluan anak yang masuk sekolah maupun keperluan alat tulis sekolah bagi anak-anaknya.
12: Saya menambahkan saja sedikit, dengan insya Allah gaji 13 dibayarkan di bulan ini, semoga ASN baik itu P3K atau yang murni atau paruh waktu, berharap nih yang punya anak-anak sekolah ya untuk membeli perlengkapan sekolahnya di kampung atau di kecamatan masing-masing, supaya perputaran uang itu ada di kampung-kampung atau di kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Kami berharap seperti itu, harapan saja. Kami juga tidak bisa memaksa, tetapi kami berharap kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran ini untuk kembali lagi lah ke masyarakat daripada kita membeli peralatan sekolah di tempat yang lain. Ini harapannya dari pemerintah daerah.
10: Adapun sumber pendanaan gaji ke-13 dan ke-14 bagi ASN termasuk pembayaran cicilan utang kepada pihak ketiga berasal dari APBD Kabupaten Siak. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah di tengah kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan. Bupati Afni berharap seluruh ASN dan P3K dapat terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Dari Bengkalis, pendengar, kita beralih ke Padang. Jalur utama Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai telah dibuka dan dapat dilalui kendaraan dari kedua arah dini hari tadi. Pembukaan jalur dilakukan setelah material longsor yang menutup badan jalan berhasil dibersihkan petugas gabungan. Berikut laporan Sali Della Putri.
13: Untuk hari ini, tadi dini hari pukul 01.00 jalur Lembah Anai sudah bisa dilalui, ada pun dilewati dari kedua arah.
14: Kepala Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Padang Panjang AKP Pifzen Finot di Padang Panjang kepada RRI mengatakan akses jalan Lembah Anai yang sempat terputus sudah kembali normal pada pukul 1 waktu Indonesia Barat di hari tadi. Meskipun demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena kondisi cuaca di kawasan Lembah Anai dapat berubah sewaktu-waktu dan berpotensi menyebabkan bencana susulan. Untuk mengantisipasi gangguan lalu lintas, kata Finot, Satlantas Polres Padang Panjang masih menempatkan 5 personel di lokasi tersebut. Selain itu, pengamanan juga dilakukan di portal atas dan portal bawah dan akan ditutup sementara jika kembali terjadi longsor atau bencana lain hingga proses pembersihan material selesai. AKP Vivzen Finot menjelaskan, arus kendaraan dari arah Padang maupun Bukit Tinggi pada pagi tadi terpantau ramai dan lancar. Tidak terdapat perlambatan maupun kemacetan yang disebabkan oleh pekerjaan penanganan longsor sehingga kendaraan dapat melintas seperti biasa.
13: Dapat kami sampaikan juga kepada masyarakat tetap berhati-hati karena cuaca bisa berubah di kawasan Lembah Anai. Baik kami tetap menyiapkan personil, lebih kurang 5 personil, kemudian juga di portal juga tetap dilaksanakan pengamanan baik itu portal atas maupun portal bawah. Di waktu-waktu terjadi longsor atau bencana lainnya, kedua portal ini kita tutup sehingga sampai dengan pembersihan material. Nanti untuk cuaca abad ini cukup terang, mudah-mudahan sampai ke depannya tidak ada lagi kejadian atau longsor di Lembah.
14: Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Vivzen Finot menambahkan pengerjaan jalan di kawasan Lembah Anai saat ini masih terus berlangsung di beberapa titik, diantaranya di Jembatan Kembar Padang Panjang dan kilometer 63-500. Salidla Putri melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Riau membuka jalur afirmasi pada sistem penerimaan murid baru di 44 SMA SMK swasta untuk anak dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri. Selengkapnya, Femi Astiovani dari RRI Pekanbaru melaporkan.
15: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan tidak boleh ada anak di Provinsi Riau putus sekolah karena keterbatasan kuota ruangan sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan hak generasi muda dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bisa terrealisasi secara optimal. Dalam implementasinya, PLT Gubernur memberi dukungan penuh terhadap program sistem penerimaan murid baru atau SPMB sekolah swasta jalur afirmasi. Program ini digulirkan untuk memberi akses pendidikan setara bagi siswa kurang mampu dan menekan angka putus sekolah di Riau. PLT Gubernur menjelaskan jalur afirmasi dalam SPMB sekolah swasta memberikan kuota khusus bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, calon siswa penyandang disabilitas, dan bagi calon siswa yang belum lolos pada pilihan terakhir di sekolah negeri. PLT Gubernur menyebutkan dari data BPS Riau tahun 2025 menunjukkan masih ada siswa SMP yang tidak melanjutkan ke SMA SMK karena faktor ekonomi. Karena itu sekolah swasta diminta untuk ikut berperan aktif sebagai mitra pemerintah. Guna mendukung program tersebut, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan akan mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah atau BOSDA tambahan bagi sekolah swasta yang menerima siswa afirmasi.
16: Ya, kita berharap nanti dalam jurusan afirmasi ini ya kita doakan nanti apa kita harapkan nanti ini cepat bisa terselesaikan lah masalah anak-anak yang tidak tertampung ya. Kita pemerintah Surabaya tidak ada putus sekolah, semua kita salurkan gratis.
15: Roza, warga Pekanbaru, menyambut baik program yang dibuat pemerintah Provinsi Riau karena anaknya yang tidak lulus di sekolah negeri dapat bersekolah di swasta dengan biaya gratis.
17: Kami kemarin dikasih tahu anak kami kan tak lulus sekolah negeri, dikasih tahu ada jalur afirmasi untuk sekolah swasta, jadi gratis katanya, pendidikannya gratis. Nah, alhamdulillah lah, bagaimana coba dasar anak kami situ. Katanya pendidikan ditanggung pemerintah Provinsi Riau. Ya, makasih lah pemerintah, kami sudah dikasih jalur afirmasi. Nah, semoga anak kami nanti lolos.
15: Untuk diketahui daya tampung yang tersedia pada SPMB SMA-SMK swasta jalur afirmasi, sebanyak 2.179 siswa dengan pembagian 424 siswa SMA dan 1.755 siswa SMK di 44 sekolah swasta yang ada di Provinsi Riau. Femi Astiova Ani RRI Pekanbaru.
6: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Tanjung Pinang. Program ketahanan pangan di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan menunjukkan minat masyarakat mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan. Selengkapnya, laporan Garda Ramadan.
18: Kecamatan Toapaya terus memperkuat sektor ketahanan pangan melalui berbagai program pertanian dan perkebunan yang dijalankan di 3 desa dan 1 kelurahan. Program tersebut melibatkan masyarakat secara aktif dengan komoditas unggulan yang berbeda di setiap wilayah. Camat Toapaya, Ivan Koler Riyadi, mengatakan masing-masing desa memiliki program ketahanan pangan yang disesuaikan dengan potensi wilayah. Ia menjelaskan masyarakat kelurahan Toapaya Asri juga aktif mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan secara mandiri. Selain sayuran dan buah-buahan, warga juga mulai mengembangkan tanaman padi sebagai bagian dari terobosan baru di sektor pertanian.
19: Digalakkan seluruh masyarakatnya, memang progresnya adalah ini adalah pertanian. Dari mulai sayuran, jadi buah-buahan, nanas atau gitu ya, termasuklah ketahanan pangan daripada peternakan dan begitu.
18: Menurutnya, pengembangan pertanian di Toapaya mendapat dukungan dari pemerintah desa dan dinas pertanian setempat. Progres tersebut membuat Kecamatan Toapaya optimis menjadi salah satu kawasan andalan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bintan. Ia menambahkan, hingga saat ini masyarakat Toapaya tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan hasil pertanian. Selain itu, ketersediaan pupuk subsidi bagi petani di Kecamatan Toapaya juga dinilai masih cukup baik.
19: Alhamdulillah pupuk subsidi dari kemarin ini kan progresnya kan dari dinas terkait ya, dinas ketahanan pangan ya, dari pertanian, peternakan dan ketahanan pangan. Nah, itu pupuk subsidinya tetap tersalur kepada masyarakat.
18: Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat ke depan. Reporter Garda Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Padang berupaya meningkatkan cakupan layanan air bersih yang saat ini baru menjangkau sekitar 52% penduduk. Langkah tersebut diwujudkan melalui pembangunan SPAM Taban 3 yang diproyeksikan menjadi tulang punggung baru penyediaan air minum di Kota Padang. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
20: Pemerintah Kota Padang memperkuat upaya ketahanan air bersih terus berlanjut melalui pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM Taban 3. Proyek strategis tersebut memiliki nilai investasi sebesar Rp239,3 miliar rupiah dan diproyeksikan menjadi tulang punggung baru layanan air bersih Kota Padang. Kehadiran proyek ini juga akan meningkatkan kapasitas produksi air dari 200 liter per detik menjadi 400 liter per detik. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir di Padang kemarin mengatakan pembangunan SPAM Taban 3 bukan sekadar proyek infrastruktur fisik. Menurutnya, proyek tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Pekerjaan utama dalam proyek ini meliputi pembangunan instalasi pengelolaan air atau IPA, pemasangan pipa transmisi, pembangunan reservoir, serta pembangunan jaringan perpipaan sepanjang 18 km. Seluruh pekerjaan ditargetkan dapat mendukung peningkatan cakupan layanan air bersih di Kota Padang.
21: Ini akan menjadi penyangga terhadap IPAL kita yang ada di Gunung Pangilu, sehingga nanti habis ini kita Padang akan ada lagi perbaikan terhadap

0: Ibu Kota Padang, Ibu Kota Provinsi, tidak sekedar melayani kebutuhan masyarakat, tapi kita punya kebutuhan rumah sakit yang sangat banyak, kebutuhan hotel, di mana hotel kita, tamu-tamu tidak hanya dalam negeri, tapi juga tamu dari luar negeri, dan tentu ini akan membangun citra terhadap kota kita, terhadap daerah kita.
1: Baik, Kusnasir berharap seluruh penyedia jasa yang terlibat dapat menjaga komitmen terhadap mutu, waktu, dan kualitas pekerjaan. Ia menilai keberhasilan proyek akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah. Saat ini, cakupan layanan air bersih perpipaan di Kota Padang baru mencapai sekitar 52% dari total penduduk. Dengan target penyelesaian pada tahun 2027 mendatang, SPAM Taban 3 diharapkan mampu meningkatkan akses layanan air bersih secara signifikan serta mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan yang terus berkembang. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Baik, pendengar, menutup lintas berita Korwil hari ini, kita dengarkan informasi dari Ranai. Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kemampuan petugas menjangkau responden serta partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan terpercaya. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
3: Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kemampuan petugas menjangkau responden serta partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan terpercaya. Di Kabupaten Natuna, petugas sensus terus melakukan pendataan door-to-door kepada pelaku usaha maupun rumah tangga yang memiliki aktivitas ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, petugas kerap menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama dalam menemui responden yang memiliki kesibukan masing-masing. Petugas Sensus Ekonomi 2026 Azbi kepada RRI mengatakan seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan.
4: Biasalah kalau warga itu kan pasti punya kesibukan masing-masing. Contohnya kita sudah datang ke rumahnya, tahu mereka tidak ada di rumah, ada yang kantoran, ada yang sudah pergi ke lapangan kerja mereka masing-masing. Nah, itu aja. Kemudian bagaimana kita menyesuaikan dengan responden ini, Bang? Menyesuaikan artinya mereka nih ngarah ngobrolnya kemana dulu nih. Jadi kita buat mereka nyaman dulu, dan alhamdulillahnya kami dari istilahnya dari BPS itu ada memberikan pelatihan untuk kami.
3: Azmi menjelaskan pendekatan yang baik kepada masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pendataan. Selain itu, evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi petugas selama pelaksanaan sensus berlangsung. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Natuna, Wahyu Dwi Sugianto, mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan sensus ekonomi 2026.
5: Intinya pertama kita terima petugas kita kedatangan petugas kita di rumah atau di tempat usaha. Terus yang kedua itu tentu isiannya harus kita sampaikan dengan benar gitu kan. Nah yang ketiga kita pastikan bahwa kerahasiaan data itu terjamin oleh BPS gitu. Jadi itu mungkin yang menjadi kekhawatiran semua pelaku usaha seperti itu kan. Makanya kita jamin itu.
3: Wahyu menegaskan seluruh petugas sensus dilengkapi identitas resmi yang dapat diperlihatkan kepada masyarakat saat melakukan pendataan. Ia juga memastikan data yang diberikan responden hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain. Melalui kerjasama antara petugas dan masyarakat, BPS berharap sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam melihat arah perkembangan ekonomi daerah serta menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu edisi hari ini ya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

101 RRI Ranai. Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
4: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
3: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
4: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
3: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
4: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
3: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
5: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi 25 Juni 2026 bersama saya Ardo Siriputar. Beredar di media sosial Facebook informasi adanya penyaluran bantuan senilai ratusan juta rupiah melalui Facebook Messenger yang mengatasnamakan Gubernur Bali yaitu Iwayan Koster. Dan diketahui pendengar di informasi itu juga mencantumkan poster dengan foto wajib poster. Namun faktanya pendengar pemerintah Provinsi Bali melalui akun Instagram resminya yaitu @pemprov_bali membantah adanya pembagian bantuan dana dari Gubernur Bali yaitu Iwayan Koster. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mengklik tautan yang mencurigakan dengan menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak memberikan kode OTP atau informasi rekening. Dan demikian pendengar kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama cek fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Baru saja kita mendengarkan lagu dari Jirox yang berjudul Cobalah Kau Mengerti, pendengar. Sebelum kita lanjutkan kembali untuk lagu berikutnya, pendengar, kami akan memberikan satu informasi, pendengar, tentang vitamin K. Ternyata ini memiliki banyak tingkat energi dan fungsi vital tentunya di tiap makanan. Yang pertama, pendengar, yaitu ada makanan brokoli yang merupakan salah satu makanan yang mengandung vitamin K terbaik. Dan ternyata juga sayuran ini memiliki kekayaan akan vitamin K, serta juga ada serat, protein, zat besi, kalium, kalsium, selenium, dan magnesium. Dan karena itu, pendengar, dari meningkatkan kepadatan tulang hingga pembentukan otot, brokoli juga sangat bermanfaat ternyata bagi kesehatan kita. Lalu yang selanjutnya, pendengar, yaitu ada pisang. Dan salah satu seperti yang kita mudah ketemui, pendengar, mudah kita cari, bahkan juga mudah untuk kita konsumsi, ya. Ternyata juga ini kaya akan vitamin K serta juga nutrisi lain yang membantu pencernaan serta juga pengaturan berat badan. Vitamin K dalam pisang ini juga dapat mudah diserap oleh tubuh, membantu metabolisme karbohidrat dan lemak, mengubahnya tentunya menjadi energi. Buah ini juga membuang zat kimia yang tidak diinginkan dari hati dan ginjal, serta juga dapat menjaga kesehatan sistem saraf. Lalu selanjutnya, pendengar, yaitu ada alpukat. Seperti yang kita ketahui, pendengar, alpukat ini mampu melawan peradangan, bahkan juga memperbaiki kadar kolesterol, serta juga menjadi sumber vitamin K dan magnesium yang baik tentunya untuk tubuh. Buah ini juga mengandung kalium dan serat juga, sehingga dapat membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Dan sangat cocok tentunya, pendengar, untuk Anda yang ingin diet tapi melalui diet sehat, ya udah konsumsi alpukat aja seperti itu, kan. Dan lalu, pendengar, ada blueberry. Blueberry juga merupakan salah satu makanan ternyata yang mengandung vitamin K sekaligus juga rendah kalori dan kaya antioksidan. Kandungan vitamin K dan antioksidan dalam blueberry ini juga dapat membantu mengurangi risiko penyakit tentunya seperti jantung, menurunkan kadar kolesterol LDL dan tekanan darah tentunya, pendengar. Lalu yang selanjutnya ini, pendengar, ada kacang. Tapi kacang yang disebut di sini yaitu kacang almond dan mete yang mengandung vitamin K dan magnesium. Dan kacang ini juga bermanfaat bagi kesehatan jantung serta juga dapat mengurangi nafsu makan, pendengar. Selain dari kedua itu, pendengar, ternyata juga memiliki sifat anti peradangan. Wah, tentunya sangat banyak ya manfaat kacang ternyata. Kacang almond dan mete ini, pendengar. Lalu selanjutnya ini, pendengar, yang terakhir yaitu telur. Seperti yang kita ketahui, pendengar, bahwa telur memiliki protein, ya, protein yang tinggi dalam kandungannya. Namun telur juga mengandung vitamin K ternyata, pendengar. Makanan ini juga kaya nutrisi dan mineral penting tentunya seperti folat dan selenium. Telur juga merupakan makanan yang ideal tentunya untuk pertumbuhan otot yang optimal dan tentunya juga untuk pemeliharaan kekuatan tulang. Jadi untuk pendengar bisa mencobanya ya untuk makanan-makanan yang mengandung vitamin K ini. Yang pertama ada brokoli, pisang, alpukat, kacang, blueberry, dan ada telur. Jadi boleh dicoba konsumsi, pendengar, untuk di rumah. Dan lagu berikutnya, pendengar, yaitu lagu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

saat ini beberapa istilah yang sedang populer di media sosial dan dunia digital antara lain adalah Max Fishing, Netty, Setfood, dan Social Butterfly. Istilah-istilah ini merupakan istilah teknologi dalam bahasa Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui. Berikut penjelasan lebih detail mengenai beberapa istilah tersebut. Max Fishing, istilah ini mengacu pada tindakan seseorang yang menggunakan foto profil atau foto diri yang sudah diedit sedemikian rupa sehingga terlihat sangat berbeda dengan penampilan aslinya, terutama di aplikasi kencan ataupun media sosial. Netty, istilah ini berasal dari dunia fitness yang merujuk pada seseorang yang memiliki tubuh berotot dan atletis secara alami tanpa menggunakan steroid atau obat-obatan terlarang. Setfood, istilah ini populer di TikTok dan merujuk pada makanan yang dikonsumsi saat merasa sedih atau stres. Biasanya makanan yang dipilih adalah makanan yang nyaman dan familiar. Yang terakhir, social butterfly, istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif secara sosial, mudah bergaul, dan sering berpindah-pindah dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya.

Neon.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu berikut mengakhiri perjumpaan kita pendengar dalam program Batam sore ini. Dan nanti pendengar akan ada rekan saya Ariel Arkaldia yang akan menemani Anda dalam program Batam malam ini. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 12 tadi waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ini. Dan tetap mendengarkan Pro 1 RR Batam, mendengar kanal informasi dan inspirasi. Dan saya Ardo Sidobuter pamit dari ruang dengar Anda.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RBTM, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 25 Juni 2026. Diawali dari Batam, Badan Pengusahaan Batam memastikan tidak akan mengajukan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk membiayai pembangunan pada 2027. Seluruh program pembangunan dan juga pengembangan wilayah direncanakan mengandalkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP yang dikelola oleh BP Batam.

0: Informasi yang terakhir dari Batam ke Bali, antusiasme masyarakat yang ingin berpergian selama masa libur sekolah membuat tiket PT Pelni untuk sejumlah rute favorit dari Batam habis terjual. Bahkan kota tiket non-seat yang biasanya menjadi alternatif bagi calon penumpang juga telah habis. Kepala Operasional Pelni Batam Mulyadi mengatakan seluruh tiket tujuan Belawan dan untuk keberangkatan 28 Juni, 5 Juli dan 12 Juli 2026 yang dijual melalui aplikasi Pelni Mobile juga habis terjual, termasuk kota non-seat yang tersedia. Baik, benar itu informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Untuk mendapatkan informasi terbaru, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

Pendengar, kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia wahai Jibril?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia adalah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim.

pendengar, berikut ini sunnah-sunnah terkait dengan sholat Jumat. Yang pertama, mandi Jumat. Di antara hadis yang menyebutkan dianjurkannya mandi pada hari Jumat adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka ia mandi seperti mandi janabah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagian ulama ada yang wajibkan mandi Jumat dalam rangka kehati-hatian berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang telah akhir balik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, membersihkan diri dan menggunakan minyak wangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut dan minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sesuai dengan kemampuan dirinya, dan ketika imam memulai khutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan yang ketiga, mengenakan pakaian terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi kalian membeli dua buah pakaian untuk sholat Jumat kecuali pakaian untuk bekerja. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Di dalam hadis ini, Nabi mendorong umatnya agar membeli pakaian khusus untuk digunakan pada hari Jumat. Sunnah yang lainnya, menyegerakan berangkat ke masjid dan duduk di saf pertama. Anas bin Malik berkata, kami berpagi-pagi menuju sholat Jumat dan tidur siang setelah sholat Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam Fathul Bahri, makna hadis ini adalah para sahabat memulai sholat Jumat pada awal waktu sebelum mereka tidur siang. Berbeda dengan kebiasaan mereka pada sholat zuhur ketika panas, sesungguhnya para sahabat tidur terlebih dahulu, kemudian sholat ketika matahari telah berkurang panasnya. Amalan yang kelima, memperbanyak sholat sunnah sebelum khatib naik mimbar. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk sholat Jumat, lalu ia sholat semampunya dan dia diam mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian sholat bersama imam, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya, ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas juga menunjukkan terlarangnya berbicara saat khatib sedang berkhutbah dan wajib bagi setiap jamaah untuk mendengarkannya. Amalan yang keenam, tidak duduk dengan memeluk lutut ketika khatib berkhutbah. Syal bin Mu'az bin Anas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang duduk sambil memegang lutut ketika sedang mendengarkan khatib berkhutbah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian yang lainnya, melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Amir menambahkan dalam riwayatnya dari Ibnu Idris bahwa Su'ail berkata, apabila engkau tergesa-gesa karena sesuatu, maka sholatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat bila engkau pulang. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Demikianlah sebagian sunnah-sunnah pada hari Jumat. Semoga kita senantiasa diberi semangat dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau dibikin di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
3: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10 Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
1: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukowati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen, Suhoto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukowati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya, Muato.
2: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
4: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik hanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih

0: Kalau dibikin di pusat itu kan yang kena kan pusat, nah itu alirannya ya ke bawah. Jadi saya ya memang sudah berbuat maksimal lah, di YouTube saya kan sudah jalan. Tapi ternyata ya cuplak susnis sistem di BGN yang carut marut.
1: Adapun sebanyak 117 SPPK sudah berjalan, kemudian 15 SPPK masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPK masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPK.
2: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPK. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPK itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
1: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPK. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
3: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberi pengakuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
5: Sebelumnya penyidik Jampitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau OJOM menyambut baik kebijakan

0: penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garuda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi para rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini, bisa ada naik hingga mencapai 40%.
0: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
2: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Goto, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga, menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
4: Ada salah satu program yang namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
5: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Raport atau Gemar yang dicanangkan oleh BKKBN.
4: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
5: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi. Sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wihaji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
6: Senang, senang sekali.
7: Tiga,
6: ya tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
5: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Di seluruh ini melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
9: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah. Salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas atau pembimbing ibadah kloter SUD 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan di operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk mementakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan 1/4 dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan dari Pulalam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya saat dan undara lain.
10: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lepas ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Ketiga, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG-28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setia Agung melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG-28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG-28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
11: Untuk hari ini adalah JKG-28, di mana dia asal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jamaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
7: Salah seorang jemaah kloter JKG-28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, layanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
12: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
7: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG-30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setia Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
13: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
14: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antarabangsa antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
13: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan, pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
15: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian, serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
13: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan, salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi Bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, match ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Tiloli.
16: Matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
17: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibanding pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
16: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Kembali bersama Koma 1 RRI Batam. Dari Virgo dengan Surat Cinta untuk Starla, mengantarkan kita ke 40 menit terlewat dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda terus setia bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Aurel Arkalia sahabat Anda akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kabar terbaru yang dilansir dari rri.co.id, di mana Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan bencana kekeringan masih mendominasi sejumlah wilayah di Indonesia seiring semakin banyaknya daerah memasuki musim kemarau dan ribuan warga terdampak, sementara pemerintah terus menyalurkan bantuan air bersih. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Mohari mengatakan pada periode 24-25 Juni 2026, kekeringan terjadi di sejumlah daerah di samping bencana lain seperti di tanah longsor, banjir rob, gempa bumi, serta kebakaran hutan dan juga lahan. BNPB menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan yang masih dapat terjadi seiring memasuki musim kemarau di sejumlah wilayah Indonesia. Di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, kekeringan berdampak pada 42 kepala keluarga atau KK atau 125 jiwa berada di Desa Ketayon ataupun Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro. Kemudian menurut Abdul Hamid, BPBD juga Kabupaten Boyolali telah menyalurkan bantuan air bersih yang didistribusi kepada seluruh warga yang terdampak. Sementara itu, pendengar, di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, kekeringan terdampak pada ribuan kepala keluarga yang tersebar di sejumlah desa, yakni 1.357 KK di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, atau sekitar 306 KK di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar. Lalu 500 KK di daerah atau di Desa Banyu Urip, dan juga 718 KK di Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung, dan 630 KK di Desa Kerup ataupun Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, dan juga terakhir ada sekitar 734 KK di Desa Persiapan Penanggak, Kecamatan Batu Layar. Sebagai langkah penawanan atau penanganan darurat, BPBD Kabupaten Lombok Barat mengerahkan 4 mobil unit tangki berkapasitas sekitar 5.000 liter. Ini untuk mendistribusikan air bersih terutama di wilayah Kecamatan Kuripan. Selain itu, BPBD juga berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat, PDAM Giri Menang Mataram, serta sejumlah pihak swasta untuk memperkuat distribusi air bersih melalui penambangan ataupun penambahan armada tangki dan juga pasokan air bersih. BNPB menghimbau pemerintah daerah terus memperkuat langkah mitigasi serta memperhatikan dan juga memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Itu pendengar beberapa informasi dan juga beberapa hal yang saya hadirkan untuk memberikan informasi kepada Anda. Kemudian dari Menteri Pemberdayagunaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, Afifah Fauzi, mengatakan bahwa pendorong penanganan menyeluruh bagi 3 PMI berasal dari Aceh korban dugaan kekerasan fisik. Kasus yang terjadi di Johor Bahru, Malaysia mendapat perhatian serius pemerintah untuk memastikan perlindungan dan juga pemulihan korban. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menyampaikan keperhatiannya dan juga mendapat terdapat atas kekerasan yang dialami 3 PMI perempuan tersebut, dan setiap perempuan berhak mendapatkan masa atau rasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Ia menegaskan proses hukum terhadap para pelaku harus berjalan secara transparan dan juga tuntas. Para korban juga harus memperoleh perlindungan serta layanan pemulihan serta kebutuhan selama proses hukum berlangsung. Saat ini KJRI Johor Bahru mendampingi 3 PMI korban kekerasan sejak pelaporan kasus pada kepolisian Malaysia pada pertengahan Juni 2026. Para korban juga mendapatkan pendampingan hukum, pemeriksaan medis, serta mengikuti proses identifikasi pelaku oleh kepolisian setempat. Pemerintah harus hadir untuk memastikan korban mendapat penanganan yang komprehensif, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari aspek kesehatan fisik dan psikologis.
1: pemulihan korban merupakan bagian penting agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara aman. Dalam perkembangan terbaru, kepolisian setempat telah menahan 5 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Mereka terdiri dari atas 4 terduga pelaku pemukulan dan 1 orang yang diduga merekam peristiwa kekerasan. Korban masih mengalami lebam akibat kekerasan, sementara 1 korban lagi menunjukkan luka fisik dan asesmen psikolog akan dilakukan untuk mengidentifikasi dampak trauma serta kebutuhan layanan kelanjutan bagi para korban. Oleh karena itu, Kementerian PPA terus memantau perkembangan kasus kekerasan terhadap 3 PMI berasal dari Aceh di Malaysia. Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri dan juga KJRI Johor Bahru untuk memastikan hak-hak korban, dan kami berharap seluruh proses penanganan perkara dapat berjalan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi para korban serta memberikan rasa keadilan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara Indonesia termasuk perempuan pekerja migran memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan mendapat kan pendampingan yang layak. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda. Menteri PPA mendorong penanganan menyeluruh tentang 3 PMI korban kekerasan di Malaysia. Terus bersama di Pro 1 R Batam, saya akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 105,1 RRI Batam dan kita berada di program Lintas Informasi di 105,1 dan 107,2 FM ya. Informasi yang pertama, deretan hari libur panjang sepanjang Mei 2026 menjadi berkah bagi sektor pariwisata Batam, di mana kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam mencatat lonjakan signifikan kunjungan wisatawan mancanegara Wisman yang masuk melalui berbagai pintu internasional di kota tersebut. Kepala Seksi Informasi dan juga Komunikasi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam Karisma Rukmana menyampaikan data imigrasi Batam menunjukkan jumlah kedatangan warga negara asing pada bulan Mei mencapai sekitar 166.619 orang. Kemudian dari Gorontalo diinformasikan Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan Indonesia harus menjadi pencapaian yang berkelanjutan dan menurutnya keberhasilan tersebut merupakan fondasi penting menuju kemandirian pangan nasional dalam jangka panjang. Di mana informasi tersebut dilaporkan dalam acara menghadiri puncak pekan nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo pada Rabu 24 Juni 2026 kemarin. Informasi yang terakhir dilansir dari rri.co.id, di mana usulan kenaikan gaji guru hingga 30 juta per bulan mendapat respon positif dari Komisi 10 DPR RI, di mana parlemen mengingatkan bahwa gagasan tersebut memerlukan kajian teknis dan fiskal yang matang mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan. Itu berikan informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan Sandiwara Radio, produksi dari RRI Kendari dengan judul Uambe dan Ikan-Ikan. Terus di Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

Di sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan Ikan-Ikan. Selamat mengikuti.

0: Apa? Apa?
1: Itu, coba lihat ke laut.
2: Wah, air lautnya surut, surut.
3: Itu, coba lihat ke laut.
0: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
2: Tunggu, tunggu saya.
1: Ayo, Waambe, cepat. Nanti udah lari ikannya.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
0: Hore, aku bisa lompat-lompat.
2: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
1: Waambe, sini airnya hangat.
2: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kau bisa main di sini, nggak usah takut. Airnya cuma selutut, Ji.
1: Iya, pas laut surut begini kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
0: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
2: Ikan? Di mana? Mau lihat?

0: Waambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas.
4: Gagal ya.
3: Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
3: Ikan. Mana, coba lihat, besar atau kecil.
1: Ayo kita lihat.
2: Satu, dua, tiga.
3: Buka, Waambe, tunjukkan.
4: Siap, kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
3: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
1: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
4: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat lagi.
3: Aduh, maaf, Waambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikan.

0: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih, Wa'afe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nak.
2: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
1: Wa'afe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
2: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
0: Wah, bisa juga ide, Murin. Seperti jaring besar, kan?
2: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
2: Siap, saya sudah siap nih dengan bajuku.
0: Dapat.
2: Ayo kita kepung. Wa'afe, kau di sana. Budi, kau di sini.
0: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
2: Aku juga. Lihat, bajuku penuh.
3: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
1: Wa'afe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
3: Gelas plastik? Yang ini?
0: Iya, itu. Masukkan ikannya.
3: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
1: Hore, sekarang ikannya aman.

0: Matahari pun mulai tenggelam. Waambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat, Pi. Saya dapat 3 ekor ikan. Aman, Mi, semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4. Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali, nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih, nah, teman-teman. Saya senang sekali.
3: Besok kita main lagi, nah. Kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
4: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap. Nanti kita kemalaman.

Wa'ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa'ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa'ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman Rizky Morris. Ilustrasi musik Hanafi. Narator Adinda. Dan sutradara Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi

Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Buol, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Buol pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Buol.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Arif dengan Syahrul masih mengantarkan kita ke 32 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, masih di Hasana Budaya Bugis Makassar Pro 1 RRI Batam sampai dengan pukul 21 nanti. Dan di kesempatan malam hari ini saya akan menghadirkan informasi tentang rangkaian-rangkaian prosesi pernikahan adat Bugis yang penuh dengan makna yang sangat mendalam di program Hasana Budaya Bugis Makassar. Untuk Anda seluruh pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada, bagi Anda di Batam, di Johor, di Singapura, dimanapun Anda berada, gereba, mudah-mudahan dalam decet-decet digagal persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan damai dan juga dengan hati dingin yang pasti. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam dan artikel tentang peristiwa-peristiwa dan juga rangkaian prosesi pernikahan adat Bugis yang penuh dengan makna yang mendalam akan saya hadirkan untuk menambah wacana dan juga menambah informasi, kemudian juga ingin banyak mengetahui tentang adat istiadat dari beberapa suku yang ada di Indonesia. Kalau bicara dengan suku Ugi atau suku Bugis merupakan salah satu dari sekian banyak kelompok etnis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Sama seperti budaya lain yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, suku Bugis juga memiliki adat istiadat maupun aspek ritual yang sangat mengakar dengan hebat secara turun-temurun dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelestarian budaya daerah agar tidak lekang oleh zaman, dan prosesi pernikahan adat Bugis ini menjadi salah satu cara bagi keturunan Dautero atau Ding Tero Melayu dan juga untuk memaknai betapa sakralnya gerbang kehidupan yang baru akan mereka pijaki. Setiap tahapan dari rangkaian pernikahan adat Bugis juga menyimpan doa dan makna dalam berbagai keberlangsungan rumah tangga calon pengantin kelak. Dilansir dari berbagai narasumber, akan saya hadirkan inilah tata cara pernikahan adat Bugis yang penuh dengan makna. Namun sebelumnya saya akan hadirkan satu lagu terbaru dari Selvi Amat dengan Maggie Daleng di Pro 1 Batam.

Kembali untuk di 101 RRI Batam dari Solfiama dengan Magina lain, satu lagu terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini dengan satu lagu terbaru, mudah-mudahan bisa menghibur dan juga menjadikan kerinduan Anda pada kampung halaman terlerai sudah. Kalau tadi saya ingin menghadirkan beberapa informasi tentang rangkaian prosesi pernikahan adat Bugis yang penuh dengan makna yang mendalam. Yang pertama adalah dengan memanu-manu, di mana ini adalah istilah tahapan paling pertama prosesi pernikahan adat Bugis. Itu memanu-manu diartikan adalah sebagai aktivitas yang hampir serupa dengan terbangnya seekor burung. Mengingat masa pasu ini, pihak keluarga dari calon mempelai pria akan berusaha mencarikan jodoh terbaik bagi anak mereka dengan memperhatikan sejumlah kriteria. Apabila sudah berhasil menemukan target yang sesuai, maka tahap selanjutnya adalah menyelidiki latar belakang dari gadis yang dituju untuk mengetahui dengan jelas apakah wanita tersebut bisa dipinang atau tidak, dan proses ini disebut dengan MAPC-PC. Kemudian yang kedua adalah MAPC-PC tadi. Pada dasarnya MAPC-PC adalah proses pernikahan adat Bugis adalah sebuah langkah pendekatan. Pendekatan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sang perempuan. Bila calon mempelai pria dengan keluarganya telah sepakat dengan wanita pilihan mereka, maka pihak keluarga laki-laki akan meminta tolong pada seorang kerabat dekat dari pria perempuan untuk dipertemukan dengan keluarga mereka. Nantinya kerabat tersebut dan juga calon mempelai pria akan bertandang ke keluarga mereka. Kerabat tersebut dan calon mempelai pria akan bertandang ke kediaman dari keluarga pihak perempuan dengan membawa oleh-oleh sambil mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya. Apabila berhasil mendapatkan lampu hijau, maka bisa dilanjutkan dengan langkah selanjutnya yang jauh lebih sakral, yaitu meminang atau masyuro. Masyuro atau maduta adalah tahap masyuro lamaran. Keluarga dari pihak laki-laki akan mengutus seseorang yang paling dipercaya sebagai mabaja laleng atau perintis jalan. Mabaja laleng ya. Juru bicara yang dituju atau yang ditunjuk haruslah memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal negosiasi. Mengingat acara tersebut, pertemuan antara dua keluarga akan membahas tentang besaran jumlah uang panai. Biasanya terdapat proses tawar-menawar. Dengan bahasa Bugis yang sangat halus, jumlah uang panai tergantung dari bagaimana situasi sosial calon pengantin wanita. Bahkan bisa lebih besar dari mahar jika lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga sang perempuan. Maka tahap berikutnya adalah memutuskan segala hal tentang keperluan pernikahan atau yang disebut dengan mapetu ada. Kemudian setelah kita bicara tentang mapetu ada, setelah proses lamaran dilakukan, saatnya untuk menentukan tantra esu, tinggal pelaksanaan pernikahan atau sopa mahar, kemudian doi mendre atau uang belanja, uang naik ya, oke, doi mendre. Tanggal pernikahan biasanya akan ditentukan oleh keluarga dari calon pengantin wanita dengan mempertimbangkan waktu-waktu yang terbaik. Sementara itu, doi mendre adalah uang belanja yang akan diberikan oleh calon mempelai pria kepada wanita untuk keperluan biaya pesta pernikahan. Sama seperti uang panai, besaran nominal doi mendre juga tergantung pada setara sosial perempuan, jenjang pendidikan, hingga citra keluarga mempelai di lingkungan masyarakat setempat. Terakhir, mahar untuk wanita keturunan Bugis dapat berupa uang atau benda sebagai syarat syah pernikahan. Dan pada tahap mapetu ada juga dilakukan pemberian hantaran berupa perhiasan untuk calon mempelai perempuan. Kemudian yang kelima, mapasau boting. Nah, ini mapasu atau mapasu atau mapasi boting adalah ritual perawatan yang dilakukan secara privat oleh calon mempelai wanita sebelum hari pernikahan. Tradisi ini umumnya memakai waktu hingga 3 hari berturut-turut sampai tiba saatnya H. Nantinya calon pengantin wanita akan dibersihkan dengan menggunakan ramuan daun pandan yang masih mengeluarkan uap panas. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan seluruh keringat yang tidak baik dari calon tubuh pengantin perempuan secara simbolis. Daun pandan diartikan sebagai bentuk pengharuman dan keharmonisan biduk rumah tangga. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemakaian benda hitam yang terdiri dari jeruk nipis dan asam jawa. Hal ini bertujuan agar calon pengantin wanita terlihat bersih dan bercahaya. Itu sedikit gambaran tentang prosesi pernikahan dalam adat
Bugis. Kita hadirkan ini atau ini Nawa Sabare, lagu yang dibawakan oleh Eri Susan untuk Anda.

Jadi 105,1 Air Batam dari persembahan Eri Susan, satu lagu Bugis dengan judulnya Ini Nawa Sabarai, satu koleksi terbaru dari Eri Susan untuk Anda. Dan masih di Hasana Budaya Bugis Makassar Pro 1 Batam di kesempatan malam hari ini, di mana tadi kita sudah mengupas tentang tradisi-tradisi dan juga hal-hal yang dilakukan serangkaian prosesi pernikahan adat Bugis yang penuh dengan makna yang sangat mendalam ya. Tadi kita sudah sampai pada Mapasuboti, kemudian Mapanre Temi dalam bahasa Bugis Mapanre berarti memberikan makan ya. Sementara Temi adalah tamat, di mana tradisi ini berhubungan langsung dengan orang yang tamat mengaji atau khatam Al-Quran. Jadi dapat disimpulkan bahwa Mapanre Teme merupakan sebuah kebiasaan dari masyarakat Bugis yang selalu memberikan apresiasi terhadap yang berhasil khatam Al-Quran dengan cara diberi makan. Kemudian ada Mapaci, di mana malam harinya setelah Mapanre usai dilaksanakan, setelah proses pernikahan adat Bugis yang disebut dengan Mapaci atau ritual memiliki makna bahwa kedua calon pengantin perlu disucikan jiwa dan raganya dalam segala keburukan yang pernah dilakukan. Mapaci diawali dengan penjemputan kedua calon mempelai untuk kemudian diberikan dibawa ke atas pelaminan yang sudah dipenuhi oleh deretan perlengkapan ritual, mulai dari bantal, sarung, dan juga daun nangka, daun pisang, sepiring padi, lilin, dan juga daun paci atau bekeng yang ditempatkan di logam. Kemudian setiap kerabat dan juga tamu yang hadir harus mengusapkan paci ke telapak tangan calon pengantin, dan para tamu undangan yang dipanggil untuk mengikuti Mapaci biasanya datang dari keluarga dengan status sosial yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah Mapasili atau merupakan proses siraman yang dilakukan dalam pernikahan adat Bugis. Tujuan adalah ritual ini untuk membersihkan diri dari calon pengantin sekaligus menolak bala dari segala malapetaka yang tidak diinginkan. Air siraman Mapasili diambil secara langsung melalui 7 sumur mata air yang juga berisi 7 bunga atau macam bunga. Ada pula taburan koin yang diberikan ke dalam air Mapasili. Kemudian hal berikutnya, Mapanre Boting ataupun Madupa Boting. Mapanre Boting adalah proses pengantaran mempelai pria ke rumah sang mempelai wanita dengan iring-iringan tanpa kehadiran orang tua. Terdapat pula ritual penyambutan kedatangan mempelai pria atau Madupa Boting dengan dilakukan oleh kedua orang tua remaja, perempuan dan laki-laki, dan juga wakil orang tua dari mempelai perempuan dan juga seorang penebar weno. Kemudian ada Mapasi Karawa. Ini adalah setelah akad nikah, sang mempelai akan dituntun untuk menuju kamar pribadi pengantin guna menemui istri yang telah dipinangnya. Tradisi ini diawali dengan proses mengetuk pintu sebagai bentuk permintaan izin untuk masuki kamar. Momen pertemuan dari kedua mempelai inilah yang nantinya akan menjadi puncak dari ritual Mapasika Rawa. Pertama-tama pasangan mempelai akan melakukan sentuhan pertama dengan status yang sah sebagai suami istri, dan sentuhan lembut ini dimulai dari area pundak dan menyimpulkan kesetaraan dalam biduk rumah tangga. Kemudian yang ke-11 adalah Maporola atau Maparolani, adalah kunjungan balasan dari mempelai wanita yang bertandang ke rumah pihak mempelai laki-laki. Ia mengunjungi keluarga suaminya seraya membawa sarung tenun sebagai bentuk hadiah pernikahan bersama iring-iringan. Yang terakhir, ziarah dan juga Masita Beseng, di mana ini adalah ziarah ke makam leluhur, umumnya dilakukan oleh pasangan pengantin satu hari setelah berakhirnya upacara pernikahan. Ini adalah bentuk penghormatan kepada mereka yang telah berpulang ke rahmat itulah lebih dahulu, dan rangkaian proses pernikahan adat Bugis kemudian ditutup dengan Masita Beseng yang merupakan pertemuan antara kedua keluarga pengantin untuk mempererat tali silaturahmi. Itu mendengar serangkaian informasi di Khazanah Budaya Bugis Makassar malam hari ini tentang rangkaian proses pernikahan adat Bugis yang penuh makna yang mendalam. Kita akan hadirkan minggu depan di waktu dan juga jam yang sama, di program yang sama, dengan informasi-informasi yang lain masih seputaran Khazanah Budaya Bugis Makassar. Saya pamit, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi. Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 25 Juni 2026. Diinformasikan yang pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika BMKG Batam memperkirakan sebagian wilayah Kepulauan Riau akan mengalami cuaca berawan hingga hujan dan intensitas ringan sampai sedang dalam beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut berpotensi disertai dengan kilat petir dan juga angin kencang di seluruh wilayah. Dimana informasi dari forecaster BMKG yang Batam, Noah Ginting, mengatakan kondisi cuaca tersebut diperkirakan berlangsung sepanjang pekan ini, termasuk di Kota Batam dan daerah Kepulauan Riau lainnya akan dilanda curah hujan dan juga dengan intensitas ringan sampai sedang dalam beberapa hari ke depan. Informasi yang kedua, kebijakan pas masuk pelabuhan yang kembali menjadi sorotan masyarakat di Pelabuhan Penyeberangan Telaga Bungur Batam dan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban Bintan ditegaskan bukan merupakan aturan baru PT HDP Indonesia Ferry Persero. Cabang Batam menyebutkan pungutan tersebut telah diberlakukan sejak 2019 sebagai bagian dari layanan jasa ke pelabuhan. General Manager HDP Batam, Reno Yulianto, mengatakan pas masuk pelabuhan memiliki dasar hukum yang jelas dan berbeda dengan tarif parkir yang selama ini kerap disalahartikan oleh masyarakat. Kemudian informasi yang terakhir, perekonomian Indonesia atau perekonomian Kepulauan Riau Kepri mencatat kinerja impresif pada awal 2026 di tengah perlambatan ekonomi global dan juga berbagai tantangan perdagangan internasional. Provinsi ini justru membuka atau membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,04% secara tahunan atau year on year pada triwulan pertama 2026. Itu pendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara.

0: adalah hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan. Hidup dengan semangat kerakyatan. Hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: Kembali di 101,1 Batam. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami. Mudah-mudahan kabar baik, sehat selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Krisa dengan kisah kasih di sekolah. Mudah-mudahan bisa menghangatkan suasana malam Anda, dapat memecah kembali kerinduan Anda pada masa-masa yang sudah terlewatkan 1 atau 20 tahun yang lalu ya. Malam hari ini saya hadir untuk menemani Anda di Ruang Rindu Lagu-lagu Indonesia 80-an. Anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 778 1051. Hadir menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik di tahun-tahun 80-an untuk Anda malam hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang ada di Batam, Kepulauan Riau, di Johor Bahru, di Singapura, dan juga yang ada di seluruh Kepulauan Nusantara yang mendengarkan siaran kami lewat streaming dan juga yang bisa mendengarkan siaran kami lewat terestrial di 105,1 dan 107,2 FM. Seperti biasa, Anda bisa bergabung di WhatsApp 0811 778 1051. Terima kasih untuk Abang Abed Neko sudah bergabung ya. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Shakira, Nek Karin, Nek Aswa, dan juga untuk Nek Jasmine, Mama Dewi Malina, kemudian juga Malini Madia, dan juga untuk Ma Fajar, Sarina Kakak Q ya, Sarina QQ ya, Kak Jamila, Kak Ania, Iman, dan juga untuk Betty Raja Lang, dan juga Faroni Pak Alang, dan juga untuk Norma Majia, Nirmana Matai, dan juga untuk Bang Tohat, Ma Monik ya, Kak Monik, dan juga untuk Bang Fauzi dan juga Uni Desi. Terima kasih sudah bersama Prosat di Batam. Kemudian ada Yani di Seberas, terima kasih kirimnya untuk Ninara, Nikinara ya. Ada Ima, ada Ajus, dan juga Demancung, dan juga ada Kak Sur, Zul, Ote, Swadi, dan semua pendengar Prosatu RRI Batam ya. Kemudian ada Monik di Tanjung Mas sudah bergabung sama Prosatu di Batam malam hari ini. Salamnya untuk Kapten Syah, Mak Siti, dan juga untuk Mamalina ya. Apa kabar Mak Siti, sehat selalu ya. Salam hangat dari Batam, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Dan tadi kita sudah sama-sama ya, malam hari ini malam ke-11 dan hari ini adalah hari ke-10 di bulan Muharram ya. Salam dari Monik, ada Malina, Nur Bilqis, Malini, dan juga untuk Ika, Jamila, Mas Tidar, dan juga untuk Madia, dan juga Nek Karin, Bang Haji, Pak Angan, dan juga untuk Uni Desi, Bang Iman, Bang Alang, Mak Kembar, Nek Kembar ya, Mama Boy, Kak Mastura, Kak Raha, Mak Itam, Pak Itam Nuar, dan juga untuk Mak Itam, untuk DJ-nya terima kasih. Terima kasih kembali untuk Monik ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung, yang sudah follow lewat Arial Arkalia di TikTok kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga untuk kalian yang follow. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Selamat malam, halo.
1: Malam hari.
0: Alhamdulillah Bang Iman, sehat Bang Iman.
1: Alhamdulillah.
0: Suasor ya, semangat Bang Iman ya. Hujan tak Bang ya?
1: Tadi tak hujan.
0: Tadi tak hujan ya. Alhamdulillah ya. Oke, siap. Agak-agak malam tak dengar lagu apa di Bang Iman?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu-lagu Indonesia.
1: Lagu Indonesia ya. Pasrah aja Bang.
0: Pasrah ya, saya carikan ya. Oke Bang Iman. Ini kulit ya. Oke, siap. Silakan salam-salamnya Bang Iman.
1: Bang Ade dari juga.
0: Terima kasih.
1: Nek Sakira gitu. Ini ada Mas atau Bang Keni gitu. Mas apa? Bang Butun.
0: Bang Butun.
1: Sama Bang Ke. Bisa di Umi.
0: Umi.
1: Jadi, antara Karina itu juga ada Maikam kerja dengan Minang. Jadi semen juga yang itu. Kita ke Bandung ada
0: Bandung,
1: itu
0: ni, okay, Bandung, okey, Bandung.
1: Ada Ayu, ada Parin dari sana.
0: Okey.
1: Ada Bang Syaw dari Amerika, Jambi. Ada Jambi dari ya, Perbuntung. Pak Gumes itu dari sana.
0: Pak Gumes, okey.
1: Kemudian kita turun ke Menara ni, ada Bang Ismail kita, Kak ada Pak Atan.
0: Pak Atan, apa khabar Pak Atan?
1: Khabar, ada Kak Ana, Kak Ani. Ada Kak Ikonan Rumah. Langsung kita ke Selat Belia ni, ada Kak Adi.
0: Selat Belia, jangan lupa.
1: Ada Nelake, ada Kak Isha, Rawang. Kemudian ke Nirmala, Maka Air.
0: Kak Nirmala.
1: Ada juga. Kemudian dia Kak Isha juga di Sawang untuk dia kahwin. Malina dia punya lah. Sekarang di Sawang Malina ni. Malini ada Mama Fajar juga, eh, Mama Nia, terus ada Bang Roy, Bang Kakak, ada Mama Dewi,
0: eh, Mama Dewi, siap,
1: Bang Andi juga, eh,
0: Bang Andi,
1: Ni Manda, eh, terus ada Kak Jamilah kita penyalan, Kak Jamilah ada di situ, kemudian ada Men-men kita,
0: okay, siap.
1: Roni ni rangsang. Dia ni STB.
0: STB Roni, ya. Okey.
1: Kak Juliana juga yang di
0: Kak Juliana. Okey, siap.
1: Untuk kita Bang Ade, arah kita. Ada Bang Dorae juga. Ramah juga di Pekan Baru buat semua, okay, Bang.
0: Okey, siap, Bang Iman.
1: Mari yang
0: tunggu. Terima kasih Bang Iman. Cepat sembuh.
1: Ini dia di
0: Kariban
1: dulu,
0: Bang.
1: Oh, Kariban. Ah, ini
0: belum, ini kembali belum. Bang, belum. Mak juga belum.
1: Mak aku ni Pak Mamang. Bila kita ada mengobrol kita, Karim kita, Mak Ridar, Mama Haji, pokoknya ini Karimun semua lah.
0: Oh, Karimun semua dapat, ya. Okey. Ya,
1: okey bang, mari.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam, ya. Ada Bang Iman mengawali perjumpaan kita malam hari ini. Kita cek kembali di belakang Bang Iman, siapakah dia? Hai hai, siapa dia? Minggu nanti saya hadirkan yang versi terbaru, ya. Cocok, ya, yang suara lelaki, ya. Okay, untuk Bang Iman, ya. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ya, saya.
2: Apa khabar?
0: Apa khabar? Sehat, mati. Mati sehat.
2: Bukan salah orang.
0: Mati pula. Mak Syakira. Allah. Tersalah mati pula. Nenek Syakira lah. Bukan mati lah.
2: Sejak dulu dia dah lupa.
0: Betul. Soalnya jarang masuk. Macam mana nak ingat sangat suara dia?
2: Macam mana nak dapat masuk? Susah. Maklumlah.
0: Maklumlah. Maklumlah.
2: DJ Phenomenal.
0: DJ Sensasi, ya. DJ Sensasi. Okey, ini sekian, sekian. Apa malam ni lagu kita? Ha, ini dia.
2: Itu lagu Nikah Nila masuk tak?
0: Boleh.
2: Aku tak akan bersuara.
0: Oh, kenapa tak mau suara?
2: Tak mau suara.
0: Tak mau bersuara lagi, ya.
2: Suara lagi.
0: Nikah Nila, ya. Aku tak nak suara. Aku tak ingin.
2: Aku tak akan bersuara.
0: Tak boleh bersuara, ya. Siap. Nika Ardila.
2: Siap. Dah salam, eh?
0: Boleh, silakan.
2: Salam untuk Iman tadi. Iman dah sembuh dah.
0: Sembuh dah, okey.
2: Untuk Nirmala, untuk Abednego, untuk Jamilah. Jamilah kata dia 2-3 hari ni dia tak masuk. Soal dia lagi sibuk rewang.
0: Oh, bukan yang sibuk manen rambutan.
2: Rambutan belum panen.
0: Bukan main lagi gambar dia dah, tapi udah kuning-kuning, merah-merah tapi.
2: Ya, pokoknya bulan ini masalah ni.
0: Bulan lagi. Jangan gambar aja entah. Gambar dia hantar seminggu yang lalu dah.
2: Dia dah janji kata dia kalau ada orang balik ke Batam tu nak kirim rambutan.
0: Siapa yang balik ke Batam?
2: Nanti kan Syakira ada tu.
0: Syakira. Libur panjang belum?
2: Dah libur lah.
0: Oh, dah libur. Dah nak balik ke Batam lah, ya?
2: Tak.
0: Belum. Masih lama lagi, ya?
2: Masuk sekolah kan tanggal 20 lebih nanti, kan?
0: Ya, betul. 18, ya?
2: Ini dia, ini. Sekiranya sekarang ni pergi ke, apa, ikut MTK.
0: Oh, ya.
2: Jadi dia Pekanbaru sekarang.
0: Pekanbaru. Oh, anu sana, ya? Oh, ya. Di Guntung pun dah mulai seleksi Guntung dari malam. Kemarin malam.
2: Ya, betul. Dah tanggal apa dah mulai? 29 mungkin.
0: 29. Okeylah,
2: ya. Untuk siapa, ya? Kak Pat. Untuk Siti Jamilah, Mak Kun. Nenek Karin, Nenek Peggy, Nenek Aswa, Universiti, Mak Dia, Mama Dewi, Mama Boy.
0: Siapa lagi?
2: Untuk Kana, Kak Raha, Prabu Bangkit, Roy Saputra, Roni, Amira, Pak Kumis, Cik Mos.
0: Cik Mos ya.
2: Untuk untuk Busu Limen,
0: Busu Limen,
2: untuk semua yang untuk okay. yang ada di Penyalai.
0: Penyalai semua ya.
2: Yang di Tanjung Batu.
0: Oh.
2: Yang di Karimun, yang di mana lagi yang pokoknya semua pendengar
0: Pro 1. Semua pendengar Pro 1 ya. Okey.
2: Untuk Ariel, semoga
0: terima
2: sehat
0: kasih.
2: Selalu. Ceria selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Susah nak masuk telefon paling susah kalau lain dia yang di yang ni yang siaran. Tapi kalau orang lain dapat pula. Macam itulah macam dikenal nama aku kan aku kan tak masuk ni orang ni kata ni.
0: Hai kalau dikenal takkan itu mungkin itu. Saya bilang mati ya. Mati tersedak mati ya. Ariel ni saya belum masuk lagi.
2: Orang lain punya suara, orang lain pula disebut dia. Memang memang
0: salam ya. Untuk anu ya, ha? untuk apa, untuk komunitas mama di situ ya.
2: Itu apa ni, Kak Minah pergi umroh.
0: Oh Kak Minah, mohon doanya Kak Minah.
2: Dah berapa hari, dah 5 hari lah.
0: Oh tak dengar lah ya.
2: Tanggal 21 dia bangkat, tanggal 21.
0: Tanggal 21 nanti kalau dah datang kasih tahu ya.
2: Nunggu oleh-oleh dari dia.
0: Iya saya, siapa tahu dia bawa dia akik dari sana kan.
2: Mak
0: okay lah kalau begitu.
2: Yalah, okay, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Nenek Sakira di Batam Lestari ya. Salam untuk kawan-kawan di Batam Lestari ya. Adik Kak Ruby juga terima kasih ya. Terus dia bersama Pro 1 RRI Batam. Saya bacakan di WhatsApp di 0811 ya. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dari Roni di STB ya. Di lagunya apa nih? Oh, Istri Yang Setia ya. Masuk tak ya dalam Indonesia? Okay, kita cek nanti ya. Okay, salamnya untuk Kara, Kak Sarina, Betty Rafia, kemudian Putra Rangsang, dan juga untuk Nevegi, Bang Udin, dan juga untuk Ci Ardiansa, Menego, Cik Norma, dan juga untuk Amira, Bang Tua, dan juga untuk Durais. Ada Bang Iman, Bang Gala, Mama Lina, Mama Leni, ada Mama Zi, kemudian Nek Kembar, Nek Karin, dan juga untuk Monik, dan juga untuk Wak Normi, ya. Ada Kak Jamila, Pak Usulimin, Nek Syakira tadi, terima kasih, Ika, Setiawan, Menur Bilkis, Jamila, ada Pak Alang juga, kemudian Mama Fajar, Sekarwangi, dan juga untuk semua, dan juga untuk Yayang dan keluarga di rumah dengan ucapan selamat malam, semoga sehat selalu, terima kasih. Di belakangnya ada Bu Leva, terima kasih Bu Leva, selamat malam, lagunya Nuansa, dari Nasution, Kena Nasution ya, nanti kita putarkan Nuansa. Salamnya untuk Nek Kemar, Nek Fegi, dan juga untuk Mak Dia, Bu Asri, Mama Azi, Wak Normi, kemudian juga Pak Mor, Kamila, Abang Gafar, ada Putri Cantik, ada Uni Desi, Mustafa, Melati, dan salam satu untuk semua untuk Ariel. Terima kasih. Terima kasih Bu Leva. Di belakangnya kita hadir ke Singapura. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dari Sari ya. Sari dekat Singapura ya, dekat Letter Road ya, tak salah saya kemarin ya. Oh, titip salam buat semua pendengar RRI Batam dimanapun anda berada. Semoga dalam keadaan sehat, merazuki, dan untuk Bang Rindu minta dong lagunya Kehilangan dari Firman. Oke. Oh, lagu Kehilangan ya. Wah, ini lagu rock power ya. Buat Bang Ariel, semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Amin. Kita ke Tanjung Batu, tapi kecil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dari Kak Norma ya. Salamnya untuk Nek Kembar, Bang Tengku, Kak Sekarwangi, Mak Hitam, Kak Puspa, Kak Ana, Pak Kumis, dan juga untuk Mas Prabu, ada Kak Juliana, Kak Ana, Kak Raha, ada Bang Andi, Roni, Abenego, Long Astri, ada Kak Mas Lidar, Mama Boy, Ika, dan juga untuk Kak Jamilah. Terus salam satu untuk semua untuk Ariel, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa nih? Ada Kak Nur Bekis Teluk Radang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marin, salam untuk Pak Mor, Pak Sulimin, Mak Kun, Kak Noima ya. Mama Dewi, Pak Normi, Bang Roy, Roni, Gala, Dal, Rais. Tak lupa juga untuk Kapten. Ada Mas Prabu, ada Bang Udin, Iman, dan juga untuk Kak Monik. Ada Nek Ashwa, Nek Karin, Uni Desi, Kamil, dan juga untuk Arempong, dan juga untuk Mama Sisil. Buat seluruh pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun anda berada, dapat salam dari Kak Nur Bilkis, dan untuk Mari, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali ya. Kita cek kembali di TikTok, ada siapakah yang sudah bergabung, yang sudah follow ya. Terima kasih Kak Monik, terima kasih untuk Drax dan juga untuk yang sudah bergabung bersama kami ya di TikTok Aryan Arkadia. Terima kasih. Oke, Kak Rasmiati, terima kasih. Kak Sarina QQ, Bang Suardi, dan juga untuk kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami di 105,1 RRI Batam malam hari ini di ruang rindu lagu-lagu Indonesia ya, di tahun 80-an. Kita cek kembali. Selamat malam. Dah masuk dah.
1: Selamat malam, Rur.
0: Selamat malam, Ato. Apa kabar, Ato?
1: Sehat
0: walafiat. Ah, ini baru mantap nih, dah clear ini. Si mana bagus.
1: Atau belum putus, belum diputarkan. Tak dapat atau minta lagu ini Haryati Tontowiyah ya.
0: Iya. Iya, iya. Oke, langsung nih, langsung.
1: Aku ini kau sangat kusayang pula ini.
0: Oh, itu pula kemarin ya. Lupa saya, Haryati Tontowiyah.
1: Padahal awak berkenan betul dengan Yati ling-ling lama. Tak teringat betul. Saya ingat makan bersama dengan hatuk dengan makan angsa.
0: Bila tu?
1: Lama dah, Rek.
0: Oh, jadi kenangan lah tinggal ya.
1: Nah, kenangan mengesik jiwa, tu kata kata.
0: Oh, kau main.
1: Salam. Salam, Rek. untuk Iman tadi kan datangnya lebur kita kauji ya. Nah, waktu dah cukup ya, waktu tambah sedikit lagi.
0: Boleh.
1: Dia itu mengikut terus.
0: Oke.
1: Cuma kadang-kadang dia macam masuk juga kata macam malas. Kadang-kadang terusin masuk lagi. Buat Nurmi tercinta jangan lupa. Bismillah yang sayang. Amin. Momen-momen yang ku ingat di dalam ini.
0: Iya.
1: Tapi nak nyendrak lah, info kan itu. Jadi semualah agak-agaknya terhibur lah mendengar suara kita berdua.
0: Betul.
1: Semualah itu pun tak tutup-tutup nampaknya. Jangan lupa lah bahagia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih satu Enki. Enki belum jumpa Malini ya. Belum jumpa Malina juga kan. Alhamdulillah kami dah jumpa ya. Malini apa kabar, saya selalu senyum ya. Kau main kacamata ya, kacamata ya. Jangan lupa kacamata ya. Malina juga terima kasih ya, sudah berkunjung ke RRA ya. Apa kabar juga untuk di Singapura. Ada Abang Saleh, Abang Taman juga terima kasih. Abang Mek, apa kabar Abang Mek ya. Bunda saya ya, Bunda Bunda Nena terima kasih. Kemudian juga untuk mak saya, mak Ti yang ada di Kabedok ya. Saya selalu bagi selalu bersama orang-orang tersayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam bangun tidur abang apa ya?
1: Dah tidur habis
0: nih. Oh, dah tidur. Ni dah bangun lah ni ya.
1: Baru dapat setengah jam tidur.
0: Oh, tapi kalau tidur sedap lah tu. Cepat dah sembahan ya. Apa semangat dia ya, cepat ni.
1: Nak jaga malam ni tidur dulu petang malam nak jaga kan.
0: Oh, anu.
1: Nak pergi mentor kan.
0: Oh, gitu ya. Oh, siap.
1: Kurang untung kan banyak orang main mentor tu. Masuk ni kita lanjut tu kan banyak main mentor.
0: Betul.
1: Ini namanya mentor kat Bengkalis kan mana-mana.
0: Jauh bang. Jauh tu.
1: Kita bakau sana banyak dah.
0: Oh iya deh.
1: Nah, di sana banyak bakau kan.
0: Betul.
1: Kalau sini tak banyak bakau.
0: Kalau dekat Guntung itu banyak bakau tu berarti daerah-daerah Teluk Blengkong lah.
1: Ya, ulung terus lanjut sana ya.
0: Betul lanjut daerah penjuru sana ya. Oh, ketam hitam pula. Ketam bangkong.
1: Ketam bangkang deh.
0: Ketam bangkang.
1: Kalau pada bakau ni ketam dia hijau.
0: Iya dia. Dia besar lah.
1: Kalau dah terlanjut kan ketam bangkang dia merah.
0: Merah betul. Oh. Lagi musim ni bang ya.
1: Tak sedap anu apa ke bangkang dari sana tu tawar.
0: Tawar hasilnya.
1: Ah, kalau bangkang bakau sedap.
0: Lezat ya. Okey bang, abang nak kata apa malam ni bang?
3: Tak keluarga.
0: Alhamdulillah sehat bang, alhamdulillah.
3: Bang Haji dah hubung.
0: Kata tanggal 4.
3: Tanggal 4 pula.
0: Bila dia bilang? Tapi dia bilang tanggal 4.
3: Sama kemarin tanggal 5, lepas itu tanggal 1.
0: Nah ini dia.
3: Jadi saing kata dia tanggal 1, kita kata dia. Lepas itu tanggal 4 pula berubah pula.
0: Berubah tanggal 4. Nah, asal nah, jangan betul. Asal jangan di tanggal 32, 3.
3: Dia cakap apa anu? Pertama tu apa udah galah kata dia anu apa rambutan lo masak.
0: Oh.
3: Rambutan galah lo masak kata dia.
0: Oh gitu. Jadi mundur eh.
3: Jadi mundur.
0: Oh gitu.
3: Rambutan dia dah habis dia. Lagu kita apa ni?
0: Lagu Indonesia bang. Ini usah apa 80-an boleh lah bang. Apa bang?
3: Jangan sampai 3 kali masuk.
0: Jangan sampai 3 kali yang versi pop ya, boleh ya.
3: Masuk.
0: Boleh yang pop ya. Jangan sampai 3 kali ya. Okey bang, siap. Okey. Jangan sampai 3 kali. Boleh bang, siap.
3: Lagu tu buat orang menarah, Rel.
0: Orang
3: menarah tadi yang janji-janji. Jadi jangan sampai 3 kali janji dia kan.
0: 4 kali habis lah ya.
3: Sampai 3 kali habis saya naas tadi kan.
0: Oh lagu ni ya. Jangan sampai 3 kali.
3: Jangan sampai 3 kali janji. Jangan sampai 3 kali janji dia naas ya.
0: Jahaz ya.
3: Tahu tak orang bahasa naas tu kan?
0: Pokoknya bahaya lah.
3: Kalau orang tak tahu, kita aja yang tahu
0: bahasa. Oh betul.
3: Kita bertiga aja. Dia
0: kita.
3: Kita berdua. Dia seorang kan.
0: Bang Haji tahu. Bang Haji.
3: Bang Haji tahu bahasa
0: ni. Naas tahu Bang Haji. Namulah ada yang teman cara. Namulah ya tadi. Biarlah. Okay bang, siap.
3: Dia masuk tu mencet-mencet tu lah nak dapat dia.
0: Oh iya.
3: Bang Haji sama juga mencet-mencet juga.
0: Okay, siap.
3: Persilimen saya kesian lah. Masuk putus orang ya.
0: Iya. Sini ada.
3: Yang tadi masuk juga salah satu.
0: Oh betul juga dengan Ardo ya.
3: Dengan lagi berbual dengan Ardo.
0: Oh
3: putus kesian kerana
0: itu bola ya.
3: Itu kadang-kadang. Apalagi kalau malam dengar. Semalam mulai asyik putus. Mulai tengok kebel mata dia kan.
0: Kena jatuh nanti biji kabu-kabu.
3: Apalagi asembon dah turun nama lain.
0: Hujan gerimis embun turun. Aduh.
3: Nak sejuk ada kebel-kebel mata kan. Salam Merah buat Monik.
0: Okey siap.
3: Buat ayam koko eh. Cuba sial semua tu buat Monik.
0: Okay, ayam koko Cik Mos ya.
3: Haji Amri kan. Dia tak makan orang menarah kata dia. Saya kata menarah. Orang menarah tu tahu juga siapa orang dia kan. Dia cakap kata dia. Saya kata menarah kena bagi Yasin nanti kata dia kan. Orang menarah tu tahu juga siapa yang dia cakap kan. Yang cakap dia orang tu aja kan.
0: Lama tak dengar orang Amri ni. Apa khabar eh?
3: Amri. Aku asyik pun ada.
0: Oh betul eh. Lagi banyak kegiatan pramuka ya.
3: Tak biasa. Musim berian banyak orang sakit kan. Orang yang kenalan kita banyak sakit.
0: Musim durian dia maje. Nanti kalau dah sakit pun cerita.
3: Dia pun dah habis musim durian kan. Mula sibuk kan. Satu hari sampai dua kali ni pun. Kalau musim durian ni biasa lah. Sakit lah Hasan kan.
0: Nanti ini sakit nanti baru telefon ni sakit.
3: Ini sakit nanti pun kita takut kita minta. Takut kita minta durian dia kan. Macam kita tak boleh sebenar banyak berlambat di perjalanan kan.
0: Betul.
3: Takut lah kita minta.
0: Sampai tak termakan-makan sampai.
3: Sampai tak makan.
0: Lantai gambar ada. Lantai gambar ada.
3: Apa dia orang penarah tu. Badan kecil suara besar kan. Dia seorang tu pada nak pelan. Takut dia kalau kita minta kerjaan tu. Alasan tak ada lah. Apa yang ada.
0: Kalau tak ada tu jangan hantar gambar lah.
3: Kalau takut saya hantar gambar, dia orang tak tahu ada rejan kan. Ada rejan, ada rambutan. Kalau kebutian semua tu, buat Amri, buat lapar kan.
0: Okey, siap.
3: Ya, paling sepuluh sekali-kali buat Pusulimen, buat Tocik, buat Bang Haji. Itu sepuluh sekali tu kan.
0: Okey, siap.
3: Bergalah kan. Bergalah. Orang 4, orang 5, sepuluh sekali-kali.
0: Okey.
3: Yang lain satu buat semua ya.
0: Okey bang, siap bang. Siap.
3: Buat Amalini, buat Amalina juga. Buat semua lah mana saja berada.
0: Okey bang, siap.
3: Buat ada sama tugas kan.
0: Terima kasih bang. Okey.
3: Nanti lama-lama takut dah siri hati pula nanti kan. Laki dia Yasin nanti. Tapi dia panggil Yasin, dia tujuh, bukan tujuh orang penelpon. Karena dia tujuh dia kan. Tapi Arel tak tujuh nanti, Arel tak kena kan. Kena ngangkat handphone dia.
0: Kalau gitu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Terima kasih Mas Salim ya. Salam untuk bunda ya Bang Fauzi. Terima kasih, selamat malam. Salam untuk Mak Iman ya. Mak Kun, sehat selalu Mak Kun. Ada Anis juga, ada Mak Wi, ada Kak Dinda, apa kabar, sehat selalu Longri. Sehat Longri ya. Kemudian juga untuk Mak Tun saya ya. Ada Rina, ada Mak Dini dan juga ada Bang No saya, sehat selalu. Untuk kawan-kawan yang ada dekat Air Tawar dan juga yang ada di PT Pulau Sambu ya, di Teluk Blengkong, di Penjuru, di Pelangeran dan juga yang ada di Mandah ya, ada Mak Andi ya. Di Guntung juga terima kasih, orang lagi ramai ni MTK ya. Oke, mudah-mudahan lancar semua. Hujan gerimis-gerimis sikit-sikit tak payah ya. Tak apa-apa ya. Oke. Juga untuk Bang Mail ya. Kemudian juga untuk Kak Mas Cura, terima kasih saya selalu. Kak Mas Lidar juga ya. Ada Mama Reza di Bulan, Mak Daniel di Pulau Rengkang juga terima kasih. Papi Mami, terima kasih Papi Mami. Kak Ania juga. Kemudian juga ada Kak Nirmala tadi ya. Okay. Kita break dulu, kita hadirkan spesial nih untuk Abang Iman, mudah-mudahan cepat sembuh. Versi terbaru ya dari lagu Kasih, kalau biasa dibawakan oleh Armi Kulit, sekarang dibawakan oleh Ariel ya.

Kembali terus sama Komsater Batam dari Vidi Aldiano dan juga karena nasut dengan nuansa beningan versi terbaru. Mudah-mudahan hibur Anda yang sudah request di Pro 1 RR Batam masih di Ruang Rindu lagu-lagu Indonesia Pro 1 Batam sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kembali kita buka untuk Anda di 4633001 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Saya bacakan kembali

0: Ada Karaha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Selat Panjang hadir, requestnya surat undangan dari Popista kita putarkan. Selamat malam untuk Karaha. Salamnya untuk Bang Iman, Roni, Emira, dan juga untuk Rahma, Anand, dan juga Kak Norma, Kak Jamila, Juliana, Wak Nurmi, Wak Toha, dan juga untuk Pak Alang, Betty Lafia, Puan Rika, Udin Buton, Putri Cantik dan Kembar, dan juga untuk Desa Syakira, Nenek Fegi, Mama Boy, dan juga untuk Mama Azi. Dan salam satu untuk semua untuk Arya. Terima kasih. Terima kasih Karaha sudah bergabung bersama Pro Satu Batam. Di belakangnya ada siapa nih? Ada Kak Norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk semua saja mendengar Pro Satu RRI Batam. Salamnya untuk Nek Kembar. Ada Bang Tengkyu Sekarwangi, Mak Hitam, Puspa, Kak Ana, Kak Pak Kumis, dan juga untuk Mas Prabu, Juliana, Kak Ana, Karaha, dan juga untuk Andi, Roni, Abang Penego, Long Asri, Kak Mas Lidar, Mama Bo, Ika, dan juga untuk Kak Jamila. Salam satu untuk semua untuk Arya. Terima kasih. Terima kasih kembali ya. Oke, kita cek kembali di belakangnya Kak Norma ya. Ada Mama Boy. Terima kasih Mama Boy. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Ariel. Nanti saya nantinya sehat selalu ya. Oke. Terima kasih doa yang sama untuk Mama Boy juga sudah bergabung bersama Pro 1 RR Batam. Monik di Tanjung Uma minta lagu Tanpamu dari Chris Dayanti dan juga Datin Siti Nuraliza. Nanti kita putarkan ya. Di 463351 kita buka untuk Anda dan juga untuk pendengar Pro 1 baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Abang Zainal terima kasih. Ada Bang Boy Tasakat, ada Bang Iman tadi. Terima kasih Bang Mayan juga sudah bergabung bersama Pro 1 RR Batam. Ya, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam Bang Kasih.
0: Selamat malam Kak Monik, apa kabar? Sehat Kak Monik?
1: Baik,
0: sehat. Oke, siap. Siap, silakan. Requestnya sama ya, masih ya?
1: Sama yang tadi.
0: Oke deh kalau begitu ya. Oke. Siap.
1: Saya buatnya Bang Arif. Sehat dimurahkan rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Amin, amin.
0: Amin.
1: Salam spesialnya buatnya Kak Tem Sampo Budaya Indian. Tadi ada Pak Ngah itu.
0: Oke.
1: Pak Ngah. Nur Rizki. Oh, Mak Siti kita ya, Mak Siti. Koko Ayam. Tadi udah dibacakan Bang Arif tadi
0: sudah,
1: lah ya.
0: Sudah, oke.
1: Bang Arif, oke itu aja Bang Arif. Terima
0: kasih. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali di 463351 di belakangnya Monik, kita cek kembali ya. Selamat malam, halo.
2: Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Iya, bersama dengan siapa?
2: Bersama abangku.
0: Oh, abangku, apa kabar? Sehat ya?
2: Selalu sehat, tetap menyala, bukan menyala api.
0: Siap.
2: Tadi baru ditulis WA, baru bisa tersambung
0: bang. Apa tuh? Oh iya ya.
2: Baru diketik WA baru bisa tergabung.
0: Oke, jangan lagi bilang cinta ya dari Tengku ya. Oh, sangka dari Tengku tadi ya. Jangan lagi kau menangis untukku.
2: Bukan.
0: Jangan.
2: Ini tak mau menangis.
0: Oh, jangan bilang cinta ya.
2: Jangan lagi bilang cinta. Sama-sama kita simak
0: sedikit. Oke, jangan lagi bilang cinta ya.
2: Boleh.
0: Boleh, silakan.
2: Kirim rambutan, kirim durian.
0: Wah, itu dia.
2: Kirim ikan belukar.
0: Sehat, okay. Bang, ya? Alhamdulillah sehat, Bang Tengku sehat ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah sama juga di apa ini banyak umur diperbolehkan segala
0: macam. Amin ya Allah. Amin.
2: Bukan kadang-kadang pen itu katanya saya bukan menghilang, kadang sibuk dengan aktivitas dengan rutinitas, kadang-kadang tetap gitu loh. Ini spesial ini kalau pen apalagi Bang Arif semua yang penyerangan kita nih. Keliling apa nih dari Sabang sampai Merauke
0: sampai Pulau Rote betul.
2: Makun dia berpantun tadi pagi katanya Matarlang bukan Matarlang, kalau Matarlang itu matanya jalan-jalan gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau Raja Lang ini dia selalu NKRI gitu.
0: Oh siap.
2: Nah, jadi kalau Matarlang itu jangan
0: berbahaya Matarlang ya. Ketemu
2: ayam orang disambal. Jangan untuk pertanyaan pensiun ya.
0: Betul, jangan jadi Matarlang ya.
2: Jangan. Jadi itu perlu saya luruskan Raja Lang.
0: Raja Lang, bukan Matarlang ya, salah.
2: Siap. Oke, saya kirim-kirim karena waktu kita sudah mencapai 23.
0: Wah, ya. Betul.
2: Kita sudah hampir penghujung tua. Saya cuma tiga saja. Mm-hmm. Pertama normal katanya batu kecil. Prabu Bangkit. Di vilanya kesayangannya ya. Saya tanya bu dia di batam di vila kesayangannya.
0: Ah, itu dia.
2: Aja salam sehat. Terus ada Roni.
0: Roni
2: di SCB yang semua lagi mendengar di Pro 1. Salam sehat. Beserta ya Alex Station ya. Untuk Bung Aris selama bertugas.
0: Terima kasih. Malam Jumat ya. Oke.
2: Bukan potong aja yang nyolong. Iya cuma menakut-nakut. Oke, thank you, terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tengku ya. Nanti kita cek ya. Jangan lagi bilang cinta. Oke, kita cek dari Rano Karno ya. Oke, kita cek di Pro 1 RRI Batam ya. Kembali di belakangnya Bang Tengku. Satu lagi ya di 463351 dan juga di 0811. Selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Orang lagi kenduri di belakang. Masuk juga ya. Siap. Orangnya
3: kan Louis belakang itu ke depan gabung.
0: Oh, gitu ya. Oke, siap. Nah, tak ada suara-suara sumbang nampak. Lurus-lurus aja nampak.
3: Bukan kenduri lah ya, cuma buka lagu aja.
0: Oh, buka lagu. Sangka macam orang urgen tunggal tadi tengok mau kemain lagi urgen tunggal bunyi di belakang.
3: Macam mana pula orangnya nak tidur bermusik dulu kalau tidak
0: harus bermusik dulu ya kawain lagi ya
3: bermusik dulu dah bermusik kan mata kan bisa pejam-pejam telek melek belakang melek ke depan kata ke bawah
0: kebir ya
3: telek kan tidur atau belum
0: mantap alhamdulillah saya nak sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Lagu kita mau malam ni Nek Peggy.
3: Apa cepoi?
0: Hah? Apa cepoi? Hai cepoi. Apa ya? Mana tu? Lagu siapa tu?
3: Apa cepoi?
0: Oh. Hai cepoi. Kita carikan nanti ya.
3: Ada?
0: Tak ada nama hai cepoi.
3: Bukan peniat cepoi.
0: Okay.
3: Arif cepoi. Arif hatu.
0: Oh siap. Mak ramai belakang.
3: Bukan ramai kan. Cuma dia seorang musik.
0: Oh musik ramai.
3: Kita bikin orang ramai kan.
0: Oh gitu.
3: Kalau seorang kan tinggal seorang kan buka musik busa-busa kan. Orang panggil Assalamualaikum kita dengar.
0: Oh.
3: Kita dengar musik aja. Kita kan panjang musik kan.
0: Betul.
3: Jadi Assalamualaikum kata orang kan. Tak tahu gedor-gedor kalau rumahnya. Nanti kata orang kan takut kan. Buka musik usul-usul dah. Assalamualaikum.
0: Oh iya takut orang kan.
3: Takut kata orang kan. Tawar rumah dekat hutan tak. Tak musik.
0: Tahu sih, kita orang ramai orang
3: tadi.
0: Betul.
3: Lagu masih
0: dasar. Apa lagu?
3: Lagu tu kan? Pesawat tempur bisa.
0: Pesawat tempurku ya. Oke. Dari
3: siapa tu? Iwan Fa.
0: Oh, boleh lah pesawat tempur. Apa tak boleh? Mantap lah lagu. Boleh lah pesawat tempur. Kemain lagi, anu nanti gini lagu dia.
3: Nak nempel kat Batam.
0: Pesawat tempurku kawain lagi ya.
3: Dah tadi nak tempur. Oke, belakang tu setuju dah. Lagi nak perbatam.
0: Itu dia ya. Betul lah tu ya. Besar bentuk tak salah lagi ni ya.
3: Nak ajak Mila. Mila ya kita tumpul mata Mila.
0: Kamila.
3: Kamila
0: dah tidur agaknya.
3: Dia masuk dah?
0: Belum. Hujan mungkin ya.
3: Tak ada hujan, tak ada hujan.
0: Oh, tak ada hujan hari ini, ya?
3: Oh, ini nyaman lah hari
0: ini. Nyaman, alhamdulillah.
3: Tapi, walaupun macam mana pun, laman tetap banjir. Itulah kejuran. Kulit pai, kutpa wangi. Mama Mia.
0: Mama Mia.
3: Dinda. Nirmala. Wak Ita. Maita. Lama dah tak dengar suara dia.
0: Maita ya, Maita pun macam masuk
3: dia. Mawati, Mama Jihan, Mama Azri, Mama Pajal, Mama Boy, Mama Sopi, Mak Ia, Azri, One, Aiman, Roni, Roy, Boy.
0: Boy.
3: Itu apa? Itu Kia Head di Boko
0: Di Boko.
3: Selamat malam Boko. Selamat Kia. Maaf jelah kemarin datang ke rumah tapi saya tak ada Kia.
0: Itulah maklumlah orang sibuk ya.
3: Keluar berjalan pula. Berjalan pula.
0: Tak ada kau mah tadi melalak ya.
3: Tak ada buat apa-apa kau rumah berjalan gitu kan.
0: Melalak-melalak ya.
3: Kita jadi dia. Jadi pas kita orang cari kan, saya adik dia, pas belak rumah saya, mbak-mbak nenek-nenek tak ada dia sayang.
0: Betul. Mbak ya, mbak lagi pergi ya.
3: Mbak baru pulang kan. Jadi mbak barusan pergi keluar, hilang itu kan. Itulah tadi. Jadi maaf je lah eh. Semoga bahagia okay. Lagi samping buat kaki kita.
0: Amin ya Allah, amin, amin ya Allah.
3: Jangan marah ya, Tia.
0: Nanti lain kali ya.
3: Emang saya tunggu-tunggu juga. Tadi datang rumah saya.
0: Itulah gitu. Ya. Raya haji ditunggu, Raya Idul Fitri ditunggu ya.
3: Iya. Jadi itulah tadi, Res. Kita tunggu dia, dia lambat datang. Nanti saya fikir dah tak ada lagi datang. Dan nanti saya keluar lah. Kawan saya gaya merah kan. Itulah tadi rel. Agak kaki nak berjalan pula.
0: Itu kan. Pula ya Allah.
3: Kaki kalau nak berjalan, payah nak ditahan rel. Nak jalan je tu kan. Kau
0: anda nak langkah itu kan?
3: Betul.
0: Semua je lari. Okey, Nek Peggy. Betul.
3: Di mana berada. Ucapan salam semuanya. Semoga bahagia selalu. Ceria selalu ya teman-teman.
0: Okey, siap. Sama-sama.
3: Selamat malam.
0: Terima kasih.
3: Semoga bahagia selalu. Ceria selalu.
0: Amin. Ya Allah. Amin.
3: Selamat
0: siap.
3: Jaga semua
0: dengan baik-baik. Siap. Okey. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek Peggy ya. Terima kasih Nek Peggy sudah bergabung bersama Pro 1 Batam. Kita hadirkan ya one by one ya. Oke. Di Pro 1 Batam ada siapa tadi? Kak Roni ya. Oke, Roni minta apa tadi? Istri yang setia ya. Bolehlah kita hadirkan yang satu ini di Pro 1 Batam. Oke, kita cek dulu ya.

sudah semua komposer Batam Rano Karno dan juga Nela Regar Cintamu Sebatas Rindu. Lagu ini diproduksi pada tahun 1988 untuk Tengku Ardiansah. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Dan tanpa terasa kita sudah berada di ujung perjumpaan di Ruang Rindu Indonesia Terbaik malam hari ini bersama Ariel, dan kita akan bersama kembali dengan kesempatan dengan suasana dan juga dengan lagu-lagu pilihan terbaik Anda. Seluruh biasa sebelum saya pamit, terima kasih atas perhatian Anda, kebersamaan Anda, dan juga kasih sayang Anda untuk Pro 1 RRI Batam ya. Yang pasti hari ini adalah yang terbaik yang sudah Anda lewati, maka syukuri apa yang sudah Anda terima hari ini. Itulah yang terbaik yang sudah Allah berikan kepada Anda. Dengan rasa syukur yang Anda laungkan, maka Allah akan berikan yang terbaik dengan berkah-berkah yang luar biasa, hal-hal yang terindah yang akan Anda terima untuk keluarga dan juga untuk orang-orang tersayang. Yang pasti hari terbaik, doa terbaik, dan hal terbaik yang sudah Anda berikan akan kembali kepada Anda. Kata orang, tabur tuai apa yang Anda tanam akan Anda tuai, maka taburkan kebaikan di manapun Anda berada. Yang jelas, yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Terus berbenah diri untuk yang terbaik, untuk keluarga, untuk orang-orang tersayang, dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda, alam Anda, dan juga dunia Anda yang pasti. Sahabat Mei, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat istirahat, mimpi-mimpi terindah untuk Anda, dan esok memberikan harapan terbaru untuk terus memperbaiki diri dan juga untuk terus berbenah diri jadi yang terbaik, terbaik, dan terbaik. Sahabat Mei, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: kapan ibu dimarahin. Pulang.
1: Impian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan.
2: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia.

Pendengar, Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Walaupun hidupnya sederhana, tetapi sesungguhnya dia masih bisa melewati kesehariannya dengan baik. Pada suatu ketika, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa dan hanya menunggu mati, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, katanya dalam hati. Disiapkannya sutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain, tidak jauh dari situ. Saat bersiap-siap kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah di tempat lain. Kasihanilah lebah dan manusia yang telah bekerja keras tetapi tidak dapat menikmati hasilnya. Sekali lagi tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengar pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar istirahat atau berteduh di bawah dedaunanku, tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik dan tetap rindang untuk bisa berlindung, melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Segera timbul kesadarannya. Aku manusia, aku masih muda, kuat dan sehat. Tak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Si pemuda itu pun pulang ke rumahnya dengan penuh semangat dan perasaan lega. Pendengar, kalau kita mengisi kehidupan ini dengan menggerutu, mengeluh, dan pesimis, tentu kita menjalani hidup ini dengan terasa terbeban. Dan saat tidak mampu lagi menahan, akan memungkinkan kita mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Sebaliknya, kalau kita mampu menyadari sebenarnya kehidupan ini begitu indah dan menggairahkan, tentu kita akan menghargai kehidupan ini. Kita akan mengisi kehidupan kita setiap hari penuh dengan optimisme, penuh harapan, penuh cita-cita, bergaul dengan manusia-manusia lain.

Alkisah seorang lelaki yang baru menikah tinggal menumpang di rumah mertuanya. Beberapa saat tinggal bersamanya, akhirnya ia demikian kesal dengan ibu mertuanya yang menurutnya sangat cerewet dan angkuh sekali. Setelah 2 tahun, baginya cukup sudah penderitaan itu. Ia memutuskan untuk mengakhiri dengan rencana membunuh ibu mertuanya. Setelah memutar otak, ia pergi mendatangi dukun yang paling sakti di daerahnya. Usai bercerita dengan penuh kegeraman, sang dukun tersenyum dan mengangguk-angguk. Diberinya sebotol cairan yang menurut petunjuk dukun adalah racun yang sangat mematikan. Syaratnya harus diberikan sedikit demi sedikit selama 2 bulan. Dan dalam memberikannya, ia diharuskan bersikap manis, berkata lebih sopan, serta selalu tersenyum. Hal ini untuk membuat si mertua supaya tidak mencurigainya. Dengan penuh kesabaran, hari demi hari, ia mulai meracuni si mertua. Tentunya dengan sikap manis, tutur kata yang lebih santun, serta senyum yang tidak lepas dari mulutnya. Perlahan namun pasti, ia mulai melihat perubahan pada mertuanya. Ada satu hal yang membuatnya bingung. Setelah 1 bulan ia meracuni mertuanya, kelakuan mertuanya ini justru berubah menjadi demikian baik kepadanya. Sikapnya berubah 180 derajat. Ia mulai menyapa lebih dahulu setiap kali bertemu. Pikirnya, ini pasti akibat awal dari racun itu. Yakin adanya perubahan sikap sebelum akhirnya meninggal. Mendekati hari ke-40, sikap mertua semakin baik dan hubungan dengannya semakin manis. Ia mulai membuatkan minum teh di pagi hari, menyediakan pisang goreng dan seterusnya. Sebuah perilaku mertua yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Puncaknya pada hari ke-50, mertua merasakan makanan yang paling ia sukai. Bahkan di pagi harinya ia terkejut saat mendapat bajunya sudah dicuci, bahkan disetrika oleh si mertua. Tak ayal lagi, hati kecilnya mulai memberontak. Muncullah rasa bersalah yang makin hari makin menguatkan. Pada hari ke-55, sudah tak terbendung lagi penyesalan itu. Karena melihat perubahan si mertua yang menjadi sedemikian sayang kepadanya, akhirnya pergilah ia ke rumah dukun tersebut. Dengan terbata-bata penuh penyesalan dan rasa berdosa, ia memohon untuk dibuatkan penawar penangkal racun yang pernah diberikan sang dukun untuk mertuanya. Dengan senyum bijaksana, bak malaikat dukun itu berkata, "Cairan yang kuberikan kepadamu dulu itu bukanlah racun, namun air biasa yang kuberi warna saja. Sikap mertuamu yang berubah menjadi sayang kepadamu disebabkan karena sikap dirimu yang terlebih dahulu berubah menjadi lebih ramah, lebih santun, dan selalu tersenyum kepadanya." Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Pertama, sikap buruk penolakan orang lain hanyalah sebagai akibat reaksi atas sikap buruk kita kepadanya. Kedua, kalau mau mengubah orang lain,

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran kami. RRI Batam akan kembali mengudara pada pukul 4:53 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, Pro 1 RRI Batam mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, senang sekali Syahrdo Sidabuta dapat kembali menemani Anda tentunya dalam program Batam Pagi ini. Dan nanti juga pendengar kami akan menghadirkan beberapa program menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari, yaitu nanti ada Mutiara Pagi Berjaringan yang akan diputarkan bersama RRI Gunung Sitoli. Dan nanti pendengar di pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan Warta Berita Daerah dari RRI Batam. Dan nanti berangkat di pukul 6.20, kami juga akan memberikan informasi perakiran cuaca, informasi harga komoditas pangan, kurs rupiah, dan ada tentunya juga informasi tentang beberapa yang terjadi di Kota Batam. Dan di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti pendengar kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Gunung Sitoli untuk mendengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan Korwil 15 dan 16 Pedang Prabu. Dan nanti pendengar, Anda juga akan membawakan tema pada Mutiara Pagi ini tentang muhasabah diri. Tentunya juga akan bersama Ustadz Irwan Syagulo SOSI. Dan tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Salat dan Lalu Salat. Pendengar, masih menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, seperti biasa, pada pukul 5.30 menit kita akan mengikuti program yaitu Mutiara Pagi bersama Ustadz Irwan Sa yang sudah hadir saat ini bersama kita dan menemani kita dan memberikan tausia-tausia terbaiknya juga di pagi hari ini. Dan kita juga bergabung bersama siaran berjaringan Korwil 15 dan 16. Ada pekan baru Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, dan SP RRI Bengkalis, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan SP RRI Nia Selatan. Dan dengan topik kita juga di pagi hari ini pendengar, yaitu muhasabah diri. Dan seperti apa juga tausiah dari Ustadz Irwan Sa yang akan memberikan tausiahnya di pagi hari ini bersama kita. Baik, silakan Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'matil iman wa ala ni'matil islam wa ala ni'matil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja berada, kembali kita memuja dan memuji kebesaran Allah pada Jumat tanggal 26 Juni 2026 bertepatan tahun 1448 Hijriah. Kita kembali mendengar acara Mutiara Pagi. Semoga acara ini selalu kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iringan salam kita juga tidak lupa menyampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil kiamah nantinya kita ini mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyampaikan tausiah yang berjudul muhasabah diri, marilah kita sejenak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hari ini merupakan Jumat yang penuh barakah. Mari kita memperbanyak solawat kepada Rasulullah. Dengan solawat itu kita dapat melahirkan kecintaan kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Muhasabah diri. Ini sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Muhasabah ini bisa diartikan dengan introspeksi diri. Menyadari diri. Sering kami sampaikan dalam tausiah maupun khutbah, banyak orang yang sadar belum tentu menyadari. Banyak orang yang sadar dalam menjalani kehidupan ini, tapi belum tentu menyadari dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Maka pada kesempatan acara Mutiara Pagi di Jumat yang penuh barakah ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Taubat artinya menyadari. Berserah diri kepada Allah apa yang telah dilakukannya dalam kehidupan ini. Ibarat orang yang melakukan suatu dosa, suatu maksiat, lalu ia menyadari bahwa yang dilakukannya itu salah, tidak benar. Maka ia segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatun nasuha. Ia benar-benar taubat. Sebenar-benar taubat bahwa yang ia lakukan itu sudah keluar dari realnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, selain tujuan kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita jadikan ibadah itu sebagai sarana introspeksi diri di dalam kehidupan kita. Wa yuhibbul mutatahirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini. Makanya orang-orang yang selalu memperbaiki diri, bermuhasabah diri, mengintropeksikan diri, maka ia akan mensucikan zahirnya dan batinnya. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Maka bermuhasabah diri ini bukan hanya sekedar bermuhasabah secara zahir, tapi bagaimana kita bermuhasabah diri ini lahir dari hati yang paling dalam. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam menjalani konsep kehidupan ini, Allah Ta'ala telah membentangkan kebaikan-kebaikan di atas bumi yang luas ini. Tergantung bagaimana manusia itu memahami konsep kebaikan itu. Apakah ia menghiasi kehidupannya ini dengan yang baik, atau ia menghiasi kehidupannya ini dengan keburukan? Maka bermuhasabah diri, benar-benar menyadari siapa diri ini sebenarnya. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Kita yang butuh Allah, Allah tidak butuh kita. Maka dalam perjalanan kehidupan sehari-hari selama 24 jam mari, bermuhasabah diri, menganalisa diri, menyadari diri, siapa diri ini. Makanya tidak salah kalau ada syair di dalam syairnya,

0: kita jadikan lafaz istighfar itu sebenar-benar bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi zaman sekarang ini, lebih banyak kita menilai pribadi seseorang daripada menilai diri sendiri. Lebih asyik kita memperhatikan aib orang, membuka aib orang, menggosipkan aib orang, menggibahi aib orang, tapi kita lupa bahwa kita ini juga banyak aib, banyak masa kelam kita. Maka mari, dengan momen Muharram ini, tahun baru Islam yang 1448, mari kita kurangi itu, kita kikis itu. Karena itu bukan hak kita menilai manusia. Karena Allah Ta'ala sebaik-baik penilai dalam kehidupan manusia. Maka mari, dengan tahun baru Islam ini, mari kita memperbanyak muhasabah diri sebelum kita menilai pribadi orang lain, sebelum kita membuka aib orang lain, sebelum kita membuka luka-luka orang lain, kudis-kudis orang lain. Makanya kak, ketika kita membuang angin, tidak pernah ada yang harum, semua bau. Maka mari, apa gunanya kita ini membuka aib manusia? Viral, viral, viral, ini yang bahaya ini. Apa gunanya? Kita lebih banyak menutup. Tapi sekarang ada juga tidak lagi malu loh membuka aibnya di medsos. Nah, ini yang bahaya.
1: Benar.
0: Tidak sering lagi malu.
1: Iya, benar tuh Ustaz. Dan itu juga sering terjadi ya Ustaz.
0: Itu dia. Bahkan maksiatnya pun ia tuntunkan. Nah, ini yang bahaya. Padahal kata Allah tutup aibmu. Wajibuni di dalam doa di antara dua sujud. Tutup aibku ya Allah. Makanya bermuhasabah ini bukan hanya satu detik. Setiap detik. Makanya apa kata Allah tadi? Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Apa kelanjutan tausiah kita ini? Mari kita dengarkan lagi qasidah saat ini.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Mutiara Pagi di pagi hari ini. Dan lagunya juga ya Ustadz ya, sesuai dengan topik kita juga di pagi hari ini Ustadz ya. Menyambung banget lagunya ya Ustadz ya dengan topik muhasabah diri. Baik, kita kembali mendengarkan lanjutan dari ceramah Ustadz Irwansyah.
1: Baik, di dalam kehidupan ini, ketika Allah menampakkan aib kita, maka yang sedang mengalami hal itu, inilah tadi
0: orang yang benar. Dan orang yang yang membuka aib kita juga ya Ustaz ya, yaitu, termasuk membuka aib kita sendiri ya Ustaz ya.
1: Maka ketika kelihatan di dalam kehidupan ini sesuatu hal yang viral-viral, kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita yang masih belum tercium aibnya.
0: Benar.
1: Nah, ini dia. Ini tidak jadi makanan ringan loh. Ketika ada yang viral. Udah dengar ya?
0: Iya benar.
1: Nah, ini. Padahal orang yang sedang mengalami itu belum tentu akan lahir kecintanya kepada Tuhannya. Tapi kita yang sedang asik membincangkan jadi makanan ringan tambah dosa kepada kita.
0: Benar.
1: Makanya bermuhasabah diri ini bukan hanya dalam diri sendiri, tapi kita juga harus bermuhasabah diri bagaimana penciptaan alam semesta ini. Makanya dalam konsep kehidupan ini tadi, sebagaimana awal kita sampaikan, kita yang mencari Allah.
0: Benar. Dan bukan Allah yang mencari kita,
1: bukan
0: ya Ustaz ya.
1: Allah yang mencari kita. Adanya alam semesta, tidak ada alamnya semesta, sudah ada Allah. Tidak ada yang mengawalinya dan tidak ada juga yang mengakhirinya. Itulah Allah. Makanya dalam kehidupan manusia ini, saya sampaikan tadi, tidak ada manusia, tidak ada masa kelamnya, masa gelapnya. Banyak loh kita dengar yang dulunya bermaksiat, yang dulunya berdosa, namun menjadi orang yang baik di tengah-tengah umat. Maka mari, yang sedang viral-viral ini, itu menjadi pelajaran bagi diri yang sedang mengalami itu. Dan kita yang masih belum Allah nampakkan aib kita, maka mari hati-hati. Okay, bukan dalam diri, belum tentu istri kita,
0: benar,
1: anak kita, menantu kita, saudara kita, orang tua kita. Maka mari secara pribadi loh, berapa bulan ini, berapa tahun ini, banyak loh. Ustaz udah dengar yang viral ini. Saya bilang tidak. Maka mari, topik kita hari ini, mari, Allah menyukai orang yang bertaubat. Belum tentu di balik maksiatnya, belum tentu di balik dosanya, ia bertaubat kepada Allah. Apa kita yang asik membicarakan aib-aib orang?
0: Benar.
1: Apakah beruntung? Tidak. Malah rugi. Pahala kita Allah cabut. Oh. Makanya sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa ini pelajaran bagi orang yang sedang mengalami aibnya tercium, dan sebagai pelajaran bagi kita yang masih belum tercium aib itu. Bahkan yang sudah berapa puluh tahun diungkit lagi di medsos, masya Allah.
0: Dinaikkan lagi di medsos,
1: ya Ustaz. Dinaikkan lagi, padahal udah basi.
0: Diviralkan lagi.
1: Ibaratnya dalam bahasanya, no omo yusai lo. Dinaikkan lagi, ini bahaya kita.
0: Benar, Ustaz.
1: Maka bukan awal kehidupan yang kita nilai, tapi akhir.
0: Benar.
1: Kehidupan. Yang menentukan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kami sampaikan, setelah engkau mensucikan diri kepada Tuhanmu, maka jangan pernah anggap dirimu telah suci. Nah, ini dia ya. Ada loh orang yang soleh, mencemooh orang yang bermaksiat, jangan.
0: Benar. Dan itu juga sering terjadi.
1: Ini sering terjadi, iya, sehingga muncul takabur dalam dirinya. Saya hebat loh, saya orang saleh loh, saya orang bersedekah, ahli ini, ahli ini, ahli ini. Jangan. Allah tidak menilai dari rupa, Allah tidak menilai dari amalmu, tapi Allah menilai dari hati. Apakah sedekahmu itu benar-benar hanya untuk Allah atau ada simbol-simbol? Apakah engkau berhaji, berumrah itu hanya sekedar formalitas kamu nampakkan di hadapan manusia? Bagaimana?
0: Hatinya juga.
1: Hatinya kepada Tuhan. Makanya itu saya sampaikan. Dan ini menjadi catatan, Kak. Setelah engkau mensucikan dirimu kepada Tuhanmu, maka jangan pernah menganggap dirimu telah suci.
0: Benar.
1: Itulah. Wala tamsi fil ardi maraha, janganlah kita berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dalam bentuk apa? Amal soleh, ilmu, kekayaan, keturunan, jabatan. Jabatan itu loh minimal 3 tahun selesai. Tidak selama-lamanya loh pimpinan kita itu mendukung kita, ada masa akhirnya. Makanya mari kita jadikan setiap detik kehidupan ini sebagai muhasabah. Kita jadikan sebagai muhasabah kita ketika matahari terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Hari ini Jumat Loka, Jumat terakhir di bulan Juni ya. Selesai. Udah tanggal 1 nantinya. Makanya mari.
0: Dan ini juga untuk bisa dikatakan muhasabah diri ini ya Ustaz ya, untuk memperbaiki diri juga ya Ustaz ya. Dan kita juga meningkatkan kualitas ibadah kita.
1: Betul. Ketika kita memperbaiki diri ya, maka akan lahir yang namanya iman.
0: Benar. Kalau tidak ada iman Ustaz,
1: hancur. Terombang ambing seperti kapal yang tidak ada nahkodanya, kaptennya, tidak ada kompasnya. Ah, inilah dia. Makanya dalam menjalani kehidupan ini, Kak, sering kita lihat yang dulunya manusia ini tidak ada kekaruannya. Tapi ketika Allah mengangkat derajatnya, loh, hebat orang ini ya. Makanya ada dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah yang meninggikan derajat seseorang, dan Allah juga yang merendahkan diri seseorang. Bukan kita. Makanya jangan dibuat-buat perbuatan itu. Benar. Biar lahir ala kadarnya. Biar lahir sendirinya. Kadang kita ketawa secara alami, ada juga ketawa yang berlebihan. Bukan lagi ketawa itu. Makanya bermuhasabah.
2: Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Belanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
1: Di beberapa negara di Malaysia, terus Singapura dan sebagainya, lalu dia
2: berhati-hati dengan mendapatkan adanya link-link tertentu yang mana link itu ada.
0: Mengulik warta berita pagi ini, pendengar, kami sampaikan sari berita. Polda Kepri buru pengendali judi online lintas negara. Bank Indonesia dorong pertumbuhan ekonomi baru. Warta berita selengkapnya, Jumat 26 Juni 2026 pagi. Bersama saya, Ardo Siriputar. Penangkapan 5 operator judi online turut menyeret pria berinisial DT. Polisi kini memburu AD yang disebut mengendalikan operasi di lari luar negeri. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
3: Penangkapan 5 operator promosi judi online di Batam membuka jejak sosok yang diduga menjadi pengendali utama jaringan tersebut. Polisi kini memburu seorang pria berinisial AD yang disebut mengendalikan operasi dari luar negeri dan berpindah-pindah. Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri Kompol Indar Dwi Wahyu Setiawan mengatakan, Ade merupakan pengambil keputusan utama dari jaringan yang beroperasi pada akhir Mei lalu. Ade tidak menetap di satu negara. Sosok ini kerap berpindah-pindah antara Kamboja, Thailand, dan China sambil mengendalikan jaringan promosi perjudian daring yang beroperasi lintas negara. Menariknya, target pasar yang dibidik bukan Indonesia, melainkan calon pemain di China dan Brazil. Untuk memastikan promosi berjalan sesuai target, jaringan tersebut menerima daftar tautan dan target distribusi melalui Google Sheet. Sementara hasil pekerja mereka diverifikasi sebelum dilaporkan kembali kepada pengendali utama.
4: Setelah itu yang bersangkutan karena pada saat konflik Kamboja dengan Thailand, mereka keluar, berpisah, sempat di beberapa negara, di Malaysia, terus Singapura dan sebagainya, lalu dia kembali ke Indonesia mencari tempat dan baru beroperasional selama 3 bulan.
3: Sebagai imbalan, para operator menerima pembayaran dalam bentuk mata uang kripto USDT. Seluruh aktivitas promosi dipantau melalui aplikasi digital yang berhubung dengan sistem pengendali di luar negeri. Diketahui, polisi menangkap 5 orang operator judi online di perumahan mewah Citra Megah Blok C7 nomor 11 Batam Center. Polisi menyita uang tunai sebesar 1,3 miliar rupiah. Kemudian saldo aset kripto sebesar 8.048 USDT, termasuk pula emas batangan seberat 50 gram, gelang emas, kalung emas yang diduga berasal dari hasil kegiatan promosi judi online. Para tersangka dijerat pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Polda Kepri menghimbau masyarakat jangan sembarangan mengakses tautan yang diterima melalui aplikasi sosial media. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
3: Pengungkapan jaringan promosi judi online di Batam lintas negara menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tautan yang beredar melalui aplikasi pesan instan dan media sosial. Kabit Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei menilai, perkembangan teknologi membuat praktik perjudian daring semakin mudah menjangkau calon pemain tanpa mengenal batas negara. Masyarakat diimbau jangan sembarangan mengakses tautan yang diterima melalui aplikasi pesan instan, media sosial maupun grup percakapan digital.
2: Berhati-hati dengan mendapatkan adanya link-link tertentu yang mana link itu adalah link yang terjaring dengan judi online. Sehingga jangan salah memanfaatkan atau salah mengklik, sehingga jangan sampai masyarakat juga akan terkena kasus-kasus serupa, yaitu tindak pidana judi online.
3: Semakin banyak pengguna yang mendaftar dan bermain melalui tautan tersebut, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh para operator. pelaku mulai memanfaatkan ruang-ruang percakapan digital yang lebih tertutup dan sulit diawasi. Selain itu, transaksi keuangan dalam jaringan tersebut juga dilakukan menggunakan mata uang kripto jenis USDT yang dinilai memberikan kemudahan bagi pelaku untuk melakukan transaksi lintas negara. Polda Kepri mengingatkan masyarakat agar lebih kritis terhadap tautan yang diterima, terutama yang menjanjikan keuntungan instan, hadiah, dan peluang mendapatkan uang dalam waktu singkat. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan akun grup atau aktivitas digital yang diduga digunakan untuk mempromosikan perjudian online. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Pendengar, bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap judi online ini? Berikut petikannya untuk Anda.
5: Halo, nama saya Tita, tinggal di Tiban. Di sini saya sangat mendukung upaya pemerintah dan aparat dalam memberantas judi online. Aktivitas ini bukan hanya merugikan pelakunya secara finansial, tetapi juga berdampak pada keluarga dan lingkungan sekitar. Banyak orang yang tergiur keuntungan instan, padahal pada akhirnya justru terjerat utang. Karena itu, penindakan tegas dan edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan agar generasi muda tidak menjadi korban. Terima kasih.
6: Halo, nama saya Kila, saya tinggal di Tiban. Menurut saya penanganan judi online masih belum maksimal. Situs-situs yang diblokir sering muncul kembali dengan nama berbeda sehingga masyarakat tetap mudah mengaksesnya. Pemerintah dan aparat perlu memperkuat pengawasan serta menindak pihak-pihak yang menjadi bandar atau penyedia layanan. Jangan sampai yang kecil ditangkap hanya pemain kecil, sementara jaringan besar masih bebas beroperasi.
7: Halo, saya Nabila Putri Salwa, tinggal di Tanjung Riau. Judi online memang menjadi persoalan yang perlu diperhatikan bersama. Di satu sisi, pemerintah perlu melakukan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat. Namun di sisi lain, edukasi dan peningkatan literasi keuangan juga penting agar masyarakat memahami risiko yang ditimbulkan. Menurut saya, penyelesaian masalah ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, aparat, keluarga, dan masyarakat. Terima kasih.
0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Dari berita lainnya pendengar, Bank Indonesia dorong pertumbuhan sektor ekonomi baru melalui peningkatan UMKM maupun pariwisata. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
3: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau mendorong lahirnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru agar perekonomian daerah tidak hanya bergantung pada sektor utama seperti manufaktur dan perdagangan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Roni Widjarto, mengatakan strategi tersebut difokuskan pada penguatan sektor pariwisata, peningkatan nilai tambah usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, serta percepatan digitalisasi ekonomi. Menurutnya, BI Kepri mengembangkan berbagai program untuk mendukung produk unggulan daerah, mempromosikan kuliner dan destinasi wisata, serta memperkuat konektivitas antar pulau, termasuk oleh hinterland yang menjadi basis pelaku UMKM.
8: Kita memanfaatkan UMKM supaya mendukung dalam ekonomi pariwisata untuk impact pertumbuhan ekonomi bisa juga dirasakan oleh daerah yang sangat potensial yang sangat. Ini masih mengalami tantangan dari sisi akses ekonomi, jadi masih menghadapi angka kemiskinan.
3: Sebagai bagian dari upaya tersebut, BI mulai memetakan UMKM subsisten di sejumlah daerah prioritas seperti Kabupaten Lingga, Natuna, dan Kepulauan Nembas. Penataan ini dilakukan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan, kebutuhan peningkatan kapasitas usaha, peluang korporatisasi, akses pembiayaan, kesiapan digitalisasi, hingga potensi perluasan pasar. Selain memperkuat sektor real, BI Kepri juga memperkuat

0: Dari berita luar negeri dikabarkan, Barclays memperkirakan nilai tukar efektif nominal dolar Singapura atau SGD NIR akan tetap berada di sisi yang lebih kuat dari kisaran kebijakan dalam jangka pendek, diperdagangkan lebih dari 125 hingga 150 basis poin di atas titik tengah. Di tengah pelemahan dolar Singapura yang menjelang musim panas, perusahaan tersebut juga menyatakan bahwa angin segar dari narasi premi risiko dolar yang lebih luas serta arus masuk modal asing akan terus mendukung ketahanan SGD NIR. Keputusan Monetary Authority of Singapore atau MIS pada April lalu menetapkan SGD NIR pada laju kenaikan kemiringan 100 basis poin per tahun, dan Barclays juga menyebut bahwa kenaikan SGD NIR yang lebih signifikan bergantung pada data inflasi dalam beberapa bulan mendatang. Dilansir dari Investing, Barclays telah berpendapat sejak Januari 2026 bahwa kenaikan SGD NIR yang berkelanjutan serupa dengan siklus pengetatan 2021 sampai 2022 akan membutuhkan pasar untuk memberikan probabilitas yang lebih tinggi terhadap pengetatan kebijakan nilai tukar yang berturut-turut, cepat atau lebih agresif. Kemungkinan melalui langkah pemusatan ulang ke atas. Dan ekonom juga Barclays memperkirakan Mas akan mempertahankan kebijakan sepanjang sisa tahun 2026 dengan risiko yang condong ke arah kenaikan kemiringan 50 basis poin lagi, yang lebih mungkin terjadi pada Oktober dibandingkan Juli. Perusahaan tersebut juga menyatakan bahwa minat posisi SGD NIR tetap bersifat taktis. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Harapan tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani untuk melangkah lebih jauh di Indonesia Open 2026 harus kandas di babak perempat final. Menghadapi unggulan asal Cina Chen Yufei, Putri menyerah dalam 2 game dengan skor 13-21, 20-22. Kekalahan ini terasa menyakitkan karena Putri sebenarnya sempat berada di atas angin pada game kedua. Saat itu wakil Indonesia tersebut unggul jauh 17-9 dan terlihat berada di jalur yang tepat untuk memastikan pertandingan berlanjut ke game penentuan. Namun situasi berubah drastis, Chen Yufei perlahan memangkas ketertinggalan dan berhasil membalikkan tekanan. Di saat itulah Putri mengakui dirinya kehilangan ketenangan yang justru menjadi faktor utama kegagalannya mengamankan game kedua. Menurut Putri, perubahan strategi yang tidak tepat saat memasuki fase akhir pertandingan membuat dirinya kehilangan momentum. Ia mengakui terlalu terburu-buru mencoba mempercepat permainan ketika seharusnya tetap sabar membangun rally. Kesalahan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Chen Yufei. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu menunjukkan kualitas dan pengalamannya sebagai salah satu pemain elit dunia. Meski tertinggal cukup jauh, Chen tetap bermain disiplin dan tidak kehilangan fokus. Putri pun mengakui bahwa ketangguhan mental lawannya tersebut menjadi salah satu pembeda terbesar dalam pertandingan ini. Sebuah fakta yang mengejutkan baru-baru ini terungkap terkait geliat Hill State jelang musim depan, termasuk saat memutuskan rekrut Megawati Hangestri. Surat kabar setempat mengungkapkan bahwa sebetulnya nama Megawati hanyalah opsi kedua bagi Hill State karena pemain pertama yang ditargetkan gagal datangkan. Untuk menghadapi V-League musim depan, Hyundai yang masih bersama pelatih Kang Sung-hyun memilih Jordan Wilson dan Megawati sebagai pemain asing. Nama terakhir cukup spesial bagi Hill State karena sang pelatih, Kang Sung-hyun, sempat datang ke Yogyakarta untuk memantau langsung aksi Megatron. Padahal kemampuan Megawati Hangestri sudah terbukti ketika dirinya berhasil menggendong Timber Sparks hingga sampai ke Final Five League. Rencana Megawati Hangestri baru akan bergabung dengan skuad Hyundai Hill State pada Juli mendatang untuk mematangkan persiapan jelang musim baru. Jonathan Christie akhirnya mencatatkan pencapaian yang selama ini ia tunggu dalam karirnya. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu sukses melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah menundukkan wakil Thailand, Pandit Tapchon Teraratsakul, di babak semifinal. Bertanding di hadapan publik Istora Gelora Bung Karno, Jonathan harus berjuang keras sebelum memastikan kemenangan. Sempat kehilangan game pertama, ia bangkit dengan menang skor 16-21, 21-10, dan 21-12. Kemenangan tersebut terasa spesial bagi Jonathan sebab untuk pertama kalinya berhasil menembus partai puncak turnamen pebulu tangkis paling bergengsi di tanah air tersebut. Kini Jonathan hanya tinggal selangkah lagi untuk mewujudkan

impian yang telah ia tunggu selama lebih dari satu dekade, yakni mengangkat trofi Indonesia Open di hadapan pendukung sendiri di Istora Gelora Bung Karno. Demikian info olahraga, saya Sarah Melina, salam olahraga.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Polda Kepri buru pengendali judi online lintas negara. Bank Indonesia dorong pertumbuhan ekonomi baru. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
3: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk manusia Indonesia terbit. Salam presisi.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Semoga juga di pagi ini pendengar Anda dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan aktivitas yang Anda jalankan pada hari ini tentunya dengan lancar. Dan pendengar, kembali lagi kami hadir dalam informasi lalu lintas di Pro 1 RRI Batam yang bekerja sama dengan Polda Kepulauan Riau untuk menyajikan informasi terkini mengenai kondisi arus lalu lintas di berbagai titik strategis Kota Batam agar perjalanan Anda tentunya lebih aman, nyaman, dan tepat waktu. Dan di pagi ini pendengar, kami akan melakukan pantauan langsung dari simpang traffic Panbil, salah satu jalur dengan mobilitas kendaraan yang cukup tinggi dan khususnya juga pada jam keberangkatan kerja dan sekolah. Saat ini pendengar, kami telah terhubung melalui sambungan telepon bersama Bribda Rian Siombing yang berada langsung di lokasi. Selamat pagi Bribda Rian.
5: Halo, selamat pagi Bang.
4: Bagaimana kondisi arus lalu lintas di simpang traffic Panbil pada pagi ini?
5: Baik Bang, mohon izin. Selamat pagi sahabat pendengar setia RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau menginformasikan untuk situasi arus lalu lintas untuk pemantauan kami pada pagi hari ini langsung dari simpang traffic light Panbil Mall Batam. Untuk yang pertama, di mana dari Jalan Lesden Suprapto Batu Haji yang akan menuju Jalan Ahmad Yani Batam Center dan yang akan berbelok menuju Jalan Es Parman Pitu Dua Muka Kuning atau mengarah Tanjung Piayu. Pada pagi ini dalam situasi ramai dan lancar. Sudah terlihat adanya peningkatan arus volume kendaraan yang melintas pada pagi ini mengingat jam-jam kepadatan masyarakat pada pukul 06.30 sampai dengan 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi pendengar pada pagi hari ini untuk kondisi cuaca di mana baru saja hujan yang cukup deras dan landasan yaitu jalan raya kita dalam kondisi basah. Begitu juga untuk arus lalu lintas sebaliknya dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Haji dalam situasi ramai terbilang relatif lancar. Kami mengimbau kepada pengendara dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Haji agar lebih menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak kendaraan Anda dari kendaraan lainnya. Dikarenakan adanya juga galian pelebaran jalan sudah tepat di depan pos lantas 9010 Polresta Barelang. Dan juga perlu diantisipasi bagi kendaraan yang akan melintas di kawasan traffic light Panbil Mall Batam dikarenakan terdapat persimpangan keluar masuk akan bekerja di kawasan industri pada kawasan ini. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati. Baik, untuk yang berikutnya, pendengar dari arah Tanjung Piayu yang akan menuju Batu Haji dan Batam Center pada pagi hari ini terpantau sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi. Sesekali perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan di traffic light dari arah Tanjung Piayu yang akan berbelok ke arah Batu Haji dan Batam Center, namun selepasnya berjalan dengan baik dan lancar. Dan antisipasi juga akan antrian kendaraan yang akan menuju kawasan industri Muka Kuning dan kawasan industri Panbil di mana adanya pertemuan arus kendaraan dengan kendaraan yang akan keluar masuk maupun sebelum dan sesudah mendekati traffic light ini. Kami mengimbau kepada pengendara agar mempersiapkan diri sebelum berkendara, pastikan dalam keadaan sehat dan cukup istirahat. Karena lebih baik berangkat lebih awal daripada terburu-buru dan membahayakan keselamatan di jalan raya. Demikian Bang, untuk informasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang traffic light Panbil Mall Batam.
4: Baik, terima kasih Bribda Rian atas informasi dan laporannya melalui sambungan telepon dari Simpang Traffic Panbil pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1 RR Batam, demikian tadi informasi lalu lintas pada pagi hari ini bersama Polda Kepri. Semoga juga informasi yang kami hadirkan ini pendengar dapat membantu Anda untuk memilih rute perjalanan yang lebih lancar dan nyaman tentunya. Kami juga mengingatkan kembali kepada Anda untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga konsentrasi saat berkendara, serta juga menggunakan helm maupun sabuk pengaman, serta juga mengedepankan sikap paling saling menghargai sesama pengguna jalan. Dan saya Ardo Sirbutar, pendengar, sampai bertemu kembali di informasi lalu lintas berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga perjalanan Anda selalu aman, tertib, dan lancar.

Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Kak, aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.